0: YFM 봉어라 빠기.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris Sumpin Jingan Datai Baru, setebulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub yang baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia itu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buah ia benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramai pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kada kena sida murid ia, nyau datai di puak tasik. Lalu gila-gila dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak ke yang. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sidok, berjalai datas air. Lebuh sidok murid ia medak ia berjalai datas air, sidok balai benda takut. Antunya pihak ku sidok. Lalu sidok nyerawah lawan takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sidok, anak takut pihak ku ya, aku tu, anak takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku koyo, Tuhan, entinya aman nuan, asuh ku berjalai atas ai mansang ngagai nuan. Kitu meh piok ko Jesus, nyalai Peter angkat ari perahu berjalai atas ai mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngau. Jesus nangkap iot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sidak murid iot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piok ku sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai, bermena puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti 5 tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah kedepadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuh lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awaknya dituai sida.

Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu muas kati bala orang mayu, serta netap ke ia ndak ninggal ke sida. Udah lepasnya, Jesus lalu niki bukit, serta semiang ke diri. Udahnya, ia mengat nulung bala murid ia, di benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang di depan kok ke gelombang. Tu meh ngasuh sedak semalam-malamnya bedau matuang-atuang bertasir. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus di bialai data saya. Kita tahu nanya sekali ke Jesus di mensia benar baga kita amat oleh bialai data saya. Nama kebuah yang bakal kedekat bialai ngelimpas sidak. Kebenar, maya benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menyadi, dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala, tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian tidak berpanggai buat perkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dan berpanggai buat perkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan berduduk buat kita ditemu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus dengan kita. Biar moga kita harap kaya oleh murid kita penemu di numbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita oleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa oleh nulung kita, lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati belorong Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mainyak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tuju ya ngagai bala Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai datuk kemah kita berarti kebaca kita silik lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sedak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sedak nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikik ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayu, awak boleh bersemiang ke diri. Itu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayu pulai, tambah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama udah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk itu, Jesus berat benar kepeluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat kepengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut kerunding ia. Balau represi dengan balau Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu balau ramayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedak. Awak kenguluk sedak ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setau bisik penglemi hati dekat nundak kerunding sedak. Setau nerima pemerintah.

Tok Sedok dengan Suhaya nyadi Raja Sedok. Tang Jesus mengenemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nonton Jesus besai benar. Kita nak nemu penglama Jesus di bersemiang tang disangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 terkempat dini hari baru Jesus bersih peluang datai nolong bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Buat ayat 24, kita ingat pasal Jesus temedak bala murid ia kena penusah bertengah tasiak. Serta hendak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari engkau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus dan lama udah matung-matung bertasiak semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperau serta berjalai datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai terbukatu. Nak kedua orang itu kita dengar pasal Jesus dia boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang serta ngasuh sedang itu takut tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang sai mansok semak sedak lalu hari itu agak petang benar takut salah kelala bala murid balak benda takut tebang lumbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid tak takut ke kabut, tak sidak takut ke orang kedepedak sidak, serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau, tidak nganuk sidak, piok kerunyang sidak. Meda bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta tidak mengasuh sidak lagi takut. Menjadi dalam dunia tu maya hutai tengasuh kita takut serta irau. Kita takut kekuasaan tu terjai dalam dunia tu tidak sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi mai kita takut setirau Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah ana takut. Aku tu ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ya merti ke Jesus tu ndang selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temri sidak pemberani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sedak, kemayanya ribut pengetu megak petiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampai ngaku ngadah tala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ngap pengasih mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai di dekrindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau sekuaja, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: Ikinya nak kami mai kita mendeng ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benung dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Amanda. Selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang ku tahu ni Amanda. Pengawak sedia tu dalam kadang 3 hari itu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nak ngapain kini?
1: Umas ya.
0: Umas ya. Bisi bersebun kini tu ngak ke Serikai dia?
1: Bersebun. Lepas kena dai kepada tuan muka aku kena buka ke jauh mimit kini mal dah boleh
0: ya ya ya
1: hai kena sepatu
0: ha laban tungak kami di Kuching kita ama balat direk gak bersebun menti ha laban maksud maksud jak keluar segi nyium bawa sap deh ha
1: kan laban ngale ujar lama kemarau kene.
0: Ya, Siti ge nanti ba tim sini dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kini ka asap hari menos PM si terbaik itu ke sida em ada ya. Oh, ya ya bersebala bersebun tu ngak ke Kuching kita deh menti.
1: Ya ne. Ya. Nanti ule ane pantu keluar na ke pihak kuasa ne. Ya. Ke hari ke bersebun matanya.
0: Ya betul. Itu menti. Aku nyerah tu ngangkai nuane lah bawa kita itu na cukup kebenar.
1: Ya ya ya. Okay. Okay. Ya. Ya. Mm-hmm. Terima kasih Nida sekali lagi dan juga pendengar mayu. Mari selamat pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang bak Serikai nya bak komplek sukan bagi menua kita di Serikai no palan ngatu Sarawak tu saya. Kalau bak Serikai tu nya palan keenam program Sarawak ku sayang tu dia tu pendengar mayu. Jadi acara itu 9/8/2026 hari Minggu. Hari kepenuhi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke BC dia tu pelabur di pukul 6 pagi BC Senarobik dan kan punya dia fly off tahun lepas ke tidak run 5 km nombor 3 km udah dia tu au mayu sudah ke dia berbagai menua Serikai bersama mereka ngau kebelana ba 5 km ngam ka 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kenya lawa di pukul 8 tadi mega anang dia Serikai kitchen ngam ka pawa berjual dah lawa dibuka. Jadi ke dibuka dalam kanang 3 hari tau di lawa di pukul 8 pagi tadi. Dan kan kenya ba kuasan papa program mega to kepala no ngatu program tu bisi mega dia tu walk back ke dikumai walk landing udahnya megak di sedia tu perjalanan petong terbuka Serikai 2026 kalau itu dia tu pelanggan petong kompleks sukan Serikai bisa megak pakai tali pekarangan Dewan Sebaguna SSC Serikai hanya ke di sedia tu udahnya ayo kita ke dekat ngau I Peraduan. Kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi nak kita ngeregister di Rempu. Nganya aku mekat ngagai balokan sedatai lebih dari kita itu orang Serikai. Ambil peluang tu ngau masuk I Peraduan. Lapan prize utamanya. Ukai ukai motosikal. Kalau kita kebuka ianya lambang mau. So, emas tau unggul dan Serikai. Ya siapa nak kini ke boleh atau ke cukup. Dia cukup lansia ni ke boleh main Iperaduan yang emas ke disediakan. Lagi lah kita nemu kira ya pukul 4 ke main lagi ya. Udahnya pukul 4 yang majlis penangguhan Sarawak ku sayang bagi menua kita Serikai. Lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan. Lalu pengawak kita ambil pukul 6 lemai itu lagi. Bekerja ke Aneda berkawal dengan program Sarawak Kesayang 2026 hari kepengudi bagi menua kesayai di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Kesayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal Serikai tinggal sari lagi. Eda ngam sapa yang lain lah. Nah, soal ikut aku berkawal ngau program sawaku sayang 2026 bagi menua kita di PKI Pak Ari sepenuhi 9/8/2026. Pula baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih Menti. Sama jalan ke pengawal ya, kita di Serikai. Ikannya tadi Menti Sigiah peningga udah berkongsi kita sekedar pengawal ya ke udah diatur pagi itu tadi ngau mega pengawal ke dekat diatur pemanjar itu serituari ke penudi program Sarawak ku sayang ke diatur bak kompleks sukan di Serikai. Ya, kita ya ke dia ngelingi menurut Serikai, kita ke dia di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan tau sama bela ngulu program ya ke diatur saritu hari penudi Sarawak ku sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi. Okey. Ya tadi pengelola program kami Menti Sigiah udah ngenatai ke info berkawal dengan SKS ke Bendung Diatur bak kompleks sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat lalu ngujung ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny bak awak penggerak pagi dia kena ngujung ke program kita ke pagi tu peningat bergolai dengan pastor tu bak program Tungkat Semangat Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita bala peningah bak program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat leka jaku Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemun ngepun ketuk aku ngemaik kita sampai dulu bala peningah. Tuhan terima kasih ke pemanah Nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga, lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau tu, ngau program Tunggas Mengat tu Tuhan. Berkat tiap ikut kami, ngau pengamat Jakob Nuan. Jakob Nuan terusnya di kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga, leka jakuk di baca aku, di ambil aku pagi itu, ianya babub Izaya 60 ayat ke 1. Ti beramai ke leka jakuk, angkat lalu mancal. Angkat lalu mancal. Ba Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunya itu, angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari. Mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau kenemiak ya. Angkat lalu mancau terang. Angkat hari nama dah. Awak ke kita angkat hari penakut kita, hari peninduk kita, hari keselesaan penghidup kita. Kita dekat ngau mancau terang. Bak dunia ti petang tu, kita dekat ngau mancau terang. Lalu bak dunia ti nadai tujuh lalu tang. Lepas kita mancau terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah, nerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dengar Tok Mahmaya ya, pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tok Mahmaya ya, pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuri Tok Tuhan ngagai tiap ikut bala peningam jakuk pasal angkat lalu mancal. Nombor satu, leka jakuk angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Debah nama reti leka jakuknya bala peninga, reti leka jakuknya awak ke kita angkat dari penakut kita, awak ke kita angkat dari pengakang kita, awak ke kita angkat dari pemutus asa kita. Nyangka dulu subak kita mayu hau taitik ngaso kita putus asa na oleh kerja ketuk kerja kenya tang sampai aku ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita. Kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan. Angkat dari nol kita terterap tertingkap ya. Siapa nak terterap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuhamai cabaran, bak dunia ti tu mayuhamai pengeliciannya tang lebuh non terterap, tertingkap angkat arindulnya, anang angetu dia, lalu anang lenang, anang tak padam dia aja, tang awak ke kita angkat. Angkat ari nama agi bala peninga, angkat ngagai kangau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengkangangau ke kita, Allah Ta'ala mengkangangangangkat ke kita. Nyaklai awak ke kita terus terus ninga, awak ke kita lansia ninga kangau ya, awak ke kita angkat ni tiak ke padah leka jakuk ya. Amin. So berkini ke kita oleh ninga leka jakuk Tuhan, oleh ninga kangau ya, lebuah kita maca leka jakuk Tuhan, lebuah kita ninga inah lebuah orang preaching ke leka jakuk Tuhan ya. Lalunya hari ni pengarap kita datai, hari kita itik ninga. So nyak alai lebuah kita ninga, nyak tinga so kita angkat lalu nitiah ke kangau ya. Angkat hari nama, angkat hari ngagai tuju Allah Ta'ala mega. Ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita, tiap ikut kita ya dikelala ditemu Tuhan. Indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya. Ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu, maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu. Nyak lai dalam penghidup kita tiba dunia tu ya, bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju penekak Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan ya. Awak ke penghidup kita nak limpang kibak, nak limpang ke kanan, lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak episode 5 ayat ke-14 madah ngagai kita, dani mah kita ti tinduak angkat mahari peninduak, lalu Kristus dekat mancal ngagai kita. Si prati leka jakuk Tuhan itu yang ngaso kita angkat ari nol peninduak kita, artinya ari nol kita itu nak nemu tai, nol kita itu
ti terunak rundak ngau orang tiba dunia tu Tuhan ngasuh kita sedal, Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya, Tuhan ngasuh kita milih angkat nitiah kaya. Nyak kebuah bab Joshua bab 1 ayat 9 ya buat kering serta berani, Tuhan ngasuh kita kering ngangkat ke pengarap, nyungkak ke pengarap, lalu nyak ti ngasuh kita nak oleh dia bercakuk laut dipengaruhi oleh dunia tu tang kita ti mempengaruhi ya, tang kita ti ngubah ya. Amen. Yes. Nama utai tidak pelajar kita di Tok Bala Peninga. Utai kena pelajar kita, Tuhan ngiga orang ti ke Arab, ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap, nyawut kangau ya, ngerja pengawak ti besai, lalu penghidup sidak ya, nak jenuh pihak ajak, tang nitiah ke iriang, nitiah ke asuah, nitiah ke kangau Allah Ta'ala. Nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai bak Isaiah 60 tadi ya, yang nyebut mancal bakal matahari. Okey, mancal udah kita angkat kita dekat mancal bakal matahari. Artinya penghidup kita mancal terang ngayan ke siapa Kristus bak penghidup kita anang sekali napuk, anang sekali nutup ya. Pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan, nyak tik ngasuh orang bukai terpedak kia, nyak retil ke jakuk mancal. Eh, mancal bak ba nengah penghidup nuan. Tuhan Jesus sudah mancal ngagai penghidup kita. Kita ngai nangkup penampaknya tang dekat ke ya nerang ke penampaknya. Kelalamah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So lebih non ngelala derempu udah bisik penampak anak sekali nangkup ya. Tok dia disebut bab Bob Matthew ya, bab Bob Matthew bab 5 baris 14 ngagai 16 dia nyebut munyi tok bala peninga nuan mah penampak dunia. Nah ne siapa ti penampak dunia nuan ngau aku tiap ikut kita itu dah diarap ke Arab ke ya, ngelampai mangai ke pengarap kita ngagai ya, kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bah nama cara kita nerang ke penampaknya, cara kita nerang ke penampaknya ianya kita nyadi keteladan, nyadi keteladan bak nama, nyadi keteladan bak pengawak kita, bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemai penghidup derempu, cara kita berjakuk ngau orang, awak ke cara nuan ke berjakuk ngau orang. Leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nada agik lalu ya ke baru datai bak penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat ati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Ukai ngeruntuh, ukai ngerubuh. Amen. So nama agik, ya, nyadi keteladan bak pengerindu nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerindu irti jakuk di tu, bala peninga ibuah ke orang, ya ngambil berat tentang orang bukai. Nama agik, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali kali ngamah atau ke ngeruah ke pengarap nuan ngau utai ti bak dunia tu tang jaga pengarap nuan, awak ke pengarap nuan amat-amat tulen, amat-amat ciru, amat-amat amat nyata ya, amat betul. Amen. Ya kada pangai, ya kada pangai ke ngagai Tuhan siku ajak jakuk Tuhan mada anang pengarap kita setengah-setengah, laban ti pengarap kita nyeluk kuku setengah-setengah, nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering, mengkang tegap dilempai dipanggai seminat ngagaya nak begini lagi. Kita jadi keteladan bakal ni cara nuan maik penghidup nuan ya, ketulusan nuan, cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus, ti cukup amat tulus ya, nadai ati dua tiga nadai ati ti nemengi kejakuk semua orang bakal undang bak baruah mi atau ke undang bak baruah batu, artinya bisik juluak tik bukai nak tang lebah kita ngerja, lebah kita nyawap, lebah kita nulung orang ya, ngayan ke pengerinduk nyak berpun bak hati kita tik tulus, bak hati kita tik amat-amat tulian ya. So nama lagi orang tik di dalam petang bedak penampak nuan menjadi dalam Tuhan isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan, orang tik diau dalam petang dalam dunia tik petang sidak yang bedak penampak bak penghidup nuan, artinya medak pemanah tibak penghidup nuan, laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya. So kesaksiannya nyak berjakuk ke pasal pengamat ya, nyak pengawak Allah Ta'ala
ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai kebaru dia tu. Amen. So teladan bakal ni bala peninga ya nuan yang di kegaram namar ti jekuk garam ngenan kedagian ngai kedagiannya dempak nyau buat ya nyau buat erti jekuknya ngai kenul dia nak mana ngai ke bak nulnya nyau bulat ya tang nuan lebah nuan ngau orang lebah nuan ngau orang nuan berperanan bakal garam erti nya ngenan kenulnya ngemana kenulnya cara nuan ngemai penghidup cara nuan berjakuk cara nuan mantau orang cara nuan rinduk ke orang ok tu terkumai aku kita nyadi bakal garam erti nya ngemana kenulnya garam ngemanis ke lawak nuan ngemanis ke nak dini-dini alai nuan diau ok nama agi nuan nyadi ke surat ya nama til ke jakuk ditok dah surat nam, siapa ti maca surat orang ti bisik mata orang ti bisik pendiam ya lebuh sidak yang medak penghidup nuan sidak yang terbaca ke penghidup ti baru bak penghidup nuan penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus sidak itu pedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan lalu dia sidak ya dekat nitiah ke nuan amen nama agi berteladan awak kura bukai medak Kristus bak nuan medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku. Ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak ya terus mancal dengan kita. Ya ketiga nama terdepan kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan amen surti jakutnya mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya bak penghidup nuan amen so menyadik dalam Tuhan tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus tiap ikut kita itu udah ngaku ya lekat jakut Tuhan itu madah mulia ya mancal ngagai kita mulia ya datai ngagai kita erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya nuanti pemaik nama ya nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagai kita nuanti pemaik yes pengamat tu ya the truth amen so pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang ti ngelala nuan ti berandau ngenuan ti berjakuk ngenuan nyalai bala peninga kingat ketuk kingat kelekan jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu awak bab ayat ke 1 amen so lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita nama titik nyadi utai nyadi ya nyatu bala peninga ya, penakut ditukal ngagai pemerani nanti dulu subat nuan takut ngerjau tai takut dekat berandau ngurang takut dekat ngeluak kelekan jakuk tang dia tu lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan roh Tuhan ya Tuhan nak merik kita roh penakut yang merik kita roh pemerani pemerani madah kenama utai tik benal utai tik lurus utai tik aman amen utai tik berjakuk pasal Jesus majalai pemenal ngau penghidup nada isiku orang boleh datang ngagi apai semina nengah ya nengah siapa nengah Jesus amen so dinga menjadi lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan nuan di hari penakut ditukal ngagi pemberani hari penglemik ditukal ngagi pengeriang haleluya amen dulu subak kita lemik nak oleh kerja aku tai tang mulia Allah Ta'ala ngau kita nyak tingasuh kita keriang nyak tingasuh kita berani nyak tingasuh kita berani ngerjau teke amat berani ngerjau teke lurus berani ngerjau utai tik betul amen ukai utai kena betul penghidup tik keliak ya nyak ngerjau teke betul nak betul ya ya kepada nama Tuhan ya kena betul mia nyak ngasuh segala tak berani berani ngapa okey tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat madah ke pemetul madah ke penglurus madah ke utai ti amat amat betul amen nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat, bagak, segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan, mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai, penghidup asai kelembau, ya asai kelembau belama tang lebuah. Kita bisa personal encounter dengan Tuhan, mulia ya datai ngagai kita nyak di ngasuh penghidup kita gagiat, penghidup kita gagak, bagak, penghidup kita segal, ya lalu terus bersemarak di
dalamnya. Nama lagi, penghidup ti petang dulu subak, dia tu nyadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk di tu bala peningan, nuan ngayan ke penampak. Nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses. Moses bak leka jakuk bu pemansut 33 ayat ke 18. Amat berpegai bak mulia lah tala. Kok leka jakuk ya di tu madah. Ya, laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan. Ya madah bayat ke 18. Oh, udahnya Moses selalu berjaku, awak ke aku medak mulia nuan. Jaku Tuhan, jaku Moses ngagai Tuhan, awak ke aku medak mulia nuan. Lalu udahnya yang nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu, nanti nuan nak ngau aku, nanti mulia nuan nak ngau aku. Nama erti jaku di tu bala peninga, erti leka jakunya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan. Ertinya nemu yang secara pribadi, badi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dengar untuk menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya, ukai ti reta tengkira, okay, tia ti paling besai, ya ti paling mana, ya ti paling besai, ya nyak lebuah mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita. Haleluya. Nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa. Nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita. Amen. So, dengar tu, lebuah nuan angkat lalu mancal terang, nama utai nyadi. Utai ti nyadi, ya nyak tu, ya, ruang bilik nuan dipulihkan, diubah. Amen. Nama agi Tuhan ngenak nuan, bangsa diubah, community dekat ditransform. Laban nengah penghidup kita ti ngelala Allah Ta'ala, nyak ti merik pangkak ti besai ngage orang. Amen. So nama agi lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat, ya, lebuah gereja angkat. Nama utai ti nyadi orang ti tesat dekat diselamat. Nama kebuah laban nengah penghidup nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi, nengah penghidup nuan, nengah gereja. Amen. Lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala, nyak gereja ti amat-amat bersemarak. Oh, ngeremai besai di dalam Tuhan. Gereja nyadi ke pengadang dunia, menyadi dalam Tuhan. So simpul aku ngagai tiap ikut bala peninga pagi itu, ingat tu mah maya yang kita angkat lalu mancal. Ana nganti agi angkat ari nul kita ke dia tu, angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Amen. Sekali dak ku nanduknya, angkat ngau penampak Tuhan Jesus lalu berjalai dalam mulia ya. Berjalai dalam nama, berjalai dalam mulia ya. Lebih kita ngerja tu pilihan ti betul, ana ngagak pilihan ti salah bak dunia tu. Amen. So menyadik dalam Tuhan, terima mah pengasih Tuhan sari tu. Ya, terima mah pengasih ya sari tu ngagai nuan. Nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Awak ke kita nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Amen. So menyadik dia tu mah maya ya. Awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita. Berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita. Ingat Isaiah 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang, bakar mata panas di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ke pengamat jakut nuan. Terima kasih ke pengasih nuan. Tuhan, terima kasih nuan udah ngingat ke kami baru ba Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka jakut tu, amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan, lalu dikerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelemik, kami mayuh pengurang, tersampi kami Roh Kudus nuan mantuk, nuan ngajal kami, nuan tik nyadi ke pengiring kami. Nyalai ku bersampi awak ketiap ikut bala penghidup, penghidup bala peninggal itu Tuhan, kami angkat lalu mancal terang di dalam nuan. Berkat tiap ikut kami ngau berkat ti datai rinuan siko aja awak ke utai ti besai terus nyata nyadi, utai ti mana terus nyata nyadi, di dalam nama apai anak ngau Roh Kudus aku dap sampi. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninggal, awak ketunggak semua semangat tu nyadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat.
Bye-bye.

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana? Dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullahu ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Siaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Siaman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya hujung minggu anda bertemankan Iza. Hari ini Ahad 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. 3 jam pertemuan kita singgahlah ke pukul 12.30 hari nanti, 9.33 minit pagi. Untuk anda yang mungkin hari ini tengah berehat, mungkin yang off day hari ini, selamat berehat. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin juga hari ini tak ada apa-apa aktiviti yang anda dilakukan, apa kata peruntukkan masa anda sekurang-kurangnya 10 minit untuk kita cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, kan? Dengan keadaan cuaca pun agak berjerebu, jangan lupa untuk banyakkan minum air kosong, ya. Sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan komuniti kita bersama. Baiklah, bagi anda yang nak hantarkan komen di Facebook Seramai FM, hantarkan di ruangan Facebook Seramai FM. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca, yang nak sampai ke ucapan untuk rakan-rakan, yang nak kita putarkan lagu, hantarkan segera dan Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini, dengarkan lagu Aiman Tino dari Wani Carey untuk anda, Spectra Sem.

0: kawan kita orang nak dengar, dengarlah di Sir Amat FM 89.5 GHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kano, si nak ngibar bendera ke?
2: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.

musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artun Kelompo dan teruskan ke setan anda bersetemankan Iza untuk hari ini menerusi Spektra 9.12.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
0: Eh, Kano, sinang iba bendera ka?
2: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
3: Lagu-lagu menarik,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini. Susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana
dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: MHz.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

0: bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiar untuk jam yang kedua 10.31 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Iza seawal jam 9 pagi tadi, tadi sehingga ke waktu ini. Dan apa kata kita nak bacakan di antara komen telah dihantar oleh rakan kita pagi ini, Ramli Lee. Salam Iza, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Okey, terima kasih Ramli Lee. Kita ada Agnes dan Robin pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Semoga sehat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Selamat hujung minggu, minta diputarkan lagu dari Zeton Semeon, Menaruh Harapan, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan yang mengenali diri saya di mana Joe berada. Semoga semuanya sihat selalu, ceria selalu. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes, Indai, Robin dan seterusnya pula David Ecom. Selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat walafiat dan ceria selalu. Terima kasih David Ecom. Kita juga ada Iba Vincent pagi ini. Selamat pagi DJ Sri Aman FM. Selamat pagi Iba Vincent. Kita juga ada WK Baja pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas Iza, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu untuk rakan-rakan yang mengenali WK Baja. Salam ceria buat semua. Terima kasih Sri Aman FM. Okey, sama-sama kasih WK Baja. Dan seterusnya pula kita ada Kawi Kurus. Assalamualaikum Iza, kesayanganku katanya. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Amin. Cuaca kami orang panas dan berjerebu. Mohon kita putarkan lagu Beautiful Sunday dengan lagu Kawan. Itu enam lagu favoritnya lah. Okey. Untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana jua berada. Okey, insyaAllah. Terima kasih Kawi Kurus. Dan selepas ini Izzah akan bacakan lagi komen telah dihantar oleh rakan kita. Kita nak dengarkan terlebih dahulu lagu dari New Boys, Meraung, untuk anda pagi ini Spectra 912.

0: 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Lagu

0: cuma rasa supplementary alih.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Lagu baru.

Baiklah, kita bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Timur Tawau dari Pasir Minggu, Bandar Tawau. Assalamualaikum dan selamat pagi sama Bujo Minggu semua rakan-rakan, dan buat Iza selamat bertugas katanya. Dan seterusnya pula kita ada Rashidah Edi pada pagi ini. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Baru lepas sarapan mi goreng pagi tu. Wah. Okey, selamat pagi. Selamat berhujung minggu dan selamat berhibur. Nak dengar lagu I Love You, I Miss You, You Kiss. Terima kasih Izzah. Sama-sama kasih Rashidah Edi. Dan seterusnya pula Jam Pengiran pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat pagi Jam. Terima kasih Jam sebab memilih Seri Aman FM. Seri Aman FM sebagai rupa pagi anda. Roy Kuang, selamat pagi. Hari Ahad DJ, selamat bertugas ceria selalu. Berpendengar dengan Seri Aman FM, warnai harimu kerja sambil dengar Spectra 9.12 DJ serta selamat hujung minggu. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Assalamualaikum Podim, Assalamualaikum Iza, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman, semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Okey, terima kasih Assalamualaikum Podim. Okey, kita ada Gaun Sanggau. Selamat pagi DJ, cuaca panas kami di Kelili pagi tu. Minta DJ mainkan lagu Iban dari penyanyi Achan Nuan, Ku Tanam Ke Bulan, untuk menghibur semua pendengar Seri Aman FM. Lalu hendak ditinggal ke Kungagai, kami serumah di Kumpang Pauh Kelili. Okey, sama-sama Gaun Gaun Sanggau. Okey, dan kita juga ada kita ada Brody Muyang pagi tu. Selamat pagi hari minggu DJ, selamat menjaga tugas dan salam ceria selalu. Cuaca panas di Engkelili sekarang tu DJ. Terima kasih DJ Seramai FM. Sama-sama kasih Brody Muyang. Kita juga ada Mary Uber Martin pagi tu. Selamat pagi Mary. Dan kita juga ada Siapakan lagi? Okey, Induk Kenawit pun ada. Hai Induk Kenawit. Okey, ya, di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi tu. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info surat fardu bagi anda yang berada di zone 6. Dan dengarkan terlebih dahulu Salah Apa untuk anda, Sufian Suhaimi dan juga Aina, Spectra 9.12.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Kita Sebiraman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu.
2: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah, depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak, itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafiq, pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tak ada siapa yang tahu.
3: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
4: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Bila sekarang Izzah kongsikan untuk anda info Sulfur itu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Amanda Kausar, kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya Sulfur Zohor tengah hari ini 12.43 menit tengah hari, Asar 42 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 7.59 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sulfur itu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah bersedia bertemankan Izzah sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini. Dan insyaAllah esok anda akan bertemankan Izzah untuk edisi hari Isnin. Sehingga kita bertemu lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

0: Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambom. Bawa berita tengah hari YFM kena 9/8/2026. Pengawal bertanam ke buluh ngembuan potensial nyadi pun penatai ekonomi baru ungkup Serikai. Premier Sarawak, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madah Komiti Pemansang Industri Kayu Sarawak, Pusaka, dekat diberi tangguh pengawal nentu ke kandang endur kengkeman, endur nanam buluh, lebih lagi bak pemanjai Jalai Ari Serikai, nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukai seminak manah ke gaya rampak menua bak pemanjai jalannya ilak tang mega meri potensial ngasil ke mayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil mega bisik potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi Serikai. Ya mansut ke jakunya sepengudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas nak mana ke pengerai nak ke pukul 10 pagi tadi. Nitih ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 di tangkan Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Sri Aman ngerikut ke baca API 123. Kemari Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Dato' Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di merakak garis antara menua di pelabak dekat Nuntung 19 kandang menua di Sarawak. Tu ketegal gaya angin ke diatuk mai sebun asap hari palan tumpuk angat hari pelilih menua ke Besemak Ngau Negeri tu. Pelilih menua ke dituntung penanggul sebun Nyengkawam Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudik, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Engau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Engau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun bertikas tibalat. Nembiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup ngau pengelantang tengembuan Sarawak tidik kembuan Sarawak ngau Malaysia nyentuk ke Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dicapainya hasil hari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak ke diatuk ngetan kenyak. Yang madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lunduk. Berbak ngonya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna nguna awak bersekolah sidak ngau manah dengan cara nguliah ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi ngau media rama secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nebiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media rama. Jerumbak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nebiak pelajar. Berita tika penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawal nipu tik ngawal pengawal subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Election Nanga Cabuk madahkan mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek madah kediri bisik kawal ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung talikaran bak Sabah sepedau ngumbuk mansa berkawal ngau kerja subkontraknya di Ranau. Mansa udahnya dipinta mayar mayu macam perkara kenyengkaum yuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak, ngau belanja bak tabak palan projek. Ia ngagak 5 transaction ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 ngau 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mensia Mayo dilalau meresak akaun ti nyelai bak portal Semak Mule tau ke telefon gagai NSRC ngena lumur 997. Tunaga berita tengah hari salitu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat buku lain kau, Gaby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang, Arim Nuatasi, datai beranak ke modal di Sarawak, Ketegal tim saya penyarap bahawa pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendirian Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agak duit tip say dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta Ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Milang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mayoriti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mayoriti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Setuju ke buah, lapak kita patut mending ke YFM.
1: Ke Tegal Hujan ke
0: Tanduari. Ke berita pemandu baru, ke Tegal Hujan, ke Amat.
1: Timulak.
0: Merindang kita, nyau lagu-lagu.

0: hari ngagai bala peninga kagi aninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ngagai tamang aku isi kuda bulan kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningah ba awak ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 station bawa ngelah tengah hari. Jadi peningah mayu lah. Gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup mana ha, bakal ke ngali hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengeluar program hari sesung bukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tau jadi kita terus bergulai ngau pengulah program kita ke Benua Ngantai jam ke dia tu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
1: Ya, hello.
0: Namanya jauh amat nyawa seduai.
1: Jauh nen.
0: Jauh.
1: Kita semak lagi.
0: Aku tunggu. Aku mikrofonnya engka semak lagi ya.
1: Semak atau nen?
0: Menting kau mal baru na. Ana ninga te meletup baru seluar le kesal ku lagi.
1: Nah, amat meletup tu mana ni? Amat
0: kesal. Letup nak dai?
1: Nak dai. Bagaimana gaya nyawa kami dua ya dia tu terang?
0: Nan tu terang.
1: Nan tu terang.
0: Oh, angka kaku tinggi gay ya. Nak mentu terang.
1: Abang-abang kita ngecek ya.
2: Oh, ngarap keterang. Nadai penangguh serito gebi ni.
0: Bagi gay. Okay, nama berita seluar dia. Ya.
2: Berita kami sebuat uka seminar kami dua mal aja atau gebi hari pan cukup mana panas nyangko mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu tu sarita hari kepenudi ndo kami sebuat ba mini studio itu ba kompleks sukan Serikai
0: ya awak lagi mas wai be mai mai berita na
3: mayo yeah. Berita kami dua ya
0: ane ira 3 jam tu tau sesuai dan sesuai ya
3: ane ya
2: kalau corona datai kita
3: ya dari penuri tu den
0: ya okey mal ngau menti hari sibu nyari kita sebenarnya kebenaran sesuai bak Serikai bak mini studio lalu kita terus ke Miri hello Miri. Hello Miri.
4: Ya, hello Gabby.
0: B. Okay, kemarin Leo sari top B ne.
4: Iya, betul.
0: Nama berita B.
4: Oh, berita tu mana Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas tang tajak pun bisi baik jerbu tu
0: Gabby. Apa balat lah kita dia?
4: Balat kami di Miri tu.
0: Kami pihak-pihak meh gitu.
4: Baik hangat lagi jerbu genyu berasa hangat gaya deh Gabby.
0: Tahu aja sama nyaga pengerai mah kita sebuat tu. Kita agak ngemudi ke di luar.
4: Betul.
0: Ya. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang dah udah tentu Hana di Limbang.
5: Hello, GB.
0: Hello Hana. Udah kahwin ke belum Hana?
5: Udah, di semua kahwin. Berapa kali kahwin tu?
4: Tahunnya sebab ni.
0: Iya.
5: Tahunnya sebab.
0: Bukan nanya nama nanya lama nak bergulai ngau kita ba awak ninjau Sarawak.
5: Nuan ke sumbu ngai kawan ngau kami.
0: Nak kita ke bisa mesti abu dukun cinta de tau.
5: Nada nya raja pemula.
4: Nak tau suah bergulai ngau ya GB.
0: Ngai ke bula ko deh.
4: Ya.
0: Okey.
4: Aku bayarnya anak mudah percaya.
0: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu, di Bintulu.
6: Hello Nen.
0: Bakal kemarin enggak Sharon pengulangan kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia ne kak dekat di konsi nuan negeri Sharon. Nama berita kita di Bintulu Sharon.
6: Apa balat dah sebut itu Nen?
0: Apa balat gak ke kita dia na?
6: Oh, aku baru dah merasa IPU bah namanya bah online tadi yang ada ke 155 tikas pengamah angin kami bah Bintulu itu.
0: Asal aku
6: kurang kaki aktiviti bah luar punya.
0: Asal aku 200 pemaduk tinggi lah. Tang sampai data kia nak mak gak ngarap ke nak mana?
6: Ya.
0: Ngai ke sekolah tutup lagi. Susah ke malah anak kat sekolah lagi.
6: Tidak sekolah tu mayuh megak pengawak ke diatur
0: luar sekolah.
6: Sukan. Ya meh.
0: Ya. Okey, kita ke Sri Aman. Sri Aman, pelabak aku siapa kini di Sri Aman? Steven?
7: Ya, Nen.
0: Ya, kita mulai ngau siko manuk sabuang ya laki udah dia pakai silat tau lagi. Oh,
5: asal biar jaga rempok kena main macam tu biar.
0: Ada mau jaga jaga ke? Jenuh aku ya. Entek kemarin bisa ngau deh ibian dengar aku capuah kita.
7: Capuah.
0: Kelaki mahu apa kemarin dengar aku saya tahu kat nuan siko aja jimat nak berjaga ibin
7: ya, nah.
0: Ngai ke kena pancuas kena ke
7: menyekoyon kemarin anak ngaki sama kau
0: ok nyak kami enam pintu bala peringat ke dekat gulanya kita bak ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara session. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
5: Awak ke Sibu dulu,
0: Mai. Sibu, laban. Sebuahnya. Mai mah berita sebagainya. Okey. Ni, seduai, Rek.
1: Ni, tau. Lagi mengkian di tau.
0: Kau, ni, nama lari kini.
1: Nama utai?
5: Ni, ngam menti, ni, ngam mar. Temuk ke mana,
0: Mai. Oh, iya, Allah kasih kami sebuah tau, Mai.
5: Ni pun dekat lau. Ngelak kami.
2: Jadi, aku namanya Ruas, Mai. Kena manzuh.
0: Okey.
5: Bungkang lagi kak, dah bungkang.
7: Lah ya, Maya tu mansuah, ama.
0: Kau, ya gangan.
7: Tunggu orang serikai.
4: Ngeri gangan.
7: Tinggi, tunggu orang serikai.
4: Tinggi, dua ada mar, ya.
7: Awa.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey.
7: Keramai mana mal?
1: Terima kasih. Aku keramai mana mana ya na. Aku bersiti sistem nua tau ke siko siko orang na sebab kau garis pay aku kita ini bian. Entah baka denyung ini yang mana pansoa tau nanya nanya ngapo? Nanya ngapo? Nama garis pay depan dia gak kita dia nyamai ke pelabak kau?
7: Sentang. Kami ini Semanggang si bau.
1: Semanggang si bau dini kuda menyengkanya udah bergulai deh bian kok lepas sebentar ke masa lagi
5: kayak lo bunyi udah bergulai
1: kata dia udah bergulai bakal
0: kesan nih nggak
1: bergulai
0: bercampur bergulai nama anaknya
1: ane alu lain yang okey nang awak prina dulu kita lagu
0: alam gule bulai kita dia
7: oh grame tahu
1: sudah mantai crispy ente bakal kami aku kalau mai program indo suba sudah mantai crispy pas yang lagu dulu ngambil ke peninga sedia ngau kertas pen ah
5: okey sudah bisi pen itu
1: udah ya, okay. Peninga bedau. Okey, lagu dari Masterpiece ngarap kenuan Nika Pulai. Lagu ke bisa dipinta peninga kita ke bisa
5: datang ke Nika Pulai, studio mini. Namanya Nika Pulai, jadi dah bergulai.
1: Nika
5: Pulai.
1: Nika dulu.

0: ni kapulai kami tu sari tu. Ni kapulai ke menua Drempo.
1: Ya. Pulai ke Sibu ne.
0: Ya. Ngai ke urus rekai ngempu kami di tu. Pulai ke kami.
2: Ya. Ya. Rekai ngai ke kita.
1: Ibin ka. Ibin ka. Gulai ke kita. Gulai ku de tadi deh. Ya.
0: Resepi ke ku nyau de gulai apa tanya. Ada bian.
3: Betul. Ya kena buang ko ya. Mana sabung ka sabung dah ya.
1: Ya tu ni. Ada si ko aja ang main sabung kami di tau deh. Dah
3: kita nui aku.
0: Ana acau ya. Kena
1: acau ibian kita. Ana ngano dukun lagi nanti lagi ngong aku di tau dukun ngaban kita lagi.
2: Na tu ngesai ga bolo ibian sarita. Oh,
3: kati benong langau.
0: Mhm. Ah, nyebut tanya tadi orang serikai di tompu bisa ke pemua tua di tahun ni pia. Kira bagi menu serikai menyapa gayo.
4: Ma to original serikai to.
0: Oh, serikain. Tak ukai serikain serikai.
4: Oh, orang nyebut serikai, serike.
0: Jako Melayu serike kau sedak nyebut. Ya. Kita iban tu serikai.
4: Serikai.
0: Kuah kau menya.
4: Kita nanya aku
0: nyebut serikai.
4: Kita nanya penemu menua memang.
0: Oh. Aku kata nanya orang ke Pum Noa. Jadi yeah. Kita dia tahu mumpuk meh. Tama ngagai Facebook, live Facebook kami Sibu FM. Mm-hmm. Laban nanti kita akan nemu siapa orang serikai ke seluai tahu. Adi ya, kita apa dah? Aku. Kata nanti kita ningan nyawa ya lagi.
4: Nemu kita.
0: Engkau bisa nya nemu. Bisa enggak?
4: Oh, nak kak.
0: Nemu. Ya, kita yang tebal lagi nemu.
4: Satu. Dua, tiga. Selamat selamat ngalih hari kawan.
5: Selamat ngalih hari.
0: Ya. Jin, nanti nemu.
4: Kita sebuat lo
2: nak pakan.
4: Nak pakan.
1: Nak pakan ya, Pak.
4: Iya. Rupanya nah, sebut lo.
0: Au, siapa madah ke? Bekeni bekeni cara di muka, muka tanya suba deh, muka Jakob.
2: Orang lama suba tu.
4: Orang kuat tu.
2: Bos. Sama bertemu baru kaban. Ya.
3: Selamat berita, Bos.
2: Au, gerai.
0: Gerai. Amat gerai. Oh. Gerai amat regas hari. Sebab tahu regas gerai lantai okay, amat.
4: Nama ni, kita nama tu udah senang hati.
0: Udah senang hati. Nanti berunding ke pengawal bakang kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira punya meh. Laban dia tu. Nyo nanti minta cuti lagi. Lepas kemindah.
4: Cuti
0: Drempo lah. Cuti Drempo.
5: Semua orang gagal Drempo, cuti Drempo, kau berjalan Drempo.
2: Jadi bos Drempo lah.
4: Ya, bos Drempo. Ya, ya, adik bekas tau ke orang lama mampu sebab kaban kita DJ. Ingat lah, ingat amo. Bayangkan,
2: Mitiu. Tu Mitiu, DJ Mitiu kemerti, tukai dukun cinta.
3: Pemak.
1: Aku lemu-lemu Sharon dek lagi ni je.
3: Banyak ngoyo.
1: Kamu nak ingat dukun cinta kan?
3: Kamu nanti depan mata ni ingat ya nama.
4: Okay, ingat ni
5: bila
4: aku
5: kami
4: ke kita sebuah
0: belah berundian
4: ingat
0: dia. Kepala. Ada orang yang lama berjaku.
5: Jadi bos. Selamat tengah hari ngagai bala DJ.
1: Station. Ya, 6
0: station.
5: Jadi aku tu kira ke hari independent station.
2: Oh, tujuan ni nanti. Ya,
5: puasa dengan Jaku DJ baja-baja hari konti tu. Tama kita ke?
0: Ya. Kaya kita tahu. Bukannya bakal meteo kita isi konyen.
2: Nah, nama apa tu sah? Tengah kau dengan kalau malam muji. Yang pedih mana?
0: Kaya kami nyebutnya. Nah, ni.
4: Nah, aw sari tu laman kelimpang agai Sarawak ku sayang udah ngau di peraduan dah uliah dah jangka kau
0: okey jangka sigi uliah ya iya lagi ente ya uliah sigi ngiga tua
4: nya nyanyi kami tiga
5: aku dah sari tu aku dah tai jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dengan aku.
4: Ya, mek aku.
5: Ya, dari dua hari itu. Kira ke merik peluang gara bukainya di sari itu. Kadang nak ngak aku.
4: Bukainya. Aku ni ngau orang berketok ya, i peraduan. Ni buah aku ngau namanya hari hari lima, hari enam. Nanti hari minggu aku ngau. Ya.
0: Ngau. Oh, bisa. Bisa.
4: Saya aku sikit cara-caranya kapan
0: tu. Oh, cara-caranya. Udah tadi tanya kapan?
4: Udah ne.
5: Lagi masukin.
4: Ya. Pukul empat lagi. Tak ada lama dah.
0: Jadi, kan hanya penemu ya. Jadi,
4: ngau.
0: Program kawas Sarawak ku sayang laban ni akan datai kita jadi temuai menya temuai kai gawa datai di to nai cuti udah misi ke diri bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban.
5: Terima kasih ya jadi program Sarawak ku sayang to SKS kita sekali tu mujur diatur lebih lagi balak bisin namuai ngai kita kita. Lupiam ga utai ka disebut premier kita. Utainya oleh datai ba masyarakat taja pan selalu selama tu sida datai ba menu bukai tadi atu kami serikai itu nemu tai ka mamat disebut sida pemsai itu. Lupiam ga ari utai ka padah sida pameran tu pulai ke pengajar bala serikai itu. Lebuh ngerja pengawa lebih lagi kita nemu bala serikai itu ndang urang ari golongan sida kendap kebun.
4: Betul.
5: Natai misi urabu mai lebih ke urang kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu dor urang dagang lebih lagi ngiga peluang natai misi sida empu. Lebih lagi ba ti lapar kita bisi serikai kitchen.
4: Betul. Iya.
5: Lebih ngiga promosi sekada utai ke bisi serikai itu. Pekak kami serikai itu sebda tu nang ya kaya ngobo nanas hingga sitik promosi ke itu.
0: Aman, aman. Nanti diperhati itu ne tanya meteo ne kapan. Dia kami berhati ke kami dua nanti meh. Lepas tua ya ke suai pukul laikin ke ya ni meda gaya tai ke bisik dijual dipandang ke badito. Dia diperhati ke kami dua ya kupi.
4: Kupi. Kita ke produk.
0: Produk serikai.
5: Kupi.
0: Kupi ya. Sida ya bisik nanam kupi ngambil ngangkat menye ne sebut kitanya kapan lalu bisik ngeluar ke produk kupi kita de lalu diinjin sida ya berarti kupi lokal menua kita
5: ya nanti kan speak kupi nyame lagi kita tahu bisik ndor ndang kilang kupi di Serikai
4: ya nya kilang kupi kami dua nya
0: ya kapan au bisik maya bisik awe elak kami dua pan ka datai ke laban dah udah bertanya beranau enggak tau
4: kengempunya
0: tau kengempunya laban okay, mada ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya. Laban peninggal kita di luar yang kan luar Serikai nak nemu produk kopi tau bisik data hari menua kita di Serikai tu ni Matthew.
5: Jadi ya ketukai kopi nyempu. Siko hari nya nda balari pakan nyempu. Tang ya muka bisnis di Serikai itu.
0: Ya.
5: Nyaman tika ngasai kopi nyamai ya ke Serikai gitu.
0: Iya. Kami dua nanti dalam kandang berapa hari tau nak ngetu ngiruk kopi nyam.
4: Iya tu kayak orang ngiruk kopi. Aku nyari nemu ngiruk kopi.
0: Aku lapan ya kenyamai nyamai kebuah ngiruk betul. Iya.
4: Oke, terima kasih kapan laban dang limpang awak nuan tamu ang kita ibu lagi kita ke sekali itu. Ya nyak ya. Bekas DJ kita DJ Matthew.
5: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Oleh beranda hong bala kita di tu lupiam ga bala ke bawa kunti-kunti kebukai ke oleh kau kita begulai baka ke tengah itu.
0: Nama Jako sebenarnya nuan angkat ke
4: dire.
0: Jako merangsang kami sebuat me ukai kami dua nanti
4: tu aja. Mangsa dan eh.
2: Mangsa ni oke. Mangsa DJ paling biye. Nyame mangsa DJ paling biye.
5: Terus ke program kita ATM ba teman setia anda. Lupiam ga ke station-station bukai. Jadi bala kami di luar dia tanya pan aku tu nyukai. Jadi pengelola program lagi lagi benda yang ke radio. Lupa muka. Ukai semena aku aja orang bukai pada dengar aku sekali saya dah dengar ke radio hari TV hari telefon kita tu hari klik nyalai. Bas dia belum mama kita. Ya. Tingkat ke program kita ngambil ke mana lagi dia dengar. Jadi dia tu mana tang kak ngasuai yang mana lagi.
0: Ya.
5: Okay, syabas ngaji bala DJ DJ bala kru ATM kita kuliah datai Serikai gitu lebih muka kita ke gawak bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Rasa itu perancang ke dengarnya ne.
2: Nyangkong makan bawa nanas gitu kan.
4: Nyangkong makan nanas ne. Okay. Nyak ya ne mang. Kapan kita kabar lama.
0: Kabar lama kita.
2: Kelimpah bawa nanas tadi. Nemu surai tadi mar. Kelimpah kelimpah hari nama buah nanas tadi nama buah nanas
0: kamu kai nama buah
4: Brunei
2: pandai
0: buah Brunei kuda
2: buah Brunei
0: au nyak tadi randau kira ke ngau ngelansok minyak nanti
4: ngelansok mimit mesraya tu dah ya ke bisi nyenguak kita sebuat ni ngam nau ngamik sikit orang kawak radio ni mau ya
0: ni mau
4: jam ya
0: au bala peninggal kita di luar dia nanti semak bisi ningal sebedau datai ke Sarawak program Sarawak ku sayang nanti semak saya kak nguji bajak kau tahu kak tahu kita oleh nenek
4: angka kau nyapa sida gebi au sida ihun nah hanai bien
0: brand tau ke ngau cara live
4: live kan enggak mana
0: live
4: iya
0: ya nya ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuan baru tau berita nampuan berita kita itu tadi ne GB pihak mega Hana Brenda Yun ngau mega Ipin ngeneng teka disebut Matthew tadi ngeneng agro kira ke agro menya ngambil ke pemansang bak pengawal hub agro modern ko kita nyebutnya hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih age bisik lada kelapa sawit sawit ko kita ngau mayu asia tanam ya ke bukai tu bisik nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisik sidak ke berjua ke lada yang di proses sidak yang pun nanti nya kebuah dia berjako pengawal punya di pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke nyadi hub agro modern Sarawak jakok ke bisa dipansuk ke sapit menteri ladang gau komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya Siti berita mana tu ngakai bala kita di Serikai lah nanti di Serikai tentu ya ya ke besemek duanya nanti apan boleh hempas ya ke mana hari perkara tu nya berita ya ke terubah tu nen lalu kira kenyangkung berita ke Bukai lalu laban kemarin dia bisa pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai di tu cukup mana jakok ke bisa dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke nanti di Sibu kaya nanti di Sibu kaya tahu aku lansik amat pendiang kau rumah agak ngai nak maya kita ba kitchennya luar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ni ngato Gaby dengar deh kaya nanti di Sibu tebal lagi orang ke datai persa pengerainya obesity
1: dalam ke gemau kaya
0: na orang Sibu apa ni bisa nanya dutul kaya dutul pasti ya Ari pansi ya. Nyata tadi lebih yang agak obesity. Nyadi, dengar kita di Serikai, orang Serikai.
4: Nama kini.
0: Iya madah, begitu. Bisa api ya segaja koe nyanti. Ya madah orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai kue ya.
4: Betul.
0: Teng, bisa teng. Pama jago bisa teng tau ya madah. Teng orang Serikai tu bisa mayu manis.
4: Manis
0: ya.
4: Bisa manis itu dah.
0: Manis badar aku ya. Jadi nyoka ngagai kini kita nyebutnya.
4: Nuka ngagai
0: kencing manis.
4: Tikas kencing manis. Biar entah deh ne.
0: Nyak kebuah berita mana
4: di bawah. Berita mana hari ni mega. Hari kencing manis. Kedekat atau enggak kencing manis entah deh ne ma.
0: Bersedia menapik sebarang utai ke dekat nyadi.
4: Biar entah deh.
0: Dia perintah menua Sarawak atau tadi dekat kira ke merek atau kenyedia ke 10 itu mesin dialisis di Serikai kat di ingkah bak hospital Serikai berkenai asyati kita nanti nyadi tu nanti datai dia kan beli air manis
4: kan beli air manis nanti nanya ada ilmu
1: pikir 10 kali nya
0: pegai leka ia gecelap angat lebuh maya ada angat nenek jadi pada air celapnya manis agama airnya pegai leka ia gebenun ingat premier kita apa kita banjo madah munyi nyapo
4: saya kengai ngiro ai tadi sudah na lama sudah berapa minit dah au nya me
0: nya no ngelansa mai kita ngenang nya nanti au ngambil ke terang ke di dinga datai lebang ku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisa ni megak ninga beritanya tangnya pengasai hati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebuh mayanya onte
4: betul
0: au jadi kau ngelansak maka sari itu hari ya ke penudi.
4: Ya, sari itu hari ke penudi. Nanti kita ada namanya penyampau mesti mayuh keratai. Nangka tengah hari ni ma.
0: Nangka tengah hari.
4: Nangka tengah hari. Kira ya pagi kebenar lagi pagi pukul 11 pagi ne. Bisik 74,655 iko.
1: Apa mak nyampau nya?
0: Nyampau. Ini lepas pagi tu tadi bisik pengawal. Tanya
4: ya SKS nya fun run 5 km ngau mega 3 km sidak ke berjalan ya ne hari paginya pukul 6 tadi sebelumnya habis megak senang opik pihak ya. Aku nyangka sehari itu lebih mayuah lah banyak tadi meh.
1: Nyari ke penudi ya.
4: Julu hati sedak ke penudi nyabesai mat. Semua mengemuan julu hati kebesai. Nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana di sabung mimpinya.
0: Tahu sabung. Aku bisa ninggal kaban ku nanti. Kaban ku semek ni tau memadai.
4: Jalan
0: tu jauh nak. Pagi tau ingi gak kasut ya.
4: Pemayu-mayu sedak sebilia ya.
0: Pemayu-mayu kasut ya taban ke udung buah ku ya. Tahu mat aku meli numbua tu lagi. Nyangkanya tahu kau ya kenal kau ya. Nanti bakalnya, nanti bakal kami sebuat tahu. Uliah ngau orang isi peraduan. Dian
4: kami sebuang isi.
0: Dian kami nganjuang ya.
1: Kau minta tabanku dua gak kasuat tuai le.
0: Dua. Kak tabanku dua. Panjang mayo kemei.
4: Panjang mayo kemei. Kene kene. Nya. Aunya pukul 4 lagi.
3: Siapa ampun nasi gad.
4: Teh
0: rahsia,
4: nanti
0: ikut boleh ya
4: kena
0: nombornya lagi,
4: mana?
0: Rahsia je lah, bakal kunci kami sebuat. Nanti kami tiga, kami dua yang nusi. Lagi nak kunci kami tiga, nyu kunci kita
4: sah. Tahu
0: kita.
1: Ya, nyanyi gelempuang lagi nih.
3: Bukai dok muannya lagi. Lagi kebal ke orang Indo muannya. Nanti waktu. Bukan. Mojong jam.
4: Udahnya kalai agak mungkin dia bukanya kita ke bedau natai rempu agak sempat tu ni laban pameran agak mungkin dibuka I peraduannya pan agak mungkin dibuka ni laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napa ya ma
0: pentas utama
4: kita no maya majlis penangguhan Sarawak ku sayang bagi menua kita ke Serikai tu ke 6 ya. Sarawak ku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai bak majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anak ikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya Kaban Adun In 47 Pakan.
0: Tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang keboleh maunya
4: ke maunya bapa
0: 15,000 rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
0: ketiak kurang segerian
4: selampang ya
0: selampang
4: mimik sekerat
0: ke mimik
4: lepas itu kita pada curek gaya emasnya namanya naunya boleh lampang nanti singkap deh
0: ya lepas kadang maga kita ningau orang nyebut nanti emas ini bisa sebut orang lipan meh kurang nyebutnya
4: nama ya tonti tu nada yang mana tanya
3: singkat
4: sama yo pinta tu
0: mayo singkat tu dia
4: tu kayak sawah ya sawah
0: lagi beda kita nanti kita masuk ngagai live kami beda kita tanya ya lah penting lama tu orang boleh motosikal dengkeh orang bermua dia
4: boleh beda tua
0: boleh beda tua
4: jadi tu nak mau ni no ya
0: laba kun kan boleh tanggung ku jari kun teh 15
4: nah okey mantai tua bolehnya lepas maya ngau berkata bantai ke belama ni rau anak ngarau ni seluar kenyak jari
0: halo bian kaku kanya ku mantai ke berkamera
4: laba ada perincian
0: medak tua deh
4: au jadi pemeran emas tu tak kemau tu 20.13 gram ni nak beratnya deh
3: boleh lah just ngau mami jarum
0: udahnya bukai,
4: perayaan
0: kebukai. Lepas kita Sarawak gagal, jadi anak Sarawak ada bisa kena kita biluan kita tempo.
4: Biluan kita tempo. Ni nemu kita kini boleh tiket biluan lagi.
0: Tiket biluan ngakai Kuala Lumpur.
1: Susah, tapi kau malah jari mar sebenarnya. Malah nyapai, menyapai jari mar. Pernah. Pemah tak cuak apa sahaja
0: dia live. Live tanya live Facebook kita di Cebu FM kami mendak jari itu angkat baru ke atas.
4: Hanya hadiah utama kita kena buat motosikal itu bisa memotosikal ni rau ni habis ni sofa nya peti ais kita kena
3: tripun kuat hati
4: ni ngira
0: tajam
1: lentik tak main keramai lagi set lagi nanti
4: pelayak kami dua nak nyadi utai.
1: Jangan kamu. Kami
0: live berkeramai di tau.
4: Nyak meh utai ke dekat nyadi Pak Ari ke penudi 9/8/2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak ku sayang.
0: Kira ke nyak dulu meh berita tuanti di tau. Lagi nampung ya kebukai ngambil ke tentu ya sidah hana suai mayu berita di baik Ari utara Sarawak tau. Jadi kira ke ke ngetu kira ngetu dulu lagi tuan apuan baru dah tahu
1: tu saya cerita
0: ke kongsi.
2: Ya, merecan ke sedua.
0: Ngai kejari tuan majat kata ke baru kata
4: ke baru. Benar ke nusi cerita nukin sikit irau tiku.
0: Okey nen.
1: Ya, terima kasih menteri ngamu gak mau. Kita terus ke Miri. Oh, terima kasih Gaby. Jadi kita terus berinan setiap lagu hari hari Marina Jara diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Satu juga ngagai marngau menteri tau. Ya.

0: banyak yang tuju dengan Mr. Y di Sibu dia. Nak nak terpinang Mr. Y ni? Out.
1: Apa yang tuju tu?
0: Ya, bukan namanya. Ngigak ke celo manis. Sebenarnya lah ngigak terburak belama. Ni mar. Nanti.
1: Mana
0: yang nyanyi? Mana yang nyanyi? Ingat, ibu lu nyawut ibin.
2: Yang kicap masuk.
0: Iya, ni oleh burak belama. Celo manis kita es kisah lah. Celo
1: manis.
0: Sekarang
1: kita kenyebut nanti hujan jaya hari ni. Kau jadi munyak.
0: Iya, mat. Ini pentingnya.
1: Kalau hujan dia benda. Kau berbesmun kita bak. Namanya Mas Rika
0: ya, nyak kuasa setua yang ingat slow manis dia lagi au nyangkong aku. Okey, jadi kita terus ke berita hari miri ke habisi Siti program tu ketika diatur di miri bulan tu inya program ianya program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lesion ukui. Jadi program tu bisi tiga nua ke dekat diatur. Jadi nua ke cuba tu ianya kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 ianya hari kepenuh di serito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri. Jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2026 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Inya dua kedua udahnya dua ketiga inya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam. Jadi itu program tiga itu dua dekat digatur inya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lesion ukui. Jadi ngagai balap ninga nanti nyemak kita dekat ngatai kediri buat program tu kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas pemega tentu ke ukuinya ya nak ngandung lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi. Jadi pemega dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya. Jadi penanti selia kita tahu bertelepon ngagai 086-411-866 tahu kengelawak website rasmi inya DVS alias Sarawak.gov.my tahu kelawak Facebook rasmi sidak ya TVS Sarawak okay, D tu kira ke di dok okay, T tau ngai ke orang Sarawak kumai orang TVS tu yang dia DBS Sarawak anjinya program ke cuba dikongsi kami di WiFi Miri. Jadi berita kedua tu Siti program mega ianya program Nai Nemuai Birami 2006. Jadi bawah tu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi pengawal tu dekat diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Uma Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemina kita pemegak kita bisi artis Rosiana Urai pemegak bisi Jolie Jengan Roslina Bilong pemegak bisi penyanyi Wat Rock Rosie Mila ngau Adrian Annie Robert ia ke main pemain sapet tu ngau kepenudinya artis Mawat. Jadi sama-sama kita yang ngericah ke program Nai Nemuai Birami 2006 dekat diatur di Sungai Asap Belaga. Jadi Siti berita tu berita inya lumba basikal Kuala Baram inya KBCR 5.0 udah mujur dia tu di Miri tu tadi. Jadi program tu terus ngangkat ke Miri. Jadi palan dagang temuai lomba ngau main tikas antarabangsa. Lalu ngonya nyuka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak. Ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak perintah Sarawak. Tidakkan jadi ke sektor dagang temuai. Jadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakunya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi penguat lepas ke peserta KBCR 5.0 buat Dewan Bandar Miri pagi hari Minggunya serinya. Jadi kuya kenyau ditumbuh 5 tahun kuda KBCR ukai seminak paket lubak basikal tang siti pelasar kenyukat dagang temuai gaya hidup pengerai serta ngetan ke rampak benua ngau kaul komuniti. Jadi edisi itu dipasuk 545 ikut penyerta hari 27 tim tik ngari ke 8 buah menua serta megak penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 kilometer dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai tepi tebing pantai Miri ngagai Kuala Sibuti. Pemega jalai di pantai Bungai berkenu ngau jalai besai Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa. Hanya di pamanya sepemanjainya balam ringau 108 kilometer. Hanya diharap ke program tu bucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu inya bekau ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton Westlake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Sarawak inya Datuk Dr. Ipin Lakmat madah ke penyerta bisik 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala bareng antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton Westlake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi kuya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahunian kemari menang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex-pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megak jadi ke Pekit tu jadi pelasar ke berguna dikena nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang harap ke Pekit tu ulih dikerembai ke agik agik dudi hari ngambil ke ulih mata mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main. Jadi Pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk kedua hari bulan 8 ngau 58 kategori di Pekit ke. Jadi inya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu Gaby.
3: Okay.
0: Empat nanti berita ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi pula terus ngagai nuan baru di Kuching.
3: Ya, yeah, hari Miri kita ke Limbang.
1: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepedau aku mai kita ingat ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita ingat ke sitik lagu tu dulu.

lagu Riheli Baduk Kiru yang kena kita mongka bawa limbang kita itu, berita limbang kita itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching, Nen di Kuching, Ibian Treman Menti Ngomar Sibu, Sharon di Bintulungau, Brenda di Miri. Jadi apa yang mereka nak tinggal ngagai bala peninggal kita ke sini, ngagai kita bawa ke sekali itu, bawa Ninja Sarawak. Jadi saat itu 9 dari bulan Ogos tahun 2026, dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita serta bala peninggal ke konsi berita serta sekali aktiviti bermenua utara Sarawak di itu. Jadi ke terubah ya dekat dikongsi kaku berita kita di Limbang ianya SSLR2 meri pengadang baru nembuk ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujung ke kontrak di ketu ke. Jadi sapit menteri perangkapan kod Malaysia Dato' Hasbi Habibullah netap ke pemuntannya tadi nyadi pengerugi besar laban jalannya di perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda ke ngembuan potensial ti besar nyadi produk dagang temuai. Jadi kena ku ya ngulih ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang kelebih agi lebuah ungkus ngagak dia tau majak niki tajak pihak pengawal berjalan ke jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 di pedaknya di peluang baru dikenal ngidup ke baru perambunya. Jadi Ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara berguna ke nyendia ke simpang arir rentayan SSLR 2 dikenal nyambung kandang menuanya ngagai mulu ngau Gunung Buda. Ko ia bercakap lebuah berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemerintah kemarin. Jadi kelimpah dari Gunung Buda, JT Santaba di Kampung Tiambun dengan lumpur berbuat di Merita Megat di Pedak, ulihnya di Palan.

0: nagang penyalah ngau aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang mega mantai ke komitmen nyukung kempen penyedar mensia mayuah PDRM anjing kawam nagang penyalah cyber penglipun jalai alun engau penyedar komuniti nengah penabur radio engau lica media. Jadi kerjasamanya dikharap ke uliah ngenyampat ke pengawak ngenatai ke penerang ngagai komuniti serta ngerapit ke kawal media ngau PDRM untuk pengelikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawak berkunci pengelikun. Ya tadi berita kedua kita di Limbang, jadi sekali itu juga berkunci ke berita kita di ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyukitai scam tu tadi. Jadi bila orang ke dekat datai haji umrah dikingatkan ngambil ke ngagak pengawak nyendia ke diri ngau sili hari sukut penemu dokumen perjalanan ngau pengerai gelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketua pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah mensia mayuh patut berjimat ngau pakej umrah ti kelalu murah serta ndak masuk akal dikena nyelih ke diri arinya di mansa pengawak nipu. Jadi yang madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kurs umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti digulu urung 80 ikut penyerta. Jadi kurs ke diatur Kelab Recreation RTM Limbang ngau Surau An Nur Bakti RTM Limbang nengah kerjasama Tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang yang megak bisik merik iriang berkawal ngau penyikap fizikal runding ngau semangat sebedau ke tanah suci. Jadi tadi ini tadi tiga berita kita yang untuk kita di Limbang. Jadi Datuk Kudega berkongsi ke berita kita di Lawas. Ini penusah tusur tanah tusur sungai Terusan ngerugak bekal air di Lawas. Jadi tusur tebing ngau kata tusur tebing serta mega sediman ketegal ubah harus sungai Terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji Mercy air Terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi Lawas. Jadi sepit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Liasan ngerah pengawak dipejalai ke ngau lengkas nyengkawam pengawak ngali sediman ngagak tekat sementara ngau ngenak penton. Ngenak ponton dikena nuntu ke bekal air uliah dipulai ke baru. Jadi perbaikannya pengawak ngagak loji Mercy air ketiga ngau kapasiti 50 juta liter sehari ati bungkus urung 236 juta ringgit Dato' Benuang dipejalai ke. Jadi JBALB atau JBAB mega diasuh nyendia ke lori tangki air dikena mantau peranak ti ngasai ke penangguh atau ke tekanan air tetapi bekal air ti baruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di perjalai ke. Jadi ya tadi sekedar berita kita di Limbang Lawas nen. Jadi bisa juga berita kebukai dan ambil ke ungkup kita tu ungkup bagian hampir bagi ungkup. Jadi lagi tiba-tiba saya awak aku dekat mm-hmm. Pusing baru. Jadi pelan berogen one then.
1: Ya, terima kasih Hana. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi ya, sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kita berperindah dulu ngau Siti lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang yang dia meri selamat ngali hari ngagi semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu nah. Jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya Hospital Bintulu udah ngerikut Siti Akib Pemujur lebuah Hospital Bintulu Anjung Kasih dipenyadi ngau resmi kena hari 1 tu kemarin 3/8 oleh Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia dinyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara kendak berbayar ngagai kabar melayan sidak kesakit benuang berubat bak hospitalnya digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu ngau ungkus ya 1.9 juta ringgit yang bega Anjung Kasih Keterubah di Malaysia kena sistem pengatur ngau pengregister digital atau ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikena ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kawam bilik ti ngkeman ungkup orang ti timpang pendiau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam Siti Maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, UPS Menteri Penggerai Malaysia KKM, UPS Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayak ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya, tadi berita keterubah. Jadi berita kedua, Taman Tumbina jadi palan recreation pelajar ngau dagan temuai ti narit ati ungkup temuai menua tu ngau luar negeri ngambil keulian mansik utai tumbuh ngau utai hidup ti kaya bak negeri tu. Sapit Chairman Lembaga Pemasaran Bintulu BDA Dato' Haidar Khan Afkahan madah ke taman yang megak mantuk nerenak ke ulah angkun kerampak menua ngenegap ke penyerta komuniti ngau merangsang pengawal pemansang ti meruan bak mensia mayu. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawal ke diintu, nyintu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisik reti ungkup penghidup anak ngau cucu kita jemaila tu jakuk ya. Geri pansut lebuh ya ke berjadi ke pengerami Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari. Yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalan segulai sejalai ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudi hari. Yang dibekaul ngau pengeraminya megak ya madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari. Jadi yang megak madah ke tahun tu dipelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke pemujur pengerami tahun yang kemarin ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritok peningah hari kepenuh di Pesta Tumbina ke udah diatur buat pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritok ianya bisik jualan makanan dan minuman udahnya bisik face painting malam tu bisik Tumbina night walk udahnya bisik mega pentas hiburan ha nya tadi kaul ngau pesta Tumbina tu nen rami kami buat Bintulu di tu nen
1: ya
0: okey ha
1: kena Tumbina ke... tadi yon bisik udah ken deh
0: ken niko bisik udah ken deh. Angai nyadi kian laban bala tu nan tu berpengerai nak berani ku mai sida ayam jalai mansa utai nyak mah
1: bala mansa aja bisa kian nya empai ke bisa bese ke gambar sida ya ke dia nak kunjung ingat ke tu tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah pak belang ke dia nya rimau
0: oh.
1: Agak ya 2022 serupa empai tu gas ya
0: subak ni ngam bunyi aja yang oh. Putubuh yang pun ada kada pedak
1: nak pansuat
0: oh. Nak pansuat ayahnya
2: amalam kena ada kaya yon lebih 15 tahun kena kaya umur lagi sekolah
0: tahu nang keto
2: primary
0: kita
2: masak masak menduk masak lo masak aja.
1: Okey nama.
0: Masak aja.
1: Laban pemayuh pemayuh jelo ya ke bisa dia nya ya ke nak kalak pedaknya ya ke suai akhir tapan dah ko ngau kami semilia. Mayakin soba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelo ya ke namanya turun tena salah ko kececelom
0: ya
1: au bisa nama tu bakal rapet ngau nama bintulun ya
0: kemaya ni nya turunnya
1: dan turun nama Melayu saya ke bintu ruang dah
0: bintu ruang
1: au
0: engkau kini ni nganti ku mendak.
1: Okey.
0: Awalnya tadi kalau ke taman Tuminanya pesta Tuminanya di rami kami tu kemari bisik ke mansak jalannya. Pansut nak ta memansak jalan dari luar jare. Sekut jaletang pemanah ya tahun tu bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai taman Tumina. Nak bakal tahun ku dah dah. Kita ninggal ke kereta kita bandur ke di padas tidak ya jadi kita boleh nepan shuttle busnya nak berbayar. Ya tadi namanya ngarap ke tahun baru bekenyak baru meh namanya pemanah lagi gagak sedak mana lagi dah. Okey jadi berita ke penudi tu hari kami di Bintulu tu berita mana ngagai kita ke benung igak pengawak puang tu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time tu kawak nyambil ba upis menabuh Bintulu di tu dekat diatur kena 1998 tahun 2026 hari 3 minggu sitik nyinila jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ba upis kami di tu jadi ngagi kita ke rindu ke pengawak baka DJ tau ke nyadi wartawan kita tau datai ngau uji bakat di tu jadi syarat ngau kelayakannya tentu ke kita tu tadi peranak menu Malaysia berumur 18 tahun ngagai 35 tahun untuk ngulu lelaki tu jadi bisi SPM STPM diploma tau ke staraf ke dikiraf perintah ngau ari institusi pengajian tinggi awam tau ke swasta fasih berbahasa Melayu pas cakup Melayu tu lalu bisi sekurang-kurangnya gradsi dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SBM, jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi boleh berkomunikasi ngau mana berpersonaliti bisi mengembuan penampilan ngau perwatakan ke mana, jadi boleh gawak bila-bila masa atau sebarang maya lembuh kita ke diguna, jadi baik resume sijil ke berkaitan ngau gambar berukuran pasport untuk berita mana ngagai kita ke rindu ke pengawak, jadi penyampai radio atau ke DJ part time atau ke wartawan penyiaran atau ke reporter RTM Bintulu. Ya tadi Nen berita kami hari Bintulu Nen.
3: Ya, kita terus ngagai Nancy Bang.
1: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Yang moga kita buka di session buka ya ke sama mujur ke program tu sebab aku tahu ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke Siti Lagu hari Michael Jeman pengrindu dalam sebut.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Okey, Nya Jakob Merik, selamat Hari Kebangsaan dikenatai ke Bulan Nembiak Hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman di Tok. Natai ke tau kemantai ke pengelan diak sida. Bak pengawak Coral Speaking bak minggu Tok tadi. Sebenarnya kita mendiang ke sida ya ke Merik kita ya, Jakob. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Bangsa tadi. Kita mendiang ke lagu Hari Michael Jemaat. Kini kumai pengerindok dalam sebuah. Kami di Sri Aman di Tonen pian mega Yun pian mega Brenda ngah Hana. Jadi sehari kemarin tikas pengamah gaya angin. Pengamah angin kami IPO di bagi menurut Sri Aman hari pukul 9 yang untuk 10 pagi kemarin 143, lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124. Lalu nakak kedai tu ya ke pemadok baru tikas pengamah angin kami di bagi menurut Sri Aman di tu 153.
1: Nikit.
0: Berupa yang main nikit serito hari pagi tadi nyentuh ke dia to. Jadi pula ngajar pengadir itu lebih lagi kita ya ke nak tu tahu nampai gaya hari ke pensato kurang-kurang kaget meh pengawak kita minahkan kita nyaga diri di rumah lalu pihak muka kita ya ke bisi pengawak di luar dia mayuh kaget ngirup air amat air bersih. Jadi aku kenang ke Siti berita dikongsi ke berkawal dengan kita yang kebenung bak bulan bangsa. Empat lama bak alai ke dekombai alai ngangkah ke kereta bak Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia mujur di Jalai ke program bergulumok berbala mayuah diatur berserimai dengan Hari Bangsa dengan Hari Malaysia HKHM Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya nang digolok di pejalai kenggau kerjasama genam agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak megang nitiah ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein program collaboration untuk koya udah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah di Tok Timruan bekerjasama berjalai ke kena program kelebih agak di bangsa tau. Aku yang mega program tomayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak tu dah dipegai, diberi ngau penuh dedication. Jadi maya tau mega semak 500 siko pengerja-pengerja pengawak perintah mujur ngau program tomayanya. Lalu program tau nang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena gerecah kaget dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati hati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemanah pihak ngenegap kaget peranak ngenegap kaget pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua itu bagi menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau Bulan Bangsa 2026 to lalu ke dua to kita ngagai peliliah menua sepawah peliliah menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak semangka program ya ke udah diatur bak peliliah menua seratu empai lama program tu dikumbai bengkel belajar ke gendang raya sebengkah main asal Bangsa Iban tungak ke bagi menua betuang. Jadi tu tidak berkena ke gendang, baka gendang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh raya, ia ke berkena ke baka perengka ke dekumbai tawak, guang pihak megak berbendai. Sebengkai main asal dibantai ke seberau pengawak miriang serta sepengudah pengawak miriang. Tebal lagi di pejalai ke bala kita berbangsa Iban tungak ke bagi menua betuang pihak mega bisik tungak ke bagi menua Surikai engkau bagi menua Sibo bersebab ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru pihak mega belia hari menua seratu engkau ruban program ke dikumbai bengkel belajar ke genang pampat tu udah mujur diatur barumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenatai ke diri tebal lagi bala belia rebak baru hari menua seratu pihak megaruban kelebih lagi udah ngatai kediri ngagaya program to direktur Sumengkah Company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad enggau kerjasama Majlis Seni Sarawak enggau Pusat Khidmat Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Program to mayanya mega bisa digolok Kaban Konsen Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu kuya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to kuya nang patut kena ngelaku kemayan asal to. Genau raya kena ngelaku kemayan asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemeran ke pengawak to. Tinyadi identiti kita bangsa Iban. Ibuah kemega pesaka budaya bangsa kita Iban. Lalu ku adun N34 Krian mega ia gagal mat hati ke pemujur pengawak to. Tidak atur to. Berterima kasih mega kelebih lagi ngagai company to. Laban main asal to. Pihak mega pesaka budaya bangsa ti bukai mega ndang patut dipelajarka. Di kemeran mega ngambil meruan bisik nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari. Maya bingkil to mensia mayuah tinggau dibaik belajar ketipan cerita mayan to pihak mega guna mayan asal ia kedikumbai genang raya. Dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutia. Program to mayanya bisa digulok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersad. Pihak mega digulok pemanca Thomas Lamit. Pihak mega pengulu Jospin Intira. Tuai-tuai Reben Bansa Ari Menuato. Pihak mega bala konselor ngau mensia mayuah. Ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemarin. Bengkel belajar ke genang nariah. Genau raya ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani yang kebisik diatur sarito di bagi Beno Suryaman ngau di bagi Beno Betuang 9/8/2026 bisik diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar. Pihak mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah di pagi tadi nyentuh ketiga ngali hari itu lagi baksin Yueh Tai Meludam. Lalu pihak mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngali hari itu tadi alto lagi nangkan kenya ba Parlimen P202 Suryaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito berengkah di 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi bak 6 liong Sri Aman. Lalu ke penudi ya jualan rahmah maka bisa diatur bak Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar Sarito 9/8/2026 berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai tu lagi bak Jimat Betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak dekat diatur di bagi Menos Riaman kalau sebengkah tu pengawak ia diatur upis pengerai bagi Menos Riaman kedi kumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di pejalai ke di bagi Menos Riaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bagentuno pendiau bintung engau nyemungan simpang di pelilih lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ilak dekat diatur bagentuno pendiau RPR Fasa 1 Sri Aman. Jadi bala KKM opis pengerai bagi Menos Sri Aman tibisi datai nikik ngagai kita ia kebak genturuang pendiau RPR Fasa 1 Sri Aman dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisi detikik dikarap ke kita merek kerjasama ngagai sida ia kebenuang berjalai ke tengah pengawak hari KKM opis pengerai bagi Menos Sri Aman di benuang ngatur tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal ngau sebengkah pekit ke dikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Berserimbai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menos Sri Aman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasal Sri Aman perengkari pukul 6.30 pagi. Tu sebengkap pengawak diatur menyadik kita ke bangsa Islam bersimbai ngau pengrami yang kedai sebut sidak Maulidul Rasul diatur paket perarakan ngau sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi manusia Yaman 26/8/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkari pukul 6.30 pagi. Okey, Agib di Kuching nyak dolo berita dari YFM Sri Aman.
1: Ya, yeah, sebenarnya hanya dia akan cerita lagu dah lagi kena kita menggal program kita sebenarnya kita gaya lagu peminta nah.
0: Oh, kena. Okey, okey, okey.
1: Okey. Kita ingat lagu terdulu.

0: lagu ke dibai Richard Lee. Jadi aku berengkah ngau berita kami hari Kuching. Kalai perintah Sarawak macam negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul minggu nembiak Sarawak 2026. Tidakak diatur bak Dewan Suara Samarahan kena 10 ngakai 6 lah hari bulan 8 tau. Jadi ya menteri nembiak lumba ngemain ngap pemansang rin orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti madah ke program ti beramai ke lekat jaku belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku raba nembiak nyari aset strategik untuk pemansang menua. Jadi program tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngerinduk kati buat sepemanjai program tu ke dia tu yang kawam kem ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace ti mandang ke lebih lah 30 bansa dari orang dagang menua tau konsert belia ngau pengawak nyumak ke anugerah nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut raban nembiak. Nyak tadi semengka pengawak ke di atua berengkah hari pergilak nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai ngau minggu nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke di atua di RTM Empat Lama Tekudah kalai lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke di atua kelab pengawak pengelantang ati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 2026 nyentuk ngagak 3 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi sapit chairman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikena melancang orang ke gawak bah RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup ti berpengrai jadi ke budaya sida kelimpai hari tinggiri pemerti hati serta netap ke pengerai nyak perkara ke lumur satu. Lalu programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh. Pengawak ke bisi datu nyelumak program tu yang kawa melica pengerai mental bak palan dua gawak kelimpah hari pengawak berperesah berpengerai. Nyak semengka pengawak ke udah di atul di RTM Kuching Empat Lama tu ke udah. Jadi kita terus ngagai berita ke sekali tu kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak terus nyadi plaza penyelakup ti sama dipasuk mayu macam pupu bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang Datuk Insinyur Loki Kiyang madah ke pengawaknya ke dipasu komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sececek raban tanda naga ngau singa manang ke seni budayanya ti inklusif perkara bangsanya menanak ke pemerti hati penyelakup ngau pemai antara pupu bangsa di Sarawak. Jadi ia berjakut ke maksud ke jakut tau bahawa pengawak berjali ke Piala Tarian Naga Ngau Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah diatur 8 hari bulan 8 untuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura ngau megak Malaysia. Jadi pengawak tu jadi keplasan nul mantai ke penau bak raban nembiak ke bia umur jelateh ngaraban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakir rebaik dudai yari lah. Bia megak ngelalau raban penyelita ti agi bia umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sida. Nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tau ya. Jadi ke sekali itu peningat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 kati dekat dia tu kena 10 hingga 14 hari bulan 8 tau bak tegas Digital Village Kuching. Jadi Chairman Tegas ke Megak Sapit Menteri Pengatur Kanang Menteri Pentadbiran Tanah Ngerampak Menua Sarawak Datuk Lim Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototip bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Jadi program tu ukai seminak nyedia keperluan ngagai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu 20 ekor orang udah dipilih ahli Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke Megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemansa projek main 3D main 3D kebenaya. Jadi ke penudi tu peninga berkawa dengan semengkah pengawak ke dekat di atur hari 6 minggu baru ianya pengerami makai malam Apostolet Iban kalai pengawak tu dekat di atur 15 hari bulan 8 2026 bak semuka restoran ketebilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisik dia tu nya pekit mantai ke pengelawal garik di ungkup ngagai induk lelaki pihak menggak nembiak nyabut tiket menasir nya sekedar di pengawak ke bisik dia tu lebuh mayanya ini jam maya ngatu pengelami tu tak ke makan lemai tu pukul 6 setengah lemai tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat dia tua di menua kami di Kuching di tu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1 jadi sudah kita ngui ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Steven mutar ke lagu ya Steven.
1: Okey, lagu kedekombai Induk Bangsa Dayak dari Dave Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara session.

0: Ya, lagu kena kembali untuk yeah. Bangsa Dayak. Bakar bungai ya, baru rembai.
1: Ya, terima kasih Ibian. Oh. Jadi kena muka lawak lagu peminta antara stesen. Kita minta sibu menting kau tengok dulu. Menting kau mal dulu. Mal.
2: Dulu
1: masih luai.
2: Bukan si kau support tonton tak. Ngi kau dah sedap bukai dulu. Nen? Lepas lagi entik tua sempat tua ke ngangau korang berpesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Korang berari luar ni kak ngangau tu pesan kita.
1: Oh, pia amat nya nyuk main kangau seluar je nya.
2: Main tangkap.
0: Jauh ya.
2: Lepas sida ya dia tu. Aku nemu sida ya benar rindang dalam Sarawak Pavilion.
1: Ya. Yeah.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilion ya bermua tu di tu.
1: Oh, jadi, main tangkap nya. Oh, tangkap dulu mesti okay, ngasu artinya gak bi miri dulu.
3: Okay, aw di kira ke ni bu jauh baik ku ne aku mai Hana mulai ngaku na. Oh Hana.
1: Kini ke Hana tu?
0: Bahapi.
3: Kini Hana kita tahu apa?
1: Bercakap kitiat kini.
3: Udah mulai pelama aku. Aw dah ngacau gak nanti kena aku ngau Yun gak?
1: Yun.
3: Ne Yun.
4: Okey.
3: Iya, kak. Sudah mulai ke sarang kini, Hana kita.
4: Halo. Nyer sarang rumah kuah.
1: Okey.
4: Mau fitu. Kayak ko fitu tu bunyi kita marah gitu terbisik apa gitu pansut. Mana ada nyengal nyawa kita.
3: Oh, bisin nanya nah.
1: Ngau Hana dulu kena.
3: Okey, kira ke
4: barang Maya ya. Wah, yo tahu meh. Kita tiga tahu meh. Nada yang salah dah.
1: Salah yang salah. Kau yang malu yau.
4: Nada yang malu.
3: Barang yang yo tahu, Hana tahu. Kita tiga ke sekolahnya.
4: Kita tiga ke sekolah.
1: Hamilnya.
3: Okey. Jadi ngaji barang tinggal dekat natai ke kini bis.
1: Amak mana?
0: Baik ya. Hana mana
3: menjawab? Hana mengemang ya hari Minggu
1: ketemu. Aku,
4: aku kita tahu. Hana mengemang hari Minggu datang.
3: Muka buru yang bunyi. Okey, jadi ngagai balap ninga dekat ngatai ke pesan Rino Ati. Kita terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri 085-423-6364. Okey, kita nguji nyawut ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
5: Selamat hari Nadarangan.
3: Ui, ini santai ya tau?
5: Ya, baru pulang.
3: Okay. Oh, baru pulang semayang. Aw. Oh.
5: Udah makan tak?
0: Baik.
3: Udah.
4: Nanti ini santai nyumai.
3: Nyumai perut mana? Kami tiga gak? Kami enam iko. Lima. Enamnya.
4: Tujuh.
3: Tujuh.
4: Nggak menteri.
3: Tujuh.
5: Tikau dengan nyatian uang hangai ke nyatian.
3: Oh,
4: tikau ke perindau ke?
0: Nama apa?
5: Ya.
0: Tikau ke?
5: Me kasih
3: ya. Oh, okay, le Sandit. Oh, terus ke pesanan.
5: Makan taku lagu tunggu. Tunggu lagu kemeng.
3: Oh,
4: nama apa tunggu lagu sih? Nama apa? Nama apa nunu deh?
5: Kayak ya lagu
4: dia suai. Oke.
3: Tujuh guys apa nih deh Sandit?
0: Udah nggak soal apa ya nunu tunggu.
5: Jawab. Lagunya. Lagu kelihatan lagu jam saya mati. Lain.
4: Oke. Halo Mayo Pinto.
5: Nyam lagu kemana? Dia
0: sebab memang
5: tiga
0: mende
5: dia
0: tu
4: berdau mesuku mende kelantak
5: berdau
4: gitu. Keti
0: nama
4: tu ya. Okay. Aku boleh umur lagunya.
0: Nama peraya sebut tinggi.
4: Kelantak.
0: Untuk apa? Ngau,
5: aku ngau salah.
3: Ina Sandit, serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nari pendak no Ina Sandit, nari temu ko?
5: Enggak, Maya, aku narae ni ramai antek ku bisi.
3: Tumu ku bebeli ku tay seni. Kep buku.
4: Karena belalai,
3: karena
4: belalai. Ngai temu dia berindok ya, belalai.
0: Tajam pahit.
3: Oke, ini Sandian. Oh, terus ke pesan, kan?
5: Awal tujuh, kan? Kita enam tujuh dia, Mel. Sama-sama, Mel. Awak Tuhan berkat.
3: Amin.
5: Tak ada perlu kusuang nak makan perumahan nuak.
4: Nggak mah, dia tuh orang kenyang pengerin daun, dia tuh nesadit.
5: Ayo. Kita salah mengandang, kita jago orang lain kaya.
1: Eh, bekerja lah lain gaya tu apa?
3: Nama. Oh, lain dah. Nah, sandi itu.
4: Kena ngalih buah-buah kini. Kena ngalih buah-buah. Ngalih dah kau.
3: Itu gyo.
4: Oh, jajan dah sandi.
3: Oh.
5: Pakau ngai balak, udah putih, tuai rumah sultan, tuai rumah janggul, tuai rumah amun, tuai rumah labu. Tua rumah mana? Orang kita magiannya, sesebine, tua rumah Bantan, semua teninggal, tua rumah Pulun, nanti sudah tidur meh, harap tidak terlalu nyaman, nanti sudah berjual, harap tidak boleh duit, hari minggu tu, ngagai. Ina sadit, gak salah.
4: Mana tahu, meh, ini nampu tahu, meh. Ini bukan jauh bukai.
5: Ina simo, gak kasih mas beli, asal jeti sebeli, semua ya, meh. Semua, semua, ke, ngelala, ina sadit, orang seruah, orang lutung, orang kelabi, kena berjual tiga. Alek, sila ya, diberkat Tuhan, gak. Beli permanuak.
3: Alki gak dikeh komen
5: tengah
3: aku. Oh, kini nya. Nya
5: permanya
3: dua permanua alki gak beklabiat. Oh, beklabiat nih. Oh, ila nitih gak mau tidak
4: naik prabu. Oke, ladies night arti gak nyepi.
3: Nya nya kuatu. Oh, dah deh gak tau nya. Ladies night pagi tau.
5: Tamu deh namanya deh lapo, alat kita jerki mana ya hari minggu to, agai bala kami berseliaman dia yang tenggelam, awak ke Tuhan mulai pengelai pengelantai yang penyenang boleh duit kaya raja, kaya guru,
3: oke, ini sendir,
5: ya menyata kuku bukai kak. Oke, selamat lemai. Selamat bertengari. Oke.
3: Oke, terima kasih. Awalnya pesan ke Trubah hari Nesadit Siaman. Oke, Siaman Ibin dia lah, Siaman Miri itu.
4: Siaman Miri dia.
3: Iya, Siaman Miri. Oke, jadi kita nguji nyawat kengau kedua. Tuh, halo.
6: Hello, selamat ngalih hari dikit.
3: Iya, selamat ngalih hari. Nanti nak salah ku bulan pengrindu.
4: Pengrindu.
3: Ya? Oh, iya. Nama berita bulan pengrindu.
4: Terkesal.
6: Mana sedih saya penuh gak waktu?
3: Patut ya. Biar bakal ke petelai. Dari tubuh bos ni.
6: Nah, rehat tadi.
3: Oh, rehat. Oke. Okay. Terus pesan non Sarito.
6: Sebenarnya minta IKP lepas aku lagu aku untuk ni lagi Malikai Pengerindu.
3: Apa ni? Tujuh ngai siapa ni? Bulan Pengerindu ni?
6: Lepas ya pesan je minggu tu ditutup pengajai wai ikut ku Pangkui Serikai dia nyarap dia pilih lalu cik iman ke pelajar lalu ngagaya minggu sembilan ke bertemu Uni Garden Semerahan lalu ngagai grup teman setia aku ke baka mop yang di Betung Nadipis Rima Sulamai Master yang berjalan airport ke Tunisian Jimat

0: dan angka Allah baik tamak
1: tadi. Oh, payuk mana? Ngai kelari payuk mana?
0: Kita boleh ada live kita di Facebook Sibu FM.
2: Iya.
3: Betul. Kita lau dia meh.
1: Oh, mesti dia marketing sedaya. Ya. Lo asal live.
2: Betulnya mah labang lama tu orang mari pesan dari bisi gambar deh. Nah, ya. Kali tu bisi gambar sih nak ya. Ha.
0: Nah. Aneh-aneh. Ngaku
2: mai
0: dek, kami dua
2: nengale. Nya, mesti di,
4: sudah sibuk
2: dia.
4: Di bos Jenny terendah lu baik.
1: Kau, bos Jenny terendah, baik. Payu dia.
0: Tahu ya temuai kita ya apa besar. Kau
2: siapa ni ya kita sama bela benda Sibu FM dia tahu. Nya siapa?
0: Sibu FM. Live Facebook Sibu FM bergulai dengan kita di tahu. Ngambil yang mana kena mau drempo.
2: Kau siapa tu Jenny?
5: Aku Meteo hari muka.
1: Oh, Meteo baru kan?
2: Meteo gato ne.
5: Meteo baru. Meteo muka.
1: Oh, malah wasa ni. Kau orang nama Meteo.
0: Kami M dah. Kami M.
2: M, mama.
1: Okay, ga 3 M ga.
0: 3 M kami. Sudah B2.
2: Ya, betul.
0: Jadi Meteo tu, tu datai di Serikai Gawak tu ne Meteo.
5: Ah, Gawak batanya manis dia station sebenarnya.
0: Oh. Lalu berjalan benda
5: serata saya lah. Berjalan benda SKS tau lah.
0: Nama tu dah boleh Sarito.
5: Sarito, aku sebenarnya sikit ke ngecek medical lah.
0: Meresah pengerai dia.
1: Kau meresah penting
0: Magrar. Makin orang ada kesan
1: kebinian ni. Ni menemu. Okay. Benda soal di baju dia ada.
2: Kata terus kenyian kata muai tadi dah.
0: Betul.
2: Bisa
0: kaban kenal. Bisa kaban kenal.
1: Kuyo. Ini Meteo. Cara. Ada cara.
0: Kita meri peluang agai Meteo berpesan. Lepas dia datuk ngagai konter berpesa pengerai. Lepas ngagai keleginya nak sempat tu.
2: Kena tinggal.
0: Meteo terus ke pesan Wan.
4: Sudah berpesa terempai.
5: Ngagai bala aku bermukah din. Maka sudah painai ko ke benong makai tengah hari lah.
1: Benong makai tengah hari.
4: Lawan lah bos.
5: Semua sudah gerai ba ya. Nyu. Malah berkebun dekat kena jam mai tu makai tengah hari.
2: Masih ke jamnya.
5: Gerai magang lah.
1: Okay. Nenek dah yang pesan ke bini nenek ada pulau. Apa yang dia jauh ada. Mulanya alai mempo soi de jo me.
4: Ini tambuang pesan de bos, saya kawaknya. Pai suah ngos duai ya.
0: Pesan ngo bini ane ya
5: mane. Pesan ngo bini ane ya
2: mane. Au.
5: Ngara ku rai semua pindai malam ade. Au.
4: Ane rau ke kulito solo pe ya.
0: Au. Minta lagu.
2: Nak nak belagu deh. Lalu terus belagu kita.
1: Aso yang pop lagu ne.
2: Anya,
1: banuan bom lagu dah bos.
2: Aw, alu belagu mana yang ngare kami nya?
5: Nanuun belagu.
1: Awa.
5: Minta lagu kapan dari minta lagu kapan dari What Rock.
2: Okey.
0: Terima kasih Meteo. Adanya neh umas. Aneh.
1: Macam berung ke? Boleh na phone saya dia neh.
2: Benar tu yang gak kurang ke M Sarito.
1: Benar. Awa.
0: Ama alu.
1: Papa gue betesau mana ya soal dia. Siapa nama Meteo? 2M.
4: Mana Rizal dari pola itu lagi?
0: Ngau bi, terima kasih Meteo.
2: Iya, terima kasih Meteo.
0: Iya, banyak ya minta lagu kaban. Bi, udah nyangkung ngade kaya ngacau ngade.
2: Aau, nade ngacau.
3: Nade ngawak.
1: Iya, bukan macam.
3: Hak bersama Meteo betul. Alam perempuan.
1: Alam macam ni kau orang payu awak suara
3: kau. Giga, macam giga suara dek. Giga kebujang ah.
2: Ura MC A, tahu me? Sira MC A, tahu me pesan dia na.
1: Tahu. Nih semua, semuanya so pesan dia.
0: Kabannya, nemu nanya cerita kabannya. Ini nukah sud tadi dia me ya.
2: Oh. Ayat na.
1: Sikit kenyok ya.
0: Okay, baik. Pulai gede baru,
2: baik. Okay, out. Jadi, pulai baru kami doai handah tu, limbang ngomiri. Jadi...
1: Ngo bintulo, tarai ngoyun.
2: Ngo bintulo, aman. Minta maaf, yun. Out.
1: Tiada maaf bagimu.
2: Boleh. Okay, jadi bisi. Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tawa kita tu deh. Okay, jadi bisi tu tadi, new...

0: klik lip tadi telepon di Merita uji baru bakusung 85423634. Ya, sampai bisik tu tang nak cau. Kira ke apa lagi terus ngajar wan di Limbang tu, Hana?
1: Okey, kita macam sekedar pesan rendah hati dari bela peninggal kita tu nih ke pesan kita.
0: Ya, nanti bisik lagi lagi ko sawut kangau nih.
1: Nyambut eh.
0: Iya.
1: Tu hari sida di TikTok Limbang FM tu tadi hari IG semangat hari DJ semangat hari semangat lemai. Nah, berjerbu sida di tasik Bintulu tu ya. Ya, Robert G semangat hari DJ semangat jalan ke pengawal ngalih hari tu. Sila Gilbert Rambo besi nyapa apa ya lu ang duam Patricia G Matthew atau Matthew lo besi ditau nyapa duam baru tadi Imon okay, mana lagu kita putar kita tadi lalu apa yang maka di Facebook kita itu ada Jessica Itan. Halo DJ Kiwet, kayak Kiwet macam tu sahaja tu deh. Sama ngelih.
0: Nah, balak mobil sahaja tu. Nah, di Indian ni tu tu. Cuma Indian dengannya. Oh, bisa tu nak tua muji sahur kangen
1: kini. Sahur dulu.
0: Okay.
1: Tahu sahur dulu.
0: Onya enaknya dia atau muji baru lagi aw. Iya, tahu muji baru. Atau ya, bisa. Okay. Halo, selamat tengahari. Halo. Oh, iya. Nak ngacau tang uji baru berkusung 85423634. Sampai bisik tu ana pulai baru
1: kan. Baru nah.
0: Iya betul.
1: Tempoh baru pesan tu nah. Ko Jessica Itan tu tadi perinci yang hari sudah dibawa ke ya awak sema lagu peminta tu lagi ya minta tebah ke lagu udah kalau sangkai bati ya hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang. Semua kita ya kebisi mendiang ke radio ngau ke benuang medan live maga. Terima kasih hau DJ ya. Tu hari Noragat sama ngelih hari DJ sama jalan ke pengawal bakal ke ngelih hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang hari Isali dikenal merindang semua peninggal wifi balat. Bakal ke ngelih hari tu ya. Nyamai pedih sila tu hari SK Ludurin ya. Sulu Aku Ambai Urang ya kan ya pedih tat ke me segi gaya ya
0: nadai kita dalam
1: benuang pengerindau nadai kongau
0: ya orang selalu pesan anang ingin tay urang ya
1: ya nampi apala aja lah
0: au lah teguk aja
1: meh. Enggak sih tahu. Ngambil ke besi awak bayuan lagi. Tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari gay kita enam pintu panas hari buat Semerahan ya. Hari kampung Nangka. Kota Semerahan minta muta putar ke lagu ngapo lalah ku hari Juya ya. Kena merindang semua warga kampung Nangka. Nak tinggal mega antua ya jan Jawa ngau enam bilohom. Ada kedia buat kampung rembus kota Semerahan ngarap sedua ya gerai selalu. Nya tarik sekedar ke komen kepesan dari Taika atau kepesan rendah hati kepesan dari Taika. Jadi, tahu mulai again one, Yon?
2: Okey, terima kasih ya, Hana. Jadi, aku macam pesan kepesan dikenal Taika kepeninggal kita di Facebook, James Anyau. Selamat jalan ke pengawak. Aku minta tebak lagu dari Juliana Ambo. Nama Rita Sulu dikenal Emrena Derempo. Ngau balak ke ban Facebook ke Mayu hadi tag ya, Dito. Udahnya, Stemos, Tevi, Stelov, selamat ngali hari selamat hari berkat hari Minggu minta lagu juga hari Javian Jack dikenal merindah semua bala kaban kengelala ngarap ke boleh pemujur bak bulan ke bulan bangsa tu ku ya udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawal minta hari Miri tu ku ya minta lagu hari Jospin Jalin Nubai dikenal merindah rimpung kabar Facebook nak tinggal ngegaya pai ngewindai bak terima murin bakong aik Jalai Lingga sama belalak selamat belalak ujung minggu ku ya. Ngau ke Siti Tu Akim Muam selamat ngaliari selamat hari Minggu lalu yang minta lagu anak umbong ada penyanyi Ricky Anderson dikenal merindah semua bala Facebook orang tik ngelala bala peninggal YFM Tuhan berkat ke semua kita ku ya. Lalu ya berkongsi ke hari di Miri bakal ke ngaliari tu ku ya panas. Yang tadi empat pesan hari peninggal kita ke bisik dikenal tai ke peninggal di Facebook RTM Bintulu B.
0: Oh, nyedi kita terus merindang sedih lagu ni Yun Ngau Hana lagu peminta
1: kita tiga lagu
0: kira pihak ni. Oh, jadi Siti lagu hari ini sandiak tu. Ngai ke ya nyu minta baru nyu alun nak nebak lagu lagi. Lagu nya meh. Oh, lagu lagi Marilyn tu. Baka tunggul angus.

0: Yun ngau hanah tu Gabby.
1: Okay,
0: lagu hari ini sandit tadi.
1: Okay, nanti kita bala tiga ko kami empat empat gak. Kita ngigak dua ko nya. Udah tangkap kurang kena dua ko tak. Pihak mereka ibian lah. Kita tiga kita empat ibian.
2: Oh, anak sama oh, kurang ngau baka pintu lekuk dek.
1: Iya.
2: Masa aku lukis lek. Mana nama kuang daun pintu.
1: Okay,
2: dulu ni
1: Ben.
2: Dulu, aku balap ninga ke dekat bertelefon ngagai Sri Aman 0832545436 325436. Nyawat kau keterubah tu nenau. Nau. Jauh dah. Halo, selamat ngalih hari.
3: Kiwan tak ke Bujang Sinongenang.
2: Menang Sinongenang. Nama berita Bujang Sinongenang.
3: Nanti program kita.
2: Dini dia tu.
3: Dia di rumah dan si jalan betul yang berakhir yang serian semahan.
2: Sebun dia? Jerbau?
3: Bisa sebun tapi kurang.
2: Oh, nada yang mindah na?
3: Mindah, baru semayang tadi.
2: Nama lagu Pinta Serita?
3: Sebarang lagu kita dia mah.
2: Okey, tujuh ke siapa?
3: Santo, lagi tujuh kita enam pintu.
2: Tujuh?
3: Enam pintu tak tahu, tujuh ikut orang. Selamat hari Minggu, semua kita bertugas hari itu.
2: Oh.
3: Setuju ngangkai Santo, ngangkai Sita Jekrin Aji, kabar Facebook. Kabar berpantun. Nino Rusliau di muka. Kabar Christian Steven. Sama kita nak bergurau semayang wai. Kabar berpantun. Mia di Makit, Makit Sersang di Skaitan, bala di Kampung Tengah E, Ngobi Robot Meligan, Ipar Aku di Semunyan, Sebilik di Sungai Aping di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Semunjan, Awang Sawal. Selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita berdua berbuat tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya, Ben.
2: Sama-sama, Bojang Sinok Ngenang. Peningat kita ada kucian. Batu berapa tadi? Nggak ingat kok. Okay, nak taik ke 15? Terima kasih teacher. Dia
4: salah nak anak.
2: Okay, kena tai ke pesan di Facebook Suriaman FM to Jeffrey Jeff Bedau Balasis. Bedau nah.
4: Bedau sis. Sampai yo, sampai bro.
2: Jeffrey Jeff ari batau kawah. Ura kucing mega selamat ngali hari ngaga kita lebih genuan bakunti Suriaman dia. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya hari Duna dituju ngagai semua yang ngelala. Pihak mega ngagai lama Thomas di Bayong Serikai. Nama berita dek, kau ya. Pihak mega harap ke semua lantang ninga ke 6 station. Harap ke mega terperindang ujung minggu itu. Siti itu hari Ya Inai Endut. Panas kami buat Serikai hari itu, minta lagu Arimawan. Sebelang lagu Arimawan. Lalu ketiga, Robert Ganja Robert. Selamat ngali hari nuju kita semua program serito Arab Kelantang di dinga semua kaban aku pihak mega selamat ujung minggu korobat ganja. Bisa kangau tenen, sawat tenen.
1: Sawat dia meh.
2: Okey. Halo, selamat ngali hari, siapa tau?
5: Halo.
2: Halo, siapa tau?
5: Sela tu.
2: Siapa?
5: Sela,
2: hari ni Sela.
5: Hari sibuk.
2: Hari sibuk, dini di sibuk.
5: Kami buat batu lapan lah.
2: Oh, batu lapan. Okay, nama berita, kita di batu lapan sibuk.
5: Mana?
2: Tunggu kini batu lapan sibuk tak?
5: Jalan
2: airport. Pembunyong?
5: Hari kucing.
2: Okay. Teruskan.
5: Hari pasalnya, terus ke airport.
2: Okay.
5: Okay, thank you. Jadi pesan ke tujuh semua orang kenal aku lah.
2: Oh.
5: Semua saya tak kenal aku. Ini lah sebut nama. Aku suratu.
2: Okay. Sama tu lah.
5: Saya ingat tujuh orang yang kita enam pintu. Kalau lebih lagi gendun di satu. Harap perlu meninggal. Terima kasih pesan dan juga.
2: Okay, nyawa jauh ya. Okay, bye-bye kak.
5: Kita enam pintu.
2: Okay.
5: Lalu lah.
2: Kayak digestif. Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu, nak dai?
5: Nama lagu minta tu
2: ni. Oh, nah. Kulang mau. Sanggup aku. Oh, okey, okey, okey. Okay.
1: Gwen.
5: Okey, thank you. Bye-bye.
2: Sama-sama. Okey, peninggal kita hari waktu 6, Sibu. Kenan, nyari Sri Manggang dulu.
1: Ni rekodnya cara deh. Hello, Menti.
2: Mau? Sihkai, ni sudah ada sihkai.
1: Boleh, boleh.
2: Bisa, bisa, bisa.
1: Bisa,
4: bisa. Okey,
1: terus ke dia.
2: Oh.
6: Macam pesan about Facebook kita, sida ke bisi medak kita live ngato nen about pes Sibu FM ke lebu ke sida
2: so kon dago dua ni an pai makai dua
1: ka pengai
6: berat dago au ente ka makai mayu ke pemilihnya dia
2: bawa nai tadi
6: seraya seraya tu ke ka macam pesan tu nusi nama te ke bisi jua sida dia
4: betul
6: macam-macam tanya dia bisa
4: macam-macam ne
6: nama tadi kesuak kaban tuanya
4: awak meh kene kita mana dah tanya lu
6: penyaram
4: au lumpe kate kalau
0: tumpe tumpe
6: tumpe
0: tumpe tumpe penganan penyaram
6: penyaram sikit bisa
4: penyaram
0: kami tu benar lepi benar lepi nama itu sebuah terempak
6: kalau menyatai kita di tebal lagi tunggu kita
2: mai badah suai suai tenang ayan ke makai
4: kita kena
0: nama ke belah rambing.
2: Ustaz tumpak punya.
0: Saya nak pengaruh dekat tu.
2: Agak ngirau penyaram.
0: Kini sik nak au. Kami tumpai ukai ke tarik penyaram ukai.
6: Bala kita serikai.
4: Tok tok cerita kami dua tu penyaram.
2: Oh,
4: dia ngagak kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utanya udah disedia ko ramageng. Tepung udah cukup sukat. Nama gula
6: pun cukup sukat.
4: Gerintinya dia.
6: Titiah katua nya dia.
4: Buah kaja.
6: Buah kaja. Tak yar kede dulu ke yar lek kede na lama ko ia kenyuan.
4: Ia kenyuan.
6: Anya me tak ke pemane ke bisi tai di pandang dijual ba palan Sibu Kitchen ngau palan nang berjualnya tadi. Eh Sibu Serikai. Amak ka boleh Sibu. Udah beketok.
0: Lai me pulai.
4: Ya, sini lagi utai ko kami dua man tadi ne. Utai nya disimpan orang ba daun biru entah salah ko ne. Dalamnya sago deh kadang bisi puak ya undang
6: tapi undang bisi nya
4: dan suntung tak bekenya deh
6: tak bekenya simpan ya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebal ge menyadik kita bangsa Melanau tunggak ke Serikai kita nemu ya tunggak Serikai di tau na ya mayu dalam menyadik kita dari Tanjung Manis Daro Semek sudah ya angin atai kenempu ke Serikai gitu laban jalai kita udah cukup mana
4: kan ika jus nanas kami dua nak boleh kan eh
6: sekali ketua tu nak tu medak agak sekedar utai ke mana ke dekat kunci tu di di nua palan nua berjual di area sibuk Serikai Kitchen ya. Bisa nua kita ngurut tanya reflexology deh ngurut tandan bau
4: ngurut kaki
6: aku sempat ke ngambil awak ngambil peluang amat cukup nyamai iya lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu RTM Sibu bisa udah berkayu deh
4: jangan nak madah lah
6: nemong saya kita udah berkayu jadi lebu maya ke ngurut lengan nyak jari aku tu kepai pada deh udah cukup regas dari tu
4: udah cukup suya kan ke berkandang
6: udah cukup suya udah nemu yang ikat puin-puin nyak menjari tu lempung asal
4: mesin dah borot atau kan minyak pemakai air tu kebukanya mayuannya ni tu makan tu bukai ke
6: dah tu elak ngantai mai kita di muka kami sebuat kan ke muka ujung bulan ujung bulan tu berapa hari bulan tu 27 ngagai 30 hari bulan di muka
4: di muka
6: yang ngang lansa ya bisa pesan tu nen ya ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi
0: au baca dia meh
6: baca wifra tu mari sama ngali hari ku yang agak kita nang pintu panas orang Semarahan tu au deh tu baca tadi mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya udah tu tadi saya ku nah
0: udah
6: deh nya ko ko udah tadi Ali Malang tu mada ke Bedau ne minta lagu ngeruman umur ri Stanley Pua kena merindam balas kriti ya ke benung gawak ba nanga macan ke tengah hari tu panas apa ko tu bagi dua nua kita di Sarawak tu hangat panas lepas nyu bisi sebut ne hanya nakak dulu pesan rindu hati ke sempat dibaca tu ba live Facebook Sibu FM tu Nen.
7: Ibin dah nyedia ke lagu dulu. Jadi balang peninggal 082-258-634 ya. Ngaki kita ke dekat berpesan. Jadi lalu telefon benun dibuka ngagai balang peninggal kita di Serata Menua. Ngarap ke bisik bala peningat telefon tau Ibin lalu berdua berkijab tau Ibin nanti mudik bisik dia tau ke nyawet Ibin
2: dia tau dah
0: kijab kedai mata dia dia Nen. Kijab kedai mata dia dia
7: lalu berdua tau hari peningat kita kita nguji nyawet hello
8: ya.
7: Nama tau Robert
0: nak jauh
7: agak rupanya rupat okey agak telefon nguji baru telefon ngagai kami di konti ya 082-258-634 ya ngagai bala peninga kage bulai ngo kami bawa ngla tengari jadi kita agak nyawut kangau hello nama nya bekenya okey kita nguji tok ga hello ya.
4: Bedau nen tu bedau pan sepulai
7: bedau. Robert ya bro Robert. Okey, abis saya kangau dia bian.
2: Nadai tu nen.
7: Nanti nadai nambah lagu ke?
2: Okey, nambah lagu. Harap kesida di Serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi. Hari Jospin Jalian nitia ke peminta bela peninggal tadi. Lagu Nobody.

0: ya, lagu Nubai. Jospin ya, kalian.
1: Okay, jadi
2: pucuk-pucuk.
1: Mak jam ya, Pak Jam ke penudi tahu kita belak nyaut kangau kini lalu simpul kau laban lagi kita ini ngah ke 34 ya, kita berengkah hari Iben dulu nyaut kangau tahu ke tanya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu lada anak angi enjop. Pesan di Facebook, selama ngali hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji bersulu kena berindang sedak Dominic Winnie Desi Angela Nora Patrick Jabiang Madam Gadis Madam Jasmine Lika harap ke sama terperindang Tuhan merekat kita semua, selamat hari Minggu. Okey, Jakob Kemudi tenen.
1: Okay,
0: selamat hari Minggu semua. Harap ke bisi awak buka endur kita tahu bertemu baru. Selamat hari bangsa atau ke bulan bangsa.
1: Ya, Syairan.
3: Okay, nanti aku ku macam pesan ke bisi dikenatai ke peninggal kita ba live TikTok hari Bungai Merejas tu. Ya, madah kredit nama yang Bungai Merejas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan. Pesan tu ni nutup ya ni. Okay, merek selamat hujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke anak tu berpengarainya. Anang tu pansut keluar meh nyaga pengarai. Laban balak na sebun ku, laban ku nyu medak media sosial tu. Nyu takut ku medak tu
1: yeah.
3: Oh, sama-sama kita nyaga pengarai meh. Okay, nyajak Nen.
1: Ya, yeah, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
2: Aku terima kasih Nen. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati amnya kau yang tadi live TikTok kita itu hari B. Hai DJ minta lagu tai orang kena merindam mak ngapa ya ba Sungai Piking ya, harap ke sida tiga mucuk gerai selalu ya ngau hari RN meri sempat lemai mega. Hello DJ, request lagu hari Tanah Bernyang lagu Arisa ya ngau belum peninggal kita ke bisa media sosial kebukai. Induk Kenawit sama Ngali Haris sama berjalan ke pengawal DJ gaya hari di Kenawit panas kaya Emilia nama aku itu Emilia Sam dari Kenawit tu minta ditebahkan lagu Dah Kalak Sangkai Bati hari penyanyi Alvarez Sandai dikena merina semua kawan FB dengan orang kengelala ya kaya. Okay, kita enam pintu ke DJ semua serta semua peminat YFM Iban dengan semua pendengar YFM Iban. Moga harapkan semua kita terperindang serta selamat belalak bujur minggu. Terima kasih DJ. Anggap yang enggak aku ambil peluang tu merik sama hari pengadang agai menjadi yang ini kau di paket ya minggunya kemarin ya. Utang dulu kau ilak kemadah baru kau. Yang nak mesti bersabar radio. Aku agak limau tak ini seringit. Hanya pihak mega sama hari bangsa agai semua bala peninggal kita. Jadi anda ingat namai ke menira kita di depan rumah kini di Indo di kereta kini tapi yang mega anang mega anang nyekut ke jalan ke tadi bermoto tambai ke jap bendera kita ni nama lo nama ke bendera bendera Sarawak bendera Malaysia tambai ke jap ni ben
0: ya betul
2: jadi aku dari jago ke penudi aku ungkup sekali tu inya terus rindu ke pangan diri bekal kita rindu ke diri pun biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat pengelurus hati
1: kepo nama tak bunyi tau
2: aku mementas darah badas darah bagas darah baju imanikum dia tu cum nyingkau sampai dikalanya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita semua merampau lelengah weh
1: it siapa nyampu tanya muziknya apa pak aku
2: hanah mbaun
1: nama
0: gendang dan nanti itu
1: nuan be. Okay, Denzi. Okay, jadi aku macam Siti pesan untuk hari Nur Ikat Nur Agat madah ke selamat ngelihari DJ selamat berjalan ke pengawal bakal ke ngelihari tu minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang ya, ya. Hari Isali dikenal merindang semua peninggal YFM bakal ke ngelihari tu pesan koya madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu hari SK Ulu Durin Kibat Sibu hanya pesan ke penudi hari YFM Miri ngau pesan untuk moga madah ke selamat ujung minggu ngagai semua balik peninggal ngau terima kasih lah pandang bukulai ngau kami sebut hari jam pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu jadi nyak pesan dari YFM Miri Gibi
2: Kakak kau menurut
1: jaga kupon udah. Selamat ujung minggu. Munyiko Yun ngau Hanah tadi laban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
4: Besbun.
1: Iya. Nama tadi GB.
4: Besbun.
2: Besbun.
1: Iya. Jadi inti uliah anang guai ngadu aktiviti berluar dulu nih. Kita dia berumah kelebih lagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak. Anang nganjung pawong.
4: Nganjung pawong.
1: Iya. Pengunjungnya orang bukai susah. Apa boleh itu macam.
2: Iya. Tidak boleh itu macam.
1: Okay, yang pesan pun di hari kami di Mirito, Gabby. Boleh okay.
4: Kita terus ngagai dua ikut tau ni, dua ikut entar kadang nak berjoget berlampak dua ikutnya.
2: Bapak kau
1: meh. Benar ramai tu ada tau. Benar
4: wang.
5: Kaki
4: dia
5: ada diingut, anda minta pada orang.
1: Ya.
4: Okay, pesan dari suara.
6: Okay, pesan dari peningan adai dan pesan dari tua yang po. Bisa. Lama tu kita ingat ke peningan dek. Kali
4: ini tan kita ke pesan.
6: Kita ke pesan dulu nanti.
4: Aku ngelak ke dek. Seluar dek. Alang cara pampe ni ya.
6: Kalong kuasan
1: deh, ini
6: dengan
1: orang. Ini
4: sahut gue. Nah, cara buat.
6: Jadi, sebenarnya Jakob Kepenudin untuk program kita ke sehari itu. Mereka besar terima kasih ya, guys. Semua tim studio mini RTM kita di Serikai. Udah belak ngemujur ke.
1: Ya, tepuk jari. Tepuk jari. Tanya tim.
2: Aus. Aus.
6: Hari Minggu, hari itu.
2: Hari Minggu, cuy.
1: Kira mu lelak menya.
2: Aku tu nanti suai deh tu.
6: Nih dia bayi, nanti dia semai dia tahu.
1: Oh, uli, ada masalahnya mal. Hari hangat ketujuan Maya.
6: Ya, terima kasih agak tim technical kita sekali ke di. Nama tu hari RTM Sibu tau ke RTM kita di Kuching laban nulung hari Sarawak FM YFM di Kuching mega
2: ya bala di DJ
6: DJ kita pulau program
1: tau
6: ya ke Samau dan Mujo ke jadi kami ungkup kami zone tengah Sarawak age Siti dah age studio mini
2: macam jauh nyawa suara itu.
6: Macam jauh meh, lepas kami ke
0: Pulau.
2: Ke Pulau ini, babut sekali ke meh kerupuannya.
0: Ke Muka.
6: Sabar dia
2: ni.
6: Dia mesti
2: bertenang. Dia mesti rili. Makin jauh, suai itu. Menang besar ke beliau itu.
1: Semak ke suai, Jakob bermain daripada aku. Lepas
6: ni, kan takut dah. Awalnya kan aku nyanyi.
0: Dari kena di Muka ni lah, nak guap ya.
1: Oh, kini suai dah tahu lagi mal.
2: Terima kasih. Orang bujang dia.
6: Nanti orang bujang, orang sigat dia tukar nyambut salam dia ni.
2: Aman berdatai, aman berdatai. Aman neh, ya aman neh.
0: Break keganteng ni mah.
2: Aman neh,
0: ya. Keganteng ni mah.
4: Ganteng.
1: Lebih mui bien.
6: Okay. Aw, ajak hari kami dua.
4: Aw, di mana pulai ke Sibu?
6: Okay.
4: Nama nak ke kapis
6: sekali,
2: Nen? Kapis. Tepung
4: lanjur. Amat, Kak.
0: Dengan nyawa dan ke Sibu je, Nen.
2: Amat. Nak ke Sibu je.
4: Ya.
6: Anjuang ke Sibu je. Ini tan. Dia ngambil kapis, terus
2: ngambil inoknya, Nen. Ya. Nama merau, nama tu merau. Ini kena cerita. Kena tukar, gitu.
6: Lalu lekak ni nyadi ni tengah jalan ya udah ramai
1: kok. Oh kasih mah.
6: Bekenya kita ngambil, bekenya
4: kita ngambil. Kita pulai dia pulai aw amat
1: setuju.
2: Asal nak ngempu aja punya.
4: Okay.
6: Nolak aja namanya kami aneh.
2: Nolak. Suai gua dah tangkap orang
4: dah. Okay bye. Okay. Okay.
1: Terima kasih yang
4: baru.
1: Ya,
2: thank you, Menti. Thank you, Mar. Thank you, Mar.
0: Tadi YPM Sibu.
4: Ya. Yeah.
1: Bye-bye.
4: Ya, yeah, bye-bye. Okay.
2: Oh, what's up?
1: Masuk ko
4: umah umah bapa kali bye-bye soal hari tadi
2: udah picking
4: okay nyak tadi bala peringat kami sebuat udah mulai ngah kita bawa ninjau Sarawak ngah mereka lagu peminta antara station jadi pukul 3 atau lagi peringat kita dekat mendiang ke program 34 lalu nangka kenyak mulai ngau Mim Maliza bawa sada lemai lagi jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sitik lagu Ali Heli tau lagu ke di break nama pelakon ya ngalap ke semua pelakon-pelakon kita tanya lagi aku belum lah
2: ke udah lagu Heli tadi
4: kan nada ngawak
1: Bu, nenek ngomong. Okay.
4: Kita ikut pelakuan. Kita 6, 7 lah. 7 ikut pelakuan.
0: Saya kesalnya. Ya ke
4: laki ni. Kesal ke ni kodek. Nara main kesal-kesal dia tahu.
0: Saya kesal.
4: Okay. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Ya.
0: Bye, Nen. Nanti jadi pelakuan.
4: Ya, peningan kita ini ke lagu ke di baik Heli.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengladiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nembat Baadat.
1: Jadi terbaya tentu meri selamat anggal hari ngagai semua bala peringati begulai ngok kami ba program 34 Saranyawa ya ke diungkup ngagai minggu ti kedua dalam bulan 8. Kena minggu ya keterubah tadi 1 hari 8 tahun 2026 dia semifinal ACSC ya ke 9 mujur diatur ba Dewan Serbaguna Selangau Dedian. Tangnyak meh bunyi kesempama kita yang mega tajak rumah dah temu tang agi gak retu-retu bunyi tukul malu angat media sosial kelebih agi ba hari minggu tu tadi ngau macam-macam jakuk tadi keluar ke bala netizen kita ni kenyukung ni kendak. Jadi ba suka 34 ke sekali tu kami dekat agak postmortem lalu enti nitiah ke ba ACSC anugerah catat siapa juara ya ke 9 tu kami enti sebelah tu kira ngambil semua komen ke diberi orang tentang bisnis di komen yang cukup narik hati kami ianya narik guna kita komen itu laban sidak ya sigi nak berarti ke nama teh ke disebut kita ya kamannya bala peninga komen kita nya tentang diambil kami serius magang semina ngelama tu kami ngambil caranya berarti lalu nguji ngaturnya ngocara ke nena agi lalu bak sukat ke sekali tu program tu ukainya nyandak layak ukainya kak betalat kita tang kak nyawat sekedar ariah tanya ya kemisi adik keluar ke bala netizen dalam media rama kelebih lagi ngambil ke kita itu tadi belak nemu nama utai ya kenyadi maya semifinal ujung minggu tu tadinya. Jadi sehari tu aku nak kediri laban tentu ya nganyadi gakub-yakub nanti orang ya ke bak jadi ya tulang belakang program semifinal ACSC ke 9 tu nadai ngau kulit tu. Jadi yang lalu ke penata ya pengurus bagi ban YFM ianya tadi Miss Amerika Midi kelebih lagi buat program 34 kita itu sekali tu. Au. Jadi mun dalam mah minggu tu neh. Benar. Benar angan saya Abah Media Rama bisinya tadi ya nyukung bisi mega meri buah penemu lalu bisi mega nanya nama ke buah ACSC tu nyau dah tebak ya ke 9. Au agi mega utanya tadi nyadi bakat tu. Okey, jadi kami ke tetu tadi nak terus jadi tanda tanya. Laban ngelamah tu kita ngambil ketika nya betul perspektif semena macam komen.
2: Macam, tapi nyawat-nyawat mimit.
1: Tentang ke sekali tu laban nyamai sih sekedah netizen tu terima dah. Nanti guna kita madah. Sidak segi nak mendiang kejaku kita. Jadi kami mendiang yang bukan nak mendiang tentang nyamai. Kebuah ya kami agak postmortem ke setelah itu ngambil ke tanya nak jadi ke tanda tanya atau nak jadi ke penyaruan antara
2: ngambil
1: kita
2: keterang lah, ngambil keterang lah, ngambil keterang. Kalau ada banyak, kadang-kadang orang di luarnya nak nemu sekedar hari pengawak tu tadi bisik utai ketau, bisik kena tahu. Jadi sehari itu kita nerang kenyana
1: ya. Jadi ya keterubah tu berkenang ke utai ke sini keluar ke bala netizen kita.
2: Komen.
1: Nyanya tadi tentang tu paling mayuh tu.
2: Paling
1: mayuh. Ini tadi
2: pemadu mayuh komplain.
1: Pemadu mayuh komplain. Ya, bahas tentang dewan tu ke alai yang dua ngatu program ya ke anda untung keman. Ya, jadi tu ngambil contoh bisi balaya ke nganyung komen tu tadi. Awak ini tadi sekedarnya sponsor, nak sponsor kan bisi dewan hotel kia. Nak lah gak balap nyanyi nyepuluh tu suar. Jadi bisi moga balap tu nyawun setiap tahun bakanya lama kasih muda balatis di ayah di tempaya kenya. Lalu bisa juga bala kita komen itu bab media rama mana lagi pentas penyampaian sejil sekolah anakku tahun yang kemari amanya udah pemda dah ke pos malam lainnya banget amai nak nyangkuang. Okey, jadi hanya tadi bas dah komen lalu mesti mega peninggal kita mada. Ia juga pentas maka event grand kaca lagi pentas ni biar petaling tarian. Sorry to say. Ngopi mega mesti mega kepada AC SJ 9 lagi label sekolah.
2: Agi lepas sekolah kita.
1: Aau.
2: Aau. Bisa namanya Siti kita deh. Kemana nama nak ngatur ba auditorium Piramli ko ya?
1: Aau. Bisa. Yang tadi yang kemana kan nama kubah kita bakal ada artium tu kita bisa auditorium Piramli. Tahu kan tadi auditorium kecil bakal ke suah dikena ba bukit bintang kecil. Tahu ke sampai junior.
2: Aau. Jadi kita Piramli. Tak kena makan. Aau. Jadi nang amat mayuah komplainnya tadi lebih lagi apa landor ngatur. Pelaba aku tu ukai ke terubah ya bala ke komen tu berkawal kepala nung ngatur. Sebeda untuk pun bisik kemada maya kita ke ngatur ba luar upis atau ke ba palankah kereta di RTM Kuching tahun 2023 mayanya. SSJ ke tujuh. Final, terus final. Baka fanfe aku sedaya. Jadi kebenar ya... kami ATM tu sigi amat bisik sitik palan ia ke suah ndur ngatur program Piramli Bintang Kecil sampai junior mukun ianya auditorium Piramli. Jadi auditorium Piramli tu pemayuh orang ke uliah tamak kia semina tu entiknya duduk batangga tu tadi 300 saja.
1: Oh kapasiti dalamnya.
2: Ya 300 saja. Tang utai dalamnya bakal kak lain ya
1: atau
2: keperengka dalamnya live atau ke secara langsung dari Facebook nanti kita akan mendak sigi kita nak ibu namanya minta lain dari dari Telekom utai sudah bisik kena aja
1: nyengendah
2: sudah bisik sigi amat semina kita kak nambah PA system kak nambah lighting LED kita bisik ada RTM di tempo sekedar hari utai ke patut diperhati ke kita megak kelimpah hari perengka kita nak tahu nak berarti ke duit ke dikena kelebih lagi kena mayar nomor 1 nomor 2 engkau token artis alai diau semua menggunakan duit maganya
1: aku nyonya lepak mana nama ke buah nanti di kejadian penerbit lama tu deh kita nemu utai nyandang nyaga dah ada lampu bisik backdrop semua boleh dah tu lagi memang nak sekali deh kebuah ya.
2: Okey, kebuah ya. Nanti disebut bakat tu tadi kita mayar token artis 21 artisnya tadi. Tokennya aja semak 30,000. Jadi kita bagiga ke duit 30,000nya tadi. Kita nemu bapaknya lagi kunusi. Ndak semua orang boleh beri kita. Kita itu perintah besai. Kelebih lagi kita semina boleh minta ba YB. Engkau kita boleh berganti bisik tajaan. Tajaan tu baka company. Company engkau siku-siku orang. Siku-siku orangnya oleh namanya sponsor lah. Sampai kita boleh ngumpul 30. Hanya pada orang 30 nya baru maya ratisnya tadi.
1: Maya moga bala ya ke bedau nemu deh. Sedang ngumpai. YFM, RTM, perintah, nak patut nak ada duit. Tang, ya ke main tadi nanti kita akan nemu amat meh kami itu yang upis perintah. Tang RTM, ya ukai 9 besi YFM aja.
2: Ya, mayu. Si 9 IT radio di Sarawak tu.
1: Bedau TV. Jadi ya, ngambil keterangan lagi deh kita digital.

0: Pipi Pinas.
1: Pinas.
0: Berapa itu nya? Gi bisa ya. Saya kelima semua.
1: Lima aja sih.
0: Bagi duit sitik doh.
1: Duit kan satu tu tadi bagi lima.
0: Bagi lima.
1: Udah pecah lima tu tadi.
0: Baru dah datanya gay.
1: Dan hari angsa puri.
0: Pecah baru.
1: Hari angsa puri pecah ngagai
0: berapa hari stesen perlis, negeri? Ngagai ke ngagai Sabah.
1: Station radio ya aja udah bisa 34.
0: Pecahnya. Radionya Bedau TV.
1: Bedau TV, Bedau Union Bukai, berita semua. Udah pecah berita semua, pecah TV. Pulai ngagai nya tadi. Lalu agak RTM Kuching. RTM Kuching apa eh? Apa eh mian tadi?
0: Apa eh mian tadi? Apa
1: jadi pulai ngagai apa itu tadi?
0: Anak yang mayuh.
1: Anak yang mayuh lagi. Bas rawat aja berapa?
0: RTM 9, RTM RTM Sreman, RTM Sibu, Miri bisa tajak pun Miri itu site. Tang kita nan ingat Miri bisa saluran di Melayu, Iban, Kayan, Kenyah. Sama megak di Limbang. Sama salurannya bisa duit peruntukan yang pun makanya.
1: Kak dibagi lagi.
0: Bagi lagi. Nyak kebuah cara kami tu tadi segi minta sponsor dari luar, nak boleh ngarap ke ATM. Jadi nanti nyemak kesidanya buat tadi. Uliah kita ngagak ba auditorium Piramli, tang yang nak boleh mai orang masuk. Artisnya aja boleh masuk.
1: Lepas ya ba kapasiti penerbitan tu nyak ke bala ke benda untuk nemu konsep kita ba penerbit tu tek ngagak live ke lebih lagi. Artis udah sekian. Jadi artis mesti ya mesti penyiring ya.
0: Iya.
1: Laban kami nak dia mesti tanggung jawab bab perka ke dikenak sidak ya. Jadi sebelum dia perform tentu ya mesti PA sidak ya. Tak ke penyiring sidak ya. Nyaga barang sidak ya.
0: Iya.
1: 12 iko finalis contoh. Jadi pulai ke ngagai sikup mai dua
0: tanya ya. Apa indah ya.
1: Apa indah semua. Udah kira 24.
0: Iya.
1: Udahnya kru penerbitan. Nanti kiranya skill besar live tu tadi. Udah kira bisa dalam 30 ekor meh. Meh nak enak. Ada nyuka sukunya. Auditoriumnya.
0: Penyokong artis aja udah sudah sebilia aja dah. Udah ngemenuah kenya.
1: Udah ngemenuah. Jadi ruang luar kita itu tadi open ke publik nadai.
0: Memang nadai. Lalu pian mengganti sudah mandiang ke engkau program Sape Junior, Sape Junior nama tadi
1: Akira Ramli, Cak Kecil.
0: Kami to bisi beda ya, mayu hurana nemu. Jadi nyak program TV. Tang kami to program radio. Maka SSJ to program radio. Jadi kesebut kita tadi program TV. TV to ya bisi site budget yang pu, tau ke duit yang pu. Duit ke diberi ngai program TV to besar ndak bakal ngau radio. Nyak lai radio to ngai nangri ni hari minta hari bala YB.
1: Ya, lepas site munyi ku tadi lepas kita to ba RTM Sarawak itu radio anak tu TV anak tunggal
0: jadi
1: radio tu yagi meh menyade tersebut tu tadi kalau meh bagi belum menyade bukai jadi ayah kami TV tu tadi ia ngale kediri lawan ada anak kenya ya jadi fokus sida TV tu siti lagi ba live tu sida nada itu ukai kemudah nak ngira crowd mai wah tentang banyak tadi kapasiti sida yang ya ba siaran TV penanggul kami ba radio tu tadi ba TV nang ya kita itu okey mudah nadai bisi ndol mata tentang stesen TV RTM ketia sempama baka bas ke udah penuh.
0: Ya mat. Okey. Jadi berjaku pasal tadi tu namanya kita sebenarnya minta duit ke YB ada cukup bajet. Bisi ya ke dalam komen ke Siti G ya mada nanti nadai duit nama pengawa namanya ngena konsep nama aku ya.
1: Ngena
0: Kumang.
1: Baka kita itu tadi ngagak joint venture. Enggau orang luar. Kita itu tadi ngagak kutipan reti tadi kak ngagak sell.
0: Beli
1: berjual ke tiket.
0: Berjual tiket ke beli meja dulu.
1: Baka nyamik konsep baka kumang tadi berjual ke tiket meja.
0: Jadi macam kan bisa balik komen baca.
1: Jadi itu tadi ngenang komen peringat kita konsep dina atau tadi awap peringat kita tadi. Ya madah ke ngenang ke bak semifinal ACSC di malam ba Dewan Yakangan lain din kia uji ba sebelah util di Menua Sibu kita bisi baka util besai baka util Kingwood ndak angat ekon bisi lalu pelabak ya mayu sambutan lawan indah ke Pekit Kumang mayu orang bebeli kemeja anur kini itu support eventnya jadi anangi ameda bala artis belagu Green Tea penuh sidak yang sembilan aja segi mansang mupuak orang membeli ke tiket lalu pihak mega bisi ya ba tiket tadi nang ya ketika nyebut tu tadi grand lagi meh laban kursi meja lawa-lawa magang
0: ya?
1: Lalu apa artis mesti rekapet ulah lawang negari ndak perlu tusur.

0: pihak komen hari peninggal kita ke Siku Tok. Lalu Siku lagi pan mesti mereka komen dia sebakal. Nanti untuk dina paket Kemang, orang sanggup bayar sepala 800 untuk ke 120. Bak sitisitnya. Jadi asal ya nadai orang ngai mayar lebih harinya nanti meda penyanyi ya ke bertanding asal me lokasi ngau promotion ya kecuan.
1: Okeynya kira ke ya nyama kenyang ngau pergi Kemang ne.
0: Ngau okay. Pulang kita ke Bedina Dina nyamnya.
1: Dina. Okey. Nanti di sebab pergi Kemang to siapa oleh ngagak.
0: Ya.
1: Seraku Indo, SD New, Rumah Panjai pun boleh ngagak, JKK semua boleh ngagak. Tang ya berbidang ngau SSJ. Tidak sebut SSJ anugerah cata siapa juara atau seminat Siti je boleh ngagak, ngagak programnya. Ianya YFM, RTM, Sarawak. Jadinya bida ya pekit Kemang ngau namanya program tu tadi. Nggak boleh orang buka ngatur, mesti RTM. Lepas aku bisik terbaca setiap komen megak, madah ke kita tukar nengalik ke diri ngatur programnya. Jadi RTM bakal SSJ anugerah cata siapa juara sigi nak ulih orang bukan ngatur laban utanya adalah program The Baruah Hak Cipta RTM lalu ya udah di patent The Baruah MyPo bakal sedak AGL. Nah dari kalau meda Astro ngagak anugerah juara lagu AGL kan mesti TV3 agak ngagak. Jadi sebakat ngagak kisto pekit Kemang tu amat ya uliah siapa-siapa aja uliah ngagak. Atang SSJ mesti kita yang ngagak. Lalu disebut pasal meli mija tiket tu tadi kita laban mayoran anamu RTM tu ianya upis The Baruah perintah besai tau ke federal government. Jadi baru-baruannya kami bisik Siti Akta atau kepekeliling dikumbai orang perbendaharaan atau KAP. Akta Perbendaharaan.
0: Wang awam.
1: Wang awam lah. Jadi baru harta perbendaharaannya tadi, nama-nama program RTM tak tahu ngambil hasil dari orang awam.
0: Orang awam.
1: Semua program.
0: Awam biar mega sudah JKR. Ujung dah JKR. Sida ngaga Dina pun sida bukan ngaga Dina jual meja. Sida nyemput YB datang minta peruntukan dari YB.
1: Sida ya aja. Sida ya aja. Sida ya aja.
0: Nanti mesti jual meja ke publik. Pihak mega nama-nama aja. Jadi saya upis perintah tu, ya nang sigi nak tahu sekali. Berambil uliah. Berambil untung. Tang bisi bida. Laban bisi orang nyemak ke ba pekit ya ke sebelah tu kita nemu deh. Sebuka lagi radionya macam cerita kita. Buka Kit FM sebab.
1: Ya, uliah.
0: Sida yang ngaga ajar
1: buat dah. Ajar ya, anugerah juara runtak ruai nah.
0: Ajar runtak ruai. Jadi ya beda laban Cat FM company.
1: Company.
0: Sidak ya nang ya segi berplasar ke juga duit nak berjalan running ke company sidak ya. Jadi bak sidak ya uliah.
1: Uliah
0: laban duitnya kedua sidak ya berjalan ke programnya baru.
1: Ke program. Sama megak baka dama, ketumbah ya dama diatur, sidak yang kena konsep mija, meli mija. Mayanya antara nak salah ko Datuk Patinggi apa Datuk Sri Alex ke ngerusi mayanya antara nak salah ko dama. Sidak ya ngatur dama tu bergagak ke konsep mija dina. Jadinya uliah labannya ukai governmentnya persatuan tak ke NGO.
0: Gerempuang
1: ti ukai di kuasa perintah. Jadinya bida yang gau RTM. Engka mayu orang nak nemu. Tajak pia aku kak nerang ke mega kebenarnya cara kak nyual tiket tu tadi kebenarnya uliah tang ya bisik tang ya ia bisik peraturannya ianya baka aku jadi penerbit aku mesti memohon ngagai pengarah direktor mesti memohon ngagai ketua pengarah di Angkasa Puri ketua pengarah di Angkasa Puri mesti nganjong tanya ngagai KSU ketua setia usaha Kementerian Komunikasi. Jadi bak Kementerian Komunikasi itu tadi baru ya nanti mada okey ya setuju yang nganjuang setiap proposal ngagai MOF tau ke Kementerian Kewangan.
0: Berapa tangkat tadi? Ya, balik tangkat dia berlaku.
1: Ariako ngagai pengarah. Pengarah ngagai ketua pengarah. Ketua pengarah ngagai KSU. KSU tu mesti ngagai menteri kita. Hari menteri kita baru ngagai dia tu ya kena di Menteri Kewangan ianya Perdana Menteri kita itu ke Menteri Besar. Nyak baru boleh luluskan.
0: 6 tangkat yuk.
1: 6 tangkat. Tempoh ya dalam 3 ke 6 bulan sebedau event tau ke program. Jadi ya nanti diluluskan begak ia bisik cara madah ke. Bisik ia ngagak setiap account. Account-nya dikumpat account amanah. Jadi duit ke dikena ketai hasilnya tadi namanya tiket. Mesti masuk ngagak account ke amanah. Seminar account ja oleh ngadu utanya. Nyak pan bepanggai ba kelulusan ari namanya Menteri Kewangan. Panjai. Bisi orang madah oleh muntang ngena NGO tau ke gerempuang tau ke klub. Bisi madah bisi ku maca nanti nyamak ke kita agi gak nak ngena kementerian. Siapa-siapa yang mengaturnya bakaku boleh dikenakan tindakan tata tertib. Ya, itu dia deh. Sigi pedih ngadu tanya. Sabaka magatun nanti nyemak ke kita kalau ingat tahun 2019 suba kita bisa ngatur program. Lepas aku bisa kepada orang mandi yang ketuk ngau di Eastwood Valley di Miri suba.
0: Iya.
1: Okey, Eastwood Valley di Miri aku kan nerang mayanya kos mayanya tahun 2019 nanti disebut kak nyuka berita 10 tahun kos mayanya lepas aku ngagak kertas kerja 464,000. Kira ke setengah juta lah Maya, setengah juta.
0: Ya bukus, nanti ini tiak ya.
1: Ya, ngagai isu bilinya. Laban orang pada mana, mat kurang, ama mana. Tang mayanya, laban mayanya perintah kita, ngau perintah Sarawak, enggak sebaka. Jadi mayu program kena oleh diatur, kita ngau perintah Sarawak mayanya. Nyak kebua, bisi duit program TV berlalu lah.
0: Ya.
1: Jadi hari ke nganjol, nyak pulai ke Kuala Lumpur mayanya, sidak yang ada kena aja tau. Ya kan 464,000 nya tadi dikena SSJ di Miri mayanya. Jadi mayanya mega laban mayanya badau bisi orang sponsor. Kita YB kita kak sponsor tang perintah kita mayanya tak sebaka. Tak sebaka. Jadi aku diasuh ngagak sitik surat. Nyak baru aku nemu. Bisi contoh bakal juara. Naik juara 10,000, 5,000, 3,000. Nanti di kak. Kak ngadu ke hadiahnya tadi mesti ngagak minit bebas anjur ngagai ketua pengarah anjur ngagai KSU anjur ngagai menteri minta kelulusan ba Kementerian Kewangan sebaka. Anda boleh dik ketu di break di 10,000 juara ya okey bakanya. Nyak ku nemu proses nyak juga sebaka ngokes diminta anu antara dah minta tiketnya tadi. Pedes.
0: Ya 6
1: bulan.
0: Arti ya tadi kita itu tadi enang ya. Okey kita nak boleh bekerja sama dengan NGO bukan ya, kena betul. Parking duit. Ya, aku betul. Senang dia tu muntang tu parking duit. Kita berjalan ya, program
1: betul.
0: Sidak ya ngulih ke tiket.
1: Ya,
0: ngulih ke duit kena. Ya. Kita nak muntang. Entang anti nyemak pan utanya yang kau mesti longgar lah pan bakku untuk pribadi ke mana deh. Pedis.
1: Pedis. Laban dia bergantung labannya audit.
0: Audit. Kesatu ya audit.
1: Ya.
0: Udahnya kedua, okey gak ku madah tu tadi di pengawal kita ke muka table kena pekit kumang pekit keliang tu tadi nak natai kuntung dah entah nanti berapa pekit kita tu siti pekit SSJ tu kelebihan kita duit mesti kehabisi dulu
1: ya.
0: Laban kita nak boleh berjanji price 10,000 bulan baru
1: ya,
0: masa amat. Mayar
1: ya.
0: Kita nak boleh semaya dia pernah mula tu 2-3 bulan lagi duit masuk. Ya, nak bekerja, nak menikah.
1: Kalau kena viral, kena viral. Dah mayu program-program di luar ke nak maya artis kena viral. Ya, utak kan kaya kita.
0: Ya. Lepas nanti kita akan nemu. Itu ambil ke terang lagi. Lepas selalu ya, udah malamnya dipadah siapa menang. Dalam kanan 2-3 tahun itu.
1: Ya,
0: ya. Nak segi dibayar terus malamnya. Ngagai semua finalis. Mena penyampau tadi menyukitai. Ditiak ke sponsor ke.
1: Ditiak ke sponsor.
0: Nggak jadi ke. Medah ke. Oh, mesti bayar 10,000. Nggak. Medah ya. Tahun itu. Nanti mesti tahun. Kini nyebut padinya lebat lagi. Lebat lagi.
1: Lebat. Ya.
0: Bakal itu tadi. Mesti kurang mimin.
1: Kurang mimin.
0: Tirenya tarit. Kita bayarnya.
1: Tajak pen gamal. Gamal namanya. Nama panggaunya bekanya jadi nyak menaka utai kauliah kita atur lah jadi pas tentang tiket yang harap kebala kita nemu kami perintah besar segi nak uleh ya
0: segi nak uleh bambi untung ya. Bambi kedanya batiapnya kebakar ya. Orang pengawak kita keberara ari agensi itu ni buat apa kedai tu SKS bisa tamak bayar orang SKS ya. Nah dah
1: bintang kecil bintang piramali nah dah kalah orang beri tiket kami kan ngatur tu megak meri orang hadiah hamper orang kenatai okay, kami minta duit lagi orang awam nak boleh tang minta duit sponsor ngagai orang kebisik duit nak ke YB nya boleh
0: untuk penajaan ya
1: penajaan ya
0: nambah ke duit yang kesedia ada kita bisa
1: betul
0: ya. Ya. Okay. Jadi ngarap ke dah terang tentang tadi kerjasama no de nguliah kedua petiket na petiket lawan ka ya kati orang minta si tiket ada mana saya dah free itu kan ada
1: betul
0: ada minta saya kebayar orang kita orang beri
1: lagi
0: free.
1: Kita free lagi kak minta bayar beri kita bayar lalu barrel baru lagi lagi nama pengawalnya nak bayar free
0: iya iya lawan si tiket menikah deh aku tu bedau untuk uliah Arab kita tu kaknya sanggup ngabih ke duit ya ke bisik di ba entertainment. Nanti bisik dia kena asal ku mayuh program kita ya ke dah tu ya ke lebih kena cara bujuh tikip ya agi hidup agi berjalan tu. Tak nama kebanda berjalan nyak meh. Masalah tuh. Penanggul bak sel.
1: Ya. Ya tahu sitik kita berarti. Nanti ngatur pengawak beketunya mai munyi ke disebut balas kedak. Ya ukai anu gerah catat siapa juara tu kagi mengkang agi hidup dia tu.
0: Ya.
1: Penyum-nyum kati-kati dalam bahasa Melayu nyawa-nyawa ikan
0: jengap-jengap korang api hangap-hangap
1: jengap-jengap sangat tu orang nanti utanya nyamai muntang punya kesebut oh tuliah ndak SSJ tu aja agi bisi dama ajar pagi bisi yang mayu agi orang bukai uliah ngatur tiap tahun konsisten
0: ya lepas tu tadi bisi berkawal gengau komen dari peninga kita itu tadi dah media ramai kemari ke berkempung gau orang mayu ngatur program lalu berjual ke tiket lepas peninga kita bisi ga mereka buat penemu kita nak satu buat penemu
1: kita nak nganuk sedaya kita nak nemu dah
0: kita nak nemu dah
1: tu memangnya kita nerang
0: ke lepas tu bisi peninga kita tu yang mana imagine apa market pigeon oleh nyual tiket nak bala penyokong untuk kedatai total revenue tadi deh pengpuntung tadi 150K ya. Jadi menyikut tadi uji imagine artis ke nang yang mesti fan base ngapa apa fan club berjual ke tiket oleh mereka empas ekonomi mana ekonominya ke mana gagal event organizer peluang dah bisi semina nak dikenal organizer agi ke one man standing lalu ke approach business owner kena mulih ke guna pasar event kena ngangkat ke brand si datangnya meh kumai orang nyumbang ahli basi janda penemu kitanya nang ya uliah dikenal
1: tangka mayu si dana nemu tai ketau tai kena tau
0: kami tai kena nekul apa nanti tai tu nak nekul saya ko lama
1: nyamai dah lama kami tu meri lo puluh ringgit masuk siko dah lama tak tahu
0: laban tanya tadi segi nak tahu laban tu kena duit awam
1: ya
0: laban duit awam tu duit siapa duit pintah duit kita semua nak boleh ya digagak kena ngau cara rindu-rindu hati deh lalu bisa megak ya ke nyebut megak tu deh nanti anjuran 2-3 tahun tau kia tu nyodah pengajuran ya ke 9 tahun nah patut maya postmortem nada yang berjurai setandinga sadar nyawa mensia ya ke masa pendi yang ukai kondem tang tu penambah baikan yang minta ke sebut kami hari pun tu kami tu nang si amat ninga okay, ke kita berarti ke tentang nama tu ngai komen kan ngai komen nama dapatnya tadi
1: lagi mayu murah nak paham
0: dapat cek tu tadi kami tu tadi ngambil pendekatan cara ya dinga lalu gagak. Nada guna kita itu nyau biaku kerja aja di tiak ke ternyata. Nama kebah kami tahu tadi nyawa kami ke kita merti nama kebah tadi cari nak uliah digagak bakanya. Jadi nang ku baru saya dinga kita tadi ya. Ku ya ke agila anang kelalu kak kiak-kiak ngigau venue. Anang agak bandur ya ke terpencil. Minta ampun munyi nyebut tok ya laban uji giga venue-venue besar baka bandar utama di Sarawak itu. Kita bisi Kuching, Bintulu, Sibu, Miri udahnya gagak grand jual tiket RM50, RM40, RM30 ni tiap ke penuh doa. Laban pekit kumang kalian meja jual depan tetap habis meh dia boleh mensia.
1: Kira aku dah disawatnya tarena. Bekawal ngau tiket ngau ndak boleh disebakar ke ngau pekit ke ulian siapa-siapa aja boleh ngatur.
0: Iya man. Laban siti lagi aku kan nambah mimin ganti nyema ya boleh diatur kena deh. Bak pengawak kita ukai gak aku tu lubang ngomadah dari pandai tak main wah di perda aku okey orang kau jual tiket meja tu nanti yang harap ke meja aja ada yang boleh datang 150K menyi kepada peninggal tadi logik yang datang dia di norma berjual ke air Europe
1: iya
0: entah nanti program agensi perintah. Utanya sih kita tahu.
1: Ya, ya bedau namanya berseh ya, nya tadi untuk bersehnya baru keuntungan aja bedau tolak untuk berseh rega tehnya berapa sida pemakai semua ada rata 150 ke nya
0: ya. Lepas itu munyi kutai, uli apa kita ngagak nya? Kita pernah ulih ngambil cara ngambil duit ngau cara berjual ke Airop.
1: Ya.
0: Airop ke nemu macam Airop pernah kuda bayar di dina tadi. Lepas itu tanya segi nak tahu kali ba majlis rasmi lepas SCSJ itu pantau daripada kita majlis rasmi kerajaan. Entahnya nak tahu bah, ketika kita ikat berpanggai 1% sebab jual tiket. Ya, bapak nama aku sikok tu kakut tadi. Nak yang kuat, kena kerja bersih salah. Minta ampun ke kakut tadi. Lepas, utai tu, kita nak event dan ukai semina, kita nak AGL. Contoh kakut tadi, AGL ia pun nak berpanggai berjual tiket. Ia berpanggai berproduk.
1: Baju. Orang ke sponsor.
0: Baju t-shirt dijual. Mak merchandise ngau namanya macam gitu tanya uliah di komersial kia kami kak ngagak uliah kenya tentang nama kebak nauleh ngagak kenya deh laban nanti kami ngagak kenya duitnya kini audit ujungnya
1: audit bila masuk audit masuk SPRM
0: kongai masuk jail
1: masuk jail mah ujung kongai masuk jail bandu aja mai ku bandu ngagak SSJ.
0: Okay. Aja tadi cerita kawal ngau pengawak ya kenya membuat nemu nak madap nemu kita salah tentang bisi utai ya ken ngasuh kami nak uliah ngagaknya bakanya. Okay, jadi itu buat tentang tadi luar tu tadi.
1: Luar.
0: Tu tiap-tiap tahun.
1: Okay.
0: Tiap-tiap tahun area keterubah, area kedua. Nama kebuan itu, nama kebuan nak ngagak kita, nama kebuan nak ngagak kita. Peningat kita sekutu. Munyuk ya, I salute what have been done by you DJ Monica. Ya. Semina ia ke, semina bayar tadi, enti uliah meh. Petas final tu, anang kalau ngagak bawa siti luar aja, nanti boleh baik minah-minah meh. Kami kena entap bak dua sitinya aja. Aku komen menikah.
1: Okey, tu selalu orangnya buat, betuang berlama-lama ke orang. Jadi, tidak sebuah betuang. Baka, tahu dia sebab kita berkata, Baka kita itu hari mit sampai besai, kita itu diada di besai ke paindai kita. Nyawa besai dah kerja, kita itu tadi. Nyawa nguai kurang, orang tendor kita nguai kan tua kita tu tadi kan gempu kita 100% leban yaudah bisa kerja kapan digagau kapain dah nyak ke ngidup ke kita jadi bekenya agak case tu tadi nanti nyemak ke orang tinggal kita ngangkat ke SSJ tu tadi ianya WB di betung nggak jadi kita yaudah SSJ tu semua orang rindu semua orang kak meda kak ngempu SSJ aku nggak jadi melakang ke orang tinggal aku ngangkat ke hari SSJ satu lebih lagi bakal hari Datuk Patinggi Jabu sebab lalu ditampung Datuk Amar Douglas sugah mbas laban seagi ya agi jadi menteri seagi ya agi kak ke programnya
0: funding
1: ya laban ya ya ukai kak aja kak tu ukai di mulut aja kak tak ngau nyua ngau jari-jari laban final tu besar ratus ribu aku terus ramadah Datuk Amar Douglas aku cukup respect dengan dia tajak penyara orang ekonomi kami itu orang ekonomi sama tang yang beda bahkan ni SJ terulih ngangkat ukai semina arti aja tang mai ngangkat ke tempat Nduri ya tadi dah bakal ada tu dia dah badun Bukit Saban di Sepauh jadi ia sanggup beberi ratus ribu ngagai program SSJ tu aja jadi ngai jadi aku melakang ke Dato' Amar jemah hilang kaya nyong ngai agi orang bukai kenampuan yang lagi baru aku mindah yang nak tu aku enggak jadi melakang kurang kenggau ngepurnya tadinya ke buah ia ndak tahu lari hari betuang nitih ke siapa kemerik duitnya tadi lah lebih lagi Datuk Amar lalu bakanya megak
0: semifinal
1: tu tadi laban YB Senior Christopher Gira ia megak aku medak ia bisik siti ciri-ciri tau ke style kenyokak bakang Datuk Amar. Ia ndak berjakuk aja kak. Tang yang lalu ngau merik duit. Jadi tu aku namanya tadi tabik puji ngagai WB Insinyur Christopher Gira. Ukai semina duit MRP aja tang diberi yang megak ngau duit yang po. Laban tu dah ya ke bedau jadi menteri. MRP tu ndak besai. MRP tu ndak besai. Nyalai kita mesti dini kawasan ya. Ya ke namanya ya ke sponsor. Laban ti disebut MRP. MRP tau pemadu besar 50 ribu kawasan. Laban MRP tadi kumbai mesra rakyat project mesra rakyat MRP. MRP khas untuk kawasannya. Bekal kesebutnya tadi airnya, ngai nyadi itu duit apa ide, ngagak program baru mah orang. Ngai itu nyadi ya tadi dah.
0: Ya, sebelum kita nyebut, minyak tadi deh, duit, abak ada beri duit.
1: Ya.
0: Kena dia ngadu berbeda di rumah.
1: Oh.
0: Datai tadi, tu mai duit, tu ngadu berumah orang.
1: Rumah orang.
0: Jani semua bunuh, ada dia
1: bunuh
0: semua.
1: Rumah orang.
0: Kita sebilik, nanti makai.
1: Kerti nanti sudah sebilik tu tadi.
0: Oh.
1: Laban ti ada baik ke ngai tempat buka gak. Laban maya YB tu ya bisi MRP. MRP ti lebih hari 50,000 ya mesti ngagai hari kementerian negeri impu approval. Nanti mai keluar.
0: Oh.
1: Nanti kurang harinya. Ya oleh hari yang pupus imat. Nanti yang mai keluar ia mesti bisi kebuah nama kebuah ya kak menaja duit MRP untuk kawasan yang agak luar kawasan ya.
0: Mai duitnya keluar di luar rumah.
1: Ya, ya mesti mesti madah nama kebuah. Laban yang mesti efek tau ke pemanah utanya kebenaran agak rakyat ya.
0: Lama ungkupnya tadi sini ungkup rakyat benar.
1: Ya, kecuali yang mai rakyat ya contoh agak kuci yang city bus meda SSJ. Tambah ekonomi nadai impact ekonomi ya. Ya tadi utanya perlu diperhati ke kita megal.
0: Oh, jadi, nyam kenang ke top nggak? Semak mega kau tay penemu yang kena keluar ke peringat kita tu nya ACSC kelalu berpanggai ke pak YB aja ke sponsor.
1: Okay. Oh,
0: jadi peringat kita tadi ya mesti mendah ke buah penemu diri. Nak mendah yang salah,
1: kau
0: ke mendah salah. Tak kami mendah ke. Nak mau tay kenyadi banyak. Nak mendah penemu salah. Laban bunyi kau peringat kita ya siku tu. Jadi rata-rata orang ya. Suarakan, lalu aku nanti saya tulis.
1: Oh, okay.
0: Suarakan lalu alasan kena si sponsor. Ya. Nampak si PK jalan penyelesaian. Sampai situ saja harapkan YB sponsor. Ya. Paling-paling pun buatlah di tempat yang berekon. Kesian bernyanyi, baju berciak. Oh. lalu pihak mereka, ada aja stadium tertutup di Sibu. Mau pola di Sia, ya lah teh. Nang si mau lima teguran dengan pandangan orang kita komen tu disuruh sponsor ACSJ bukan calang-calang event di Pola Jambia. Kok tidak ya?
1: Okey, jadi punya pulai baru ngagai kita RTM Radio Television Malaysia RTM di bawah Kementerian Komunikasi Siti Ari Ketikomadah agensi
0: perintah
1: tujuan agensi perintah yoke merindang orang tang sebagai mai polisi lalu Siti Ari tanya tadi
0: pengerembai berita
1: engau kita engau YB itu tadi nak bisik kolaborasi atau kerjasama dikena ngadu program bak Endur YB. Jadinya ya tadi kami sebagai ukai swasta deh. Jadinya tujuh kita tadi Siti Ari ngang jembatan antara YB engau rakyat. Nya RTM puf fungsi tau ke upis pengawal tangguh pengawal upis kami. Jadi ya ke belagu yang tadi semina tu tadi kedua yang tadi.
0: Alamak sikit lagi kita mesti nemu menggade ubah dunia. Kita yang nak ulih kena cara subak kita datai barayat kita ya muka kita ni datai ke muka syarahan muka ceramah muka nyali cang lagi orang kita pun mesti kena cia ubah dunia kemaya
1: ya,
0: hari.
1: Ya, nyak terkerindok kurang. Nyak macam cara kita mai narik orang begulai ngawai YB. Jadi nyak kita dikumpai orang pelaburan YB bak program kami. Tambah megak, jadi upis perintah besar baga kami itu semina dua aja ya kuliah merek sponsor. Nanti nak perintah negeri YB. Tahu ke kebukanya sponsor dari sponsor dari namanya company-company tadi deh. Kelimpah hari kita impo lah.
0: Antang sekarang kena buat company pejau ke sponsor masuk alur dua hingga dua kami.
1: Ya.
0: Buat aku cek ekon menikah, ekon aku ndak ya. Iya tu tadi naya bisi kita nyebut tu tadi dua ribu.
1: Ya, dua
0: ribu. Kita itu kita bisi kerja bekerja sama. Aku lebih lagi engau atau hari kita ibu pemikir intelektual kita iban megak
1: ya,
0: ya ke merisauk kita lebih lagi ngagak ngada ke dua ngutang perlu kena kita berbayar ke artis
1: ya.
0: Berbayar ke pemakai
1: amat
0: berbayar ke hotel laban semua penginapan kami enggak laban bak rundi yang kami sidak ya ke enggak program kami tu mesti ya berbaloi semua ya. Tadi sedia kemangan datanya baik tubuh baik belagu aja
1: aja padum aja padum tau ke Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya berengkah bergempung ngau kita hari tahun 2015 mayanya Datuk Patinggi Fred Jabo ke nyadi penawang utama SSJ jadi ya megak penawang padum mayanya lalu ya madah ngenak padum lepas padum baru ditubuh ke mayanya lalu nangkan kenya sama megak ke dia tu penawang utama SSJ SSJ nya Dato' Amar Dagla Suga kan megak penawung padum.
0: Ya.
1: Jadi padum tu bangga dan luang laban kada duit YB tu ari sistem je lubang masuk. Padum meh ke luar ke duit sedak dulu. Mayar bala arti ya semua. Jadi terima kasih mengagai padum kelebih lagi diketuai ke presiden ya Encik Kuple Nyipa Haji. Ari subah abah ngau kita bergembung. Laban mayu takap ngendak dibayar dulu. Bakal trofi 2 bulan sebedau tu mesti kak bayar dulu.
0: Amai leban leban trofi tu ukainya kena dulu pergi lah bayar.
1: Mesti bayar dulu. Jadi sebenarnya kemayun dulu kan.
0: Jadi inya mungkin guna kita kena duit.
1: Ya.
0: Kena duit saya. Duitnya sih pertukar.
1: Ya.
0: Kena programnya. Jadi kita kena sidak ya.
1: Ya.
0: Banyak. Berarti tadi trofi UK RTM nya dia.
1: Ya.
0: Duit prize UK RTM nya dia.
1: Semua YB maga.
0: Semua YB maga. RTM tu mai tubuh murus ngerja aja.
1: Ya, mat. Kami yang merek ke jari kaki bekerja.
0: Enggak mengharap ke obat terang membahas tentangnya deh. Oke, jadi tok gi berkawal ngau komen peninga kita ianya tadi hari peninga saya yang madah ke panjai cerita ya. One word aja. Nya adalah event tahunan. Event dalam kalender padah ke atau dipadah ke kalender kita iban punya. There are few more way to cari duit ya madah itu deh. One of it adalah grant. Nya nguna kita bisi Kementerian Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak ngau nama-nama job tai ke di baruah ya.
1: Okay, MTCP.
0: MTCP.
1: Okay. Angka mayo bala ndak prati ke post ku ba Facebook sebenarnya tu tahun 2024. kala dianjuang
0: kita kala nguji. Bukan nama nguji, kala nguji.
1: Okay, semina SSJ ya.
0: SLB
1: menganugerah catatan lagu Bedayuh dianjung sekali ngau Binta Kecil, Binta Piramli, Binta Piramli nya aya Binta Piramli konsert 34. Jadi ACLJ ngau SLB ndak di kemendalah ndak diluluskan yang pu bajet menteri MTCP. Anak nemu kebuah tang pelabak aku untuk pelabak aku. Laban aku nak ngau present mainnya. Ya ke ngau bertemu ngau menteri yangnya bos besar di atas. Engkau laban program tu kayak program TV. Program TV lain bakal Binta Kecil lah program TV. Jadi ku selesai duitnya sigi hari setiap tahun MTCP merek. Jadi bakal isis JSLB program radio. Aban dia tahu radio ndak bakal radio keliak. Sebenarnya jakuk ba radio. Dia tahu radio nyok ka bakal TV. Atau mutanya lalu bak sistem lalu bedau ditukar bakal duit ke diberi hari
0: kementerian
1: pertukan. Agi ngumbai TV.
0: Nah, caranya
1: gimana? Aro radio aja cara bakal subak. Jadi engkanya tadi kebuah ya nya alai aku ndak agi minta ke MTCP nya laban MTCP bisi 2 grant program grant dana mudah cara laban grant program kendor minta ya oleh merek 100,000 sampai 1,000,000
0: nah lepas benda
1: kita tadi ada ku ngalah
0: bukan nasib kan rezekinya
1: ya bukan nasib nya kada kena sida program Binta Kecil semua tadi nah sampai junior nya alai bertemu ngau insinyur WB Christopher Gira laban aku pemandu irau ba semifinal mayanya nanti final ku nak irau laban Dato' Amar sigi ya bisik fan ya menteri ya boleh merik mayu ah nya alai bertemu kami sida WB insinyur Christopher Gira ya terus telefon ngagai Dato' WB Dato' Senodan lawan kami terus bertemu ngau PS ya kian jadi Dato' WB Dato' megak madah yang gaya dia gak meluluskan tu nanti nyemak ke bos ya dah madah nak kok ya betul kok kita nanti bos kita dah madah nak jadi kita madah anang. Out nah, kita baru orang dah jadi yang beri sedikit cara uji ngena geran sedikit agik kok ya geran dana mudah cara tajak pun geran tu kebenaran dah besar tang nampung mimit meh pamama. Jadi tu terima kasih
0: pamama aku ngagai
1: ya WB Dato' Snowden ya kemayuh dah nulung nurun dikit ngagai upias ya pasal tu tajak pernah mayuh nulung tang bisik pamama mimit lah mantuk semifinal tu tadi. Jadi
0: ukai ada ya tadi SCSC itu pan bisik di palik kementerian ya.
1: Ukai nak kalah minta, udah kalah minta. Okey nya tadi kalau ngam TCP.
0: Kalau banyak tadi menyiko kita tadi nasib yang nak dia main tadi. Lepasnya rezeki kita pun nak uliah luka ngerinsa, luka pendaringan. Datuk nak balik. Lepasnya tadi menyukur jakut tadi. Bisa juga utainya kanya mana lagi lepas 7 jabatan jadi siti ya kau tetap universal ya, lagi aman. Yang kan standard kita berada tadi ya jadi belum bahkan kita yang kini betul ngerayap dapat ya. Levelnya
1: nah kau agak tuan kau tahun dudi kita dah mau tahun dudi kami ngujing minta baru
0: ini mau ya ya sudah ya, pada rayap
1: dan ya lupa tinggi tangan ngena nama dah okey nak kalau minta okey nama gigi bisik
0: hanya tu tadi dia pada sini nyebut TV ngor radio tu tadi
1: TV ngor radio
0: okey kita itu program radio kali tadi dia
1: oh program radio
0: nama aku buah kita Sarawak tu kita bisi TBS nama aku buah nanti keluar ke buat TBS nama ngena ke internet memimpin internet nyut putus lain nyut telekat misalnya ke belagu ke sedaknya
1: sekat-sekat nyut ketawa okey jadi mayu aku medak komen orang aku medak balas sida TBS pun bisik ganimbal dia madah ke namanya ukai kita itu engkau sida anda sebaka bisa aku mendak komen kasih ke balas sida nyok sama nyok sama kena ano
0: ya sida ada yang mutai
1: kena ano sebenarnya itu pun tahun 2024 pun kena ano maksudnya ya nama kebuatan keluar ke Pak TBS jadi TBS engkau RTM itu tidak sebaka bahkan di mana TV 3 engkau estro
0: ayah kata paling yang mainnya kanya kelalu jauh TV-TV semua turun namanya itu kita kesemak dengan masyarakat kita sepama kita mendak bas kita ya bah jalan haluannya bas Asia ngobas freeway nas bakal nggak jadi dia beli tiket bas Asia di alukan depan bas freeway mesti di kan depan kenya apa kenya mungkin bakal kami tu RTM nang yang udah bersih channel TV yang pun nggak jadi kami bawa YFM tu nyong lebih nyong ninggal kami sebeli ya temu nganyong utanya kian
1: amat
0: pokoknya mega bekas sidanya enggak jadi kami bisa apa enggak jadi kita temu lah temu gambarnya lawan apa kami segi bisa hanya kami tentang itu kamanya uliah mega dia tu kan prosedurnya berarti uliah prosedurnya
1: minta ke KL kian lah
0: asli panjai kan nanti ya
1: panjai
0: ya enggak kita ketika kami minta live SCSJ 9 tu ya keluar tahun 2018 28 lah lepas nanti pembenar
1: kan nanti pembenar bisi jangka aku engkau orang nanya nama sida bisi TV sida mpo ngai ke kena TV sida mpo jadi sebut pasal TV tu utai ke dipedak kita facility tau ke PA system lighting semua nanti bakanya yang nak boleh masuk TV celuam main dalam TV
0: lepas buat TV ATM ya bisi
1: spek yang mpo
0: yang patut di TV
1: tau dikena lighting yang berkeni jadi ke dikena kita nyak segi bakal punya pada kita tarika mpo style ngai nyadi masuk TV ya
0: tambah megak deh nanti kita akan gajah kos ya asal kunya kan nak tu leh kadi tapat kita gah
1: bakal di
0: kabar berangan lah
1: bakal di miri kos ya leban di miri sebab bisi di record masuk TV okey maya setengah juta mayanya setengah juta dia tu pelebak kos 1 juta
0: data ya tambah megak nanti kita itu tadi berkenang ke program TV deh munyi kada sebut ku tadi gak RTM tu TV ya sebab bas kuda penua benar ngelajaknya ukai sebenarnya kita ibannya minta SCSJ bala sida Sabah pan minta kemato ke time dia hari pahang pan minta jadi itu tadi bunyi kita kena kita tahu maya bambiri sama nasib mana ne udah pasuak kurang lambas ke kita tentang tahu siti alu kubetnya nyo nanti ingat kurang lu ingat ki kurang programnya oke jadi ya aja tadi tentang nah ayan ba TBS tu atau ya kaseku mayum tak kontroversi mamai hari ya ke satu itu ke semifinal ke sembilan tu hari siti nadenda orang berjaku ketu jadi tu sekedar komen bala cuba ceritai kelebih lagi ba tentang juri Hakim yang akan dipilih tu tadi. Okay, jadi peningan kita itu pada mayu komen setelah penemu bala mayu tentang semifinal ACSJ ke tahun tau. Au kena nyawat atanya netizen uji pencerai ke nama kebuah sanu ke bisip penghilap maya belagu tau buliah sanu ke bakal ke mana dan tau nak buliah ngagai final. Jadi permakahan dikira bakal ni ngambil ke bala mayu ia ke badu carut ke utanya lalu nanti bisa sidakanmu keti cara ada juri itu tadi beri makah jadi ya bab vokal berapa persen performance berapa persen kau utai ya kebukai nya ketemu sila lalu mayu bala mayu tadi beri komen laban tai ke didinga pening kasar engkau nak sama engkau format penilaian pihak peninga kita itu yang nyebut deh lalu bisa mega ya di season kita nyebut nanti vokal anda diutamakan asai kuari segi lagu mesti siko nyatu lah Senti Oliver mai uleh menang meh ku ya tion mana lirik mana tang vokal kelawat ke yang mega ngaga pikir lirik lagu hari ngaga pikir tiun lagu ya ke mana lalu bisik mega ya ke komen begitu juri mesti hari kaum Dayak yang profesional dan memahami jaku Iban Tulen ukai nemu belagu aja tang nak nemu tikas leka jaku ya ke mana ukai bercampur lalu ya ke situ tukar ketawa lah kau ni macam situ deh nanti bunyinya ACSJ hanya pertandingan untuk komposer ngau penulis lirik nama nak so ida komposernya belagu anak ngasuh penyanyi atau aku nyawa dulu pesentang ngasuh penyanyi ngau komposer nama nak
1: soh
0: ACSJ segi pertandingan lagu ya segi amat lagu deh pia mega siapa ke belagu penyanyi entah nanti madah ACSJ itu pertandingan nyanyian bukan lagu nyanyi arti ya ngambil contoh siapa ke masuk tadi Mawat nih
1: Mawat
0: kemudian tadi itu Mawat ya mujur masuk nanti pertandingan nyanyi ya oleh nukar lagu ya bapak final lah laban ya pertandingan biar pertandingan belagu ya mati ke kesuai lagu bukan lagu ke disadarkannya
1: minggu tu lain lagu ya minggu nyala lain lagu ya
0: arti ya bukan ya masuk tadi lagu Daya Bintang dia tu final lah ya oleh
1: lagu
0: nukar
1: lagu
0: tukar semangat labannya benar-benar hit dia tu ya kurang pertandingan nyanyian jadi ACSC tu ianya pekit belagu jadi lagu ke disadarnya nya ke de pekit kati-kati pan kaya patuak kaya rengak lagunya me baik ah laban lagunya me jadi support kumpul lagunya deh komposer ngap nyanyi ya ke komposer aja ngap nyanyi dua-dua sida ke belang kumpulnya tambah lagi menikah
1: jadi tadi sida ya agi nak nemu bekan cara markah jadi markah ya berapa persen pihak mega bisi tu dua sahut ku sekali au markah berapa persen nama bekeni cara ngira markah ngau ngambi akim tok ke juri bangsa Rabukai. Jadi engka aku mai sekali lah markah pengiraan tu tadi. Juri tu tadi bisik tiga.
0: Jadi
1: juri keterubah ya bangsa Bukai tok ke ketua juri. Juri keterubah ya itu ya ke ditanya okey. Melodi ngau komposisi, susunan muzik ngau vokal, penghayatan persembahan. Jadi tok ya ke juri keterubah ketua juri. Jadi juri kedua atau ketiga. Lain lagi ke tadi tanya sedanya. Laban ia dua Iban. Sebutan dan lirik. Yang lain lagi 30%. Susunan muzik dan melodi 30%. Laban dua sama pendengkebang lagu. Nombor agak lagu. Vokal pun bisik 30%. Lalu penghayatan persembahan 10%. Jadi nama kebuah mesti bangsa Bukai. Aku kan nanya kita. Aku nak nemu macam tu tuan. Dia nemu.
0: Ukai medah kita Iban nan mau macam bisik yang kau bisik. Entah ya ke betul-betul ya ke dah boleh pensijilan. Ya ke boleh menjadi hakim bas sistem begitu berdau ditemu kami siapa. Jadi ke pernah nak kena tahu kita ngena ngurang men ngaban orang ke demo tu. Jadi nyamai tu nyebuat dia siapa juri pun dah temu orang. Bakal contoh yet kerja-kerja kita juri menyari hari unik. Pengawak ya nang benda tu gaya hari.
1: Yang pengawak sudah ya.
0: Jadi orang tu meh ya ke napias lagu nyarap lagu ke tamak ke carta. Bukan tu sumbang sama dia tu menemu. Ini kota tu lari temu salah. Tiba aku nak dia. Bukan temu tu macam tu.
1: Aku nanti macam A, B, A, B nya. Kan temu mimet ke kalau belajar kelihatan. Nanti kita meda. Tu banyak orang nak temutun. Orang ke bermain muzik. Atau kumpulan tu. Ngau combo. Beza ya. Okay. Break dia tu. Orang ke namanya selalu nebah nebah tanya tadi
0: dia orang lah. band lah
1: dia band lah band band bala kita Iban engkah dia ketau tebah ada nemu
0: orang mesti nemu tak kurang
1: setakat tu Iban nak aku nemu bisik nak laban aku kalau ngigak mayanya nganti orang ngambil drum lah nak mayo orang macam not oleh macam not tu nanti combo tau ke orkestra RTM duduk ke dia engkah di dito okey di main di teh ketok ya lalu terus re main di teh ketok jadinya beda ya kita yang ngau orang tu penanyi kita yang ngau orang tu tadi ya nemu nusun bekeni tusun lagu yang putau susunan muzik kau ratiwan tu tadi sidak ya uliah magang nya ke buah sampai Datuk Mozaini program TV3 pun Datuk Mozaini dia ambil orang nya orang ke betul-betul pakar lah tau kelandik abak pengawat tu
0: lah Datuk Mozaini pasti ku ahli hakim ke mesti basis je bukannya calang ya
1: ya ya kemana nanti kita nak nemu ngagak tu nak ngagak direk kan jadi juri ke
0: udah yang sampai bagi bunyi kaku tadi ba music tu ngan jadi kita menyebut ke bangsa mesti ke iban mesti ke tu lawan music tu ya universal. Siapa-siapa aja tahu lawan kelebihan gibau teh ke subjektif ke penilaian music ke gagak ketua juri kita. Awalnya benang ketua juri teh ya segi ya uyo ke ya ini ngan lekak kita ya. Ya kedengar tiunnya ngam ngau nyambunyi nyawa. Ya dan mesti ke sebut tiunnya baka A mesti A. Lengkuak-lengkuak yang mesti tu mestinya ke lengkuak. Nyak ada kira ya okey kiranya. Lalu kita ke bahas tentang milih pengulu Anderson yang lain.
1: Ya.
0: Ngopi yang megak bak Wesley belajar.
1: Wesley belajar.
0: Aku nama aku bahas dua yang ke dipilih.
1: Okay. Pengulu yang lain itu apalah bak aku. Mayung orang nemu siapa ya. Yang nengkebang lagu. Yang main lagu nemu. Yang landia namanya bak music. Lalu pihak megak Wesley belajar tu. Ia ukai seminak penanyi ngau penengkebang lagu. Tang yang megak siku ari teknikal. Kita RTM
0: sebab. Bekas RTM. Bunyi-bunyinya.
1: Bunyi-bunyinya.
0: Tujuh pendiam megang.
1: Oh, ya. Orang teknikal. Kenyaga music semua radio. Saya tak nyaga sebabnya orang kelemu music lah. Jadi bersebut megak pasal namanya tadi Hakim yang ke disebut kita tadi. Nah tuan, kami di tu bisa hiburan music. Jadi hiburan music tu tadi ke selalu dor bertanya lebih lagi bak music tu tadi lah. Lalu sidak ya madah laban tu nitiah ke nanti sebeda tu kita kelam bedah SSJ SSJ 1 dengan SSJ 3 ya kan jadi juara 5,000 je. Diberi ngagai penanyi. Amianya kita bedau ngagai upgrade tau ke dah nikik merik ngagai lagu ngo urang kena kebang lagu.
0: Laban format kita sebelah tu sebenarnya format merik penyanyi.
1: Merik penyanyi aja.
0: Pemban apa tu lebih kita berdau nemu tinjau.
1: Berdau nemu baru kah berkah
0: menyerah. Berdau nemu diri ku yang tetuk kamai tujuh kita ngagak tu. Sebenarnya rindu kah merik ya kemenang duit.
1: Iya betul. jadi berkah hari 2017 mayanya. Bana ke bisi merandau ngaku ketuk-ketuk ko ya. Jadi baik ku ngagai Tuan Galuang mayanya ke mayuh ngau sama ngangkat ketuk ia mayanya gitu malah residen di Betuang. Jadi bertemu dengan Dato' Amar, menyada Dato' Amar Douglas, kak ngangkat ke okay seminda penanyi, tak megak penengkebang lagu. Tang kita mesti nemu, nanti nadai penengkebang lagu, penanyi nadai di dunia tu.
0: Nadai lagu, kena nadai, nadai lagu.
1: Ya, nama tay berpantuan, jadi saya berungai, jauh lihat lah.
0: Nanti orang ngarang lekanya.
1: Nya kebuah, sebaka menggak enggak konsep anugerah juara lagu atau KJL TV 3, kita mesti kak sebaka ngangkat ke okay seminda orang ke belagu, tengah gak lagu. Tang kita mesti nikik ke namanya pemesai juara tu tadi berapa prize
0: ngambil ke
1: dibagi 10,000 mayanya 10,85 nya ke dia tu nya jadi Dato' Amar setuju nya alai berengkah harinya SSJ tu kan sebenarnya angkat ke penanyi tambah enggak penengkebang lagu nanti kelia siapa tenglala sedak je seli jabu siapa lagi nama sedak Elden Aladdin tu meh orang ke tu orang penengkebang lagu.
0: Nyak mau besar saya.
1: Besar saya.
0: Antara sebut berkawal banyak deh. Aku teringat ke jaku ke kelak di dinding aku deh. Penyanyi sebenarnya nama aja. Pekerja mega bakal tanya katanya buat tang nanti dibanding ke engau lagu ke dibaik ya. Penyanyi tu ya sih ini kira buah. Tentang lagu-lagunya sebab apa yang kenal orang. Tiba-tiba lagunya gimana sih?
1: Royaltinya pun pula yang agak kengagak lagunya tadi. Kebuah kita itu cukup bersyukur lah kita tahu terima kasih ya. Lepas nanti pula baru ngagai nama kebuah ngagai nak bansa bukai, maik bansa bukai. Nanti kita nemu bahas sejarah lagu kita ibantu. Kita berengkah ngau piring hitam tahun 60. Dari 60.
0: Kira-kira jauh
1: hari orang. Jauh hari orang. Orang putihnya lama, udah belagu. Kita maya tahun sebedau 60-nya, kita sebenarnya nama berpantun, nama berdungai, beramban, utainya uleh. Tang berengkah hari 60-nya, radio Sarawak pun dah bisik. Nyak pen mayanya kita ngambil tiun lagu orang putih, tiun lagu Indonesia, ngau mega Hindustan mayanya.
0: Ngalih lagu raya,
1: sangat cinta ya. Leka aja. Jadi harinya kita berundiang. Siapa keterubah yang agak utai ke berketuk tadi? Ukai bangsa kita, lain nanti kita yang agak pekit pantun. Dengan dia, kita main orang bukai. Nyanyak bida ya, ngambil ke bala kita nemu.
0: Lepas pengelandian cari enang usia orang yang ke nemu lagi. Nah, setelah kita belajar ke nemu.
1: Betul.
0: Lepas ujung-ujung kita nemu. Lalu pihak mega Siti kita kena singkat sebut tua nama kebuah. Ada sengal lain nggak boleh belajar mega. Lepas Siti, mbak semifinal ke sekali itu, seduaya pihak berkecuali.
1: Ya.
0: Pihak berkecuali punya komen itu, laban nak kak kerja kita nemu AMP production pun yang nadi sing keluar kelabu nadi si mana sabo ngabe pikir pia mega Wesley pan nana ngagak lagu bakal tonto
1: ya ianya jadi tu ke sawiat ada
0: tu jadi seluar ya berkecuali nadi berkepentingan bah tiap ikut semifinal jadi nyak kebuah ya di seluar tadi dipilih bah semifinal ke sekali tu
1: nanti kita ngasuh Juni aman jadi juri berongganya deh
0: jadi anak ya. Okey, okay, jadi ya saya ku sikit lagi utai ke saya ku deh.
1: Agi bajuri.
0: Agi bajuri entah tu tadi saya ku tinya tau sambung depat dua teh tu ilang menikah.
1: Oh, deh ngawat terus kaja biar lebih jam.
0: Nah, jadi ya tu tadi deh berkenan ke komen peninga kita okey. Ndak lama oleh nama nak milih nama AJL anugerah juara lagu aja atau sentang batinya tadi itu pasang pada lagu itu tadi nama kebuah ukai nama pekit lagu nama kebuah memilih nama siapa juara itu tadi ke katanya orang itu tadi deh. Laban nada di pada pasal juaranya untuk lagu tau ke ukai artis.
1: Okey. Bisa kan nyonya nada itu dekat disebut minta jarak pasal anugerah siapa juara ya anugerah cakap siapa juara jadi program kita nemu kita itu bisa radio catat siapa juaranya setiap minggu. Jadi lebuah kita kang mai programnya keluar namanya ndak tahu ditinggal. Mesti nganya di anugerah catat teh bukai. Labannya hari anugerah catat siapa juara nintiang hari 5. Hari baik.
0: Diambil hari program.
1: Diambil hari program. Ndak uleh di singapa. Siti age nama kebuah laban namanya bunyi ku depadah ku tadi ya udah di pattern ke Debaru Hak Cipta Radio Televisi Malaysia atau ke RTM. Mai Ipo. Jadi siapa-siapa kengena kebenar ya, kengena logo ba logo program atau logo SCSJ ba poster orang bukai kebenar ya engkau nak pemendar kita ia uleh dikena tindakan ba royalty laban kita itu dah bisik hak cipta sudah didaftar magang tu tu laban ukai kami itu daftar KL din daftar bisik bagian daftar kementerian anda kementerian nya kebuah namanya ndak uleh ngena nama bukainya nama ba programnya tadi sebedau tau ia gi dimiri subanang aman AGLTI anugerah juara lagu terbilang iban tang nya program dimiri tanda pindah ke Kuching. Enggaknya dia mai program di
0: media. Labanya berani terima, udah dicop
1: dari media. Ah, dicop miri sama mereka case-nya tadi. Di tu yang agak nama bukai. Catat sepa juara. Sebedaunya dia anugerah catat sepa juaranya kebuah namanya nak boleh ditukar sebarang.
0: Okay, jadi ya, ni kalau baru ke belakang tu, dah tertinggal macam ada tingkat ke macam tu tadi. Jadi tu peningal kita sekutu benda. Siku-siku artisnya lebih maju nanti ya dah ngau masuk acara ya kebesar baka ACSC atau laban juri ya mesti profesional entang ya tu tadi ku ya mana lagi lebih maya bertanding tadi juri ya ke menilai beri komen kira ya tadi baka kan udah ala-ala reality TV
1: minyak tadi EF lah baka EF lah baka EF subak lah okay jadinya program reality TV itu tak sebaka laban format ya liat dibuai setiap minggu tu tak dibuai setiap minggu sekali buai aja masuk ke final nanti ya sekali buai aja okay 5 buai sitik buai minggu tu ya mesti komen nama ke buah di buai tu buai minggu nyilak lain gigi kurang ada buai ke
0: ya betul laban sitik lagi bak kita tu ACSC punya kita ya pekit lagu
1: ya
0: ukai ya pekit penyanyi
1: ya
0: ukai ya pekit berlagu ya pekit menurut kita berlagu lagunya ke depekit ukai penyanyinya ke depekit kita tambah mega ya ke belagu ba ACSC tu ukai tanya segi orang yang sudah boleh title penyanyi
1: penyanyi
0: berarti dah duan dah jadi penyanyi tu tahun ni bapak dah memang muat tu nak gaya tadi tentu ya ba label tu tadi lain gi ke cara penghakiman ya nepia ya
1: baka ba AGL pun sebaka mega kita orang ya kemak ya kesemak gi ngok kita lah AGL laban nak nak ke tu dah ajar pun ada gi ke bisi di Sabah bisi anugerah juara lagu apa namanya bisi tuan
0: ya baka lagu tanya lagu bangsa sih dah ya.
1: Kedazan.
0: Kedazan
1: bisa.
0: Kedazan nama khas
1: sih dah ya. Kedazan bisa. Anugerah juara lagu Kedazan Dusun. Kau Bidayu.
0: Anugerah
1: kata lagu Bidayu. Sidaknya pun sama. Nadai kalau udah habis lagu juri merik tanya nadai. Nanti kak komen ujung sekali. Ya, reporter nanya lah. Nama kebuah ia tau uleh Uleh juara. Mayanya uleh. Ujung sekali dah udah habis program. Uleh.
0: Utang nanti kita kembali si komennya. Cetak nyalang bisa deh.
1: Ya, cetak nyalang konsep cetak nyalang baru uleh.
0: Cetak nyalang baru main komen.
1: Ya.
0: CSJ nadai. Oke, jadi ke Sikoto berkenang ke teknologi dunia kemarin itu.
1: Okay.
0: Jadi ya, peringat kita dia semua dah ke jemaah. Bala kelan dia ngagak lagu AI ke beri official dahnya mana mati bakal lagunya dipasuk ke bak carta ke bakal tahu. Nanti bina lirik aja key pointnya tahu ngasuh aku belagu gak? Tak skillnya.
1: Ya. Oh, yang pun tak belagunya. Upah diri sebenarnya.
0: Lebih lagi, bala pembina tu yang minta lagu AI ni pasuk ke bak peket begitu. Pernah tentang tu kayak kita mendahnya ubah dunia. Tu.
1: Ubah dunia. Okay. Nak ke dia tu RTM ndak mengiktiraf lagu AI masuk dalam sistem tau ke radio ngau TV. Laban AI tu ia nadai penengkebang lagu. Ia kengagaknya adalah komputer robot semua kengagaknya. Jadi sama bakal tadi bakal kita kemada nama ke buah perlu bisi pekit belagu bekenya antik lagu yang dinilai nya pulai baru ngagai soalan siko tadi lah. Laban dia tau teknologi dan manyu Jawa dijai uliah di adu di mana komputer. Jadi ba SSJ baru ditemu baru ku nemu ya tau mayo ngena auto tune. Atas nyana nemu lah belagu sekali. Harinya kita meda nya ke buah SSJ tu mesti bisi sama mega ngau tau baka AI tu tadi setakat tu kita ndak mengiktiraf AI royalty pun yang nadai. Lalu namanya tadi RTM pun ndak mengiktiraf AI nyala ya bayangkan lah atau uji kita berunding. Nanti nyemak ke AI tu jemah hilak, kita nak nemu dia tu RTM nak nerima. Tang jemah hilak, kita nak nemu. Nanti diterima, siapa terdapat kita berlagu bak panggau dia.
0: Dah mah, udah ya, tadi ya pintar ya, bukan pintar, tiru maga, pintar.
1: Tiru maga, utanya. Ni kak jai nyawa komputer magang.
0: Jadi ya nyampe pula gagai nama kubah kadang-kadang kita milih juri bangsa orang.
1: Ya.
0: Orang ke profesional tu deh. Ya nemu ni tanya tadi original tau ketiru. Pendiang orang ke segi dah terbak bawa muzik. Baka otot top. Nah, amat tu bakanya mau iki ya. Ketika nak. Ya, niru iki. Dia harus buat dah.
1: Jadi nak ke dia tu, muzik ya pun bedau bisik utai kekena kita ngigak utainya amat. Ngena AI. Tang dudi ilah engkau bisik. Bisi apps ke diberi di kunci ke sida opis dagang dalam menua. Atau nanti kita akan nemu ya kak berbayar lah setiap kali lagu kak disimpannya kak berbayar. Ngambil ke nemu nak kak ke dia tahu music yang kak mai bisi tiuan lagu. Tang mensianya enggak. Sikit semua mensia magang ke belagu. Ke lagu ba RTM nak kak ke dia tahu.
0: Sudah tu mesti original mensia magang.
1: Nak kak ke dia tahu soal jawapan tadi nak kak ke dia tahu AI berdaulih diterima ba RTM.
0: Nak kak ke dia tahu. Kan mana yang nak diterima. Jemah kami nak nemu.
1: Ya, jemah nak nemu lah. Nama RTM nak terima. Tang ketika kita ke belagu karaoke sebelahnya uliah lah. Nada saya salah katanya.
0: Tu lepas tu nyawa bersebut kawal ngau jemah lah. Tu ia ke penuh dia mai tu.
1: Penuh dia mai soalan.
0: Bisa tu tadi bala kita tekan nemu. Jadi bakal bala ya ke bisa dia tu deh. Nya udah kalau lama enggak terlibat dalam industri cerita SSJ itu
1: kalau dia gila.
0: Hanya udah tahun 9 jadi patut ya bala tu tadi upgrade pangkat be jadi mentor ngagain mia rebak baru. Rugi enggak nak ngasah bakat baru ngambil ke nitiah bab bidang event creativity tu ngambil ke belajar. Lalu siku mega madah ke tu ba ya tu sedang penduan teman good job DJ Monica and all the best to the team mana-mana program atau anjuran sigi bisi kritikan so ambil ngambil ya ke oleh pembina ngambil ke oleh masa ngocara ya ke kadatai ya ke negatifnya tepi-tepi saja mentang ya sigi tertarik ngau komen-komen ke minta rebak atau keredak baru tu ngau tim ACSJ ya kira tu ngambil ke pengalaman sida ilak atau kelusa.
1: Okay. Jadi aku dia tahu nanti disebutnya bukan tu DJ jadi pengurus. Okay, aku nanti kak pulai baru ngajak cerita asal tahun bana ngambil program tu subah hari tahun keluar ke AGLTI anugerah juara lagu Tebelaiban tahun 2005 agak 2008 di Miri ada Miri. Udahnya ya mikir pangkat pindah ke Kuching. Pindah ke Kuching tahun 2009 mayanya. Nadegi EJLTI dahnya. Ya. Laban nadeg orang di miri oleh ngatunya.
0: Nampung dah. Ya.
1: Nampung. Laban kita mau tanya, ndak semudah disebut kita adunya.
0: Nggak bakal yang nggak pakai karaoke pasang ke tanya lu start lagu terus.
1: Oh, nanti mudah nyamai dah bisa orang nampung di miri. Jadi di to yang luar ke cata sepajora menyi kepada kaku. Udahnya tadi aku pindah hari kapit ke Kuching. Madah ya 2014 mainnya. Sano kau ya dek kak ngau kau ngadu to jadi penolong penerbit. Aku mayanya berdaun tu nemu time mayanya baru pindah kira ke baru ngadu baru nyedi DJ di tau dah di kapit aku lebih pengurusan awak ke nguji aku ke belajar jadi 2014 je SSJ 1 je aku sempat belajar ngoya di Kuching laban 2015 ia pindah ke Miri baru ko ya mada uli di nampuang tu ko ya laban aku ngasai ke pembenar bana tu ngadunya aku meda berundian gak aku nanti aku nak nampuang tu sepagi aku aku nguji mah semina aku tu nak untuk lebak ngau minta duit maya segi pada nemu minta duit riba YB nguji jat ni kuliah
0: cara ngga sponsor
1: ya cara ngga sponsor segi amai pedih tu di belajar utai tang berengkah harinya mega kita meda utai kemana harinya aku mayu ngelala YB harinya aku cara ngagak kertas kerja bekeni ngagak surat-surat harinya megang nikik kertas bekeni cara account tu laban kita dah baru tu ni nabung jadi DJ ang lama tu dah.
0: Ya ya ya.
1: Ya lebuh aku ngadu tau berapa tahun. Oh baru aku nemu mayu hutai kedi temu. Udah aku ngadu ke SSJ tu. Tak aku madah ke mana. Tajak pernah aku ngambil tau.

0: tahu leh metudah ya. Oke. Okay. Jadi din alu kubet gemayanya ka.
1: Tahu.
0: Nyentu akakunyu pulai baru ari ngasapuri kito inil pengdaun tu nyangguap ngadunya nemu tanya besai kebenarnya. Ya mesti ari baruah de ngadunya. Baru yuleti terus ngadunya besai segi na uleh. Nya kumadah kemul ketrubah ya ngai ku ngadu. Leban ku nemu aku nyon jadi pengurus YFM, aku kai bagi batabah mega mayanya ku mega iban go beda yo. Nanti aku ka ngadu ketu. Tang lebuah di beda nya Siti Ari produk YFM ti ke semina ngangkat ke YFM go RTM tang mega uliah mai kitai dikerindu ke urang dikelala urang. Baru dia baru aku, nanti ngawak gak aku, adu aja lah.
1: Ada bisa bismak tempu.
0: Ya, dah bisa. Orang buka kak ngagak, nama kebuah kita kan ngepuan yang bengak ngendang ngagak. Mayu orang buka kak ngagak, baru dia ngai nyadi tau, mesti aku ngagak. Ada ngawak aku nguji belajar ngajar sida kita kebukai di tau. Laban ngelama tu kita bisa ke tugas di tau tu. Aku di tau, nyak di tau, bisa bahagian yang pura. Tang aku madah sampai bila aku kak nyadi penerbit tau, bana penjauh, lain nanti bana boleh kita. Udah nyak aku madah, sebarang maya aku tiap tahun aku pada kita sebarang ramai aku sekali lagi aku dikit pangkat aku nadai bergulai dengan kita buat wai jadi mayanya ngagai ke komennya anda irau sigi bisi pelapis sila ngai bisi emang pelapis
1: ya patah lah tumbuh sikit lah nyawa berganti
0: jadi sekali lagi aku dikit pangkat aku sigi nadai buat wai di mana dini luar tang aku nak ulian begai tu lagi jadi dalam beberapa tahun tu aku sigi ngajar balalah bekenito mayu agak balau dah tembok kuila arito sapa kenyanggupnya mea tang aku bala sigi nemu ukai nyamai baka abis tembok to tu ukai ketubah aku kena ano dikritik dia ano subak penkala sampai kak dia gut bunuh pebisik aku nanya kita sapa kak sanggup ngerja pengawak sampai dugu bunuh ukai tu bisik beri penguntung trofi ukai aku mai pulai artis mai pulai jadi nak mayuh ra sanggup kak ngerja pengawak to ati dia mesti tan andang kelalu berundian kau tanya bola adinda berundian bisiknya
1: lepas kita tu mensiar dia kadang-kadang kita tadi maka contoh deh nanti ada jauh lagi jarak tadi nak awak ke yang anu tu semua kerja aku berat terus dua tanya tadi
0: lagi benung belagu udah anu jadi tanya sigi biasalahnya munyi kepada kaku pedih sebenarnya ngadu pengawak tu nak mayuh orang sanggup. Jadi nakak ke bisik tu kita ke jengap tu ngidup ke SSJ jangan nakak uliah mah ngagai bala di luar ngarap ke udah aku pindah lah bisik ura bukai nampung mah ngarap ke bala bukai sama titan ya oke titan aja ya laban mayuh gurang kau bertemu dah semua uliah bertemu ngurang tu amar aku terus ramada jadi aku madah aku sebedaunya aku guna ke uliah mai orang ke uliah bertemu dengan Dato' Amar dulu berandau gue ya ngau ni perintah Sarawak ke uliah nuluang bak empat bakanya deh bala YB ngambil ke nanti ku sebarang maya ninggal ke Y lah orangnya uliah okey terus ngadu mai bala kita nyak meta dek berkawul ngau namanya orang ke orang baru nanti kita ngarap ke orang barunya kami dia tuai magang lah Bak YFM-nya nanti dengan orang baru. Tadi kurang 20 lebih ya dia.
1: Kan yang banyak aku patah tumbuh. Lenyawa berganti. Yang kan yang tadi dalam kita yang buat teknologi baru deh. Yang kan kita itu diganti AI kak. Penerbitan apa yang kan diganti. Kita kan nemu. Ubah dunia dia tahu. Tanya meh dalam kita yang ngadu-ngadu ke situ. Kita itu. Challenge yang nang segi bisik. Kita itu tadi nak uleh ngemas ke hati ya semua mensia. Lalu pihak mega kami itu tadi nak mega madah ke diri itu semampai betul belama kerja pengawal. Bisik mega maya ku kami itu tadi akhirnya silap tergelincir lah banyak meh. Kadang-kadang nanti utanya dah kelalu nyamai dah dulu. Tahu
0: mengajar kan
1: kita leban ya. Jadi kadang-kadang dah jadi adunya terlekat kan kita leban ya. Ya. Okay, jadi ya saya ku nyajak awak Nur kita ke uleh begulai ke sekali tu bahas tentang nyamai menyita yakut hari pun program dari saya tu tadi digaga ukainya kanya ndak layak ukainya mada kita betul kami salah kita betul saya tu tadi ngambil kita sama nemu.
0: Kita nemu bahkan ni kuliah do kami ni kuliah komen kita kuliah diambil kami kira ke ambil baka mayu orang mada okey tu penanyi tu mana belagu nitiah ke pengerindu siko-siko jadi aku bisi mada kategori baru yang nyebut kategori baru bak final tahun tu lah ila ya bisi bekawa

0: ngau tanya semina ya beda oleh pada nama kategorinya tang bisi bekawal ngau pengerindu siko-siko ngagai penanyi ke dipeda kita belagu ba panggaunya.
1: Kira mana kategorinya sama-sama kita nanti bulan 10
0: bawah. Nah nanya nama ke sebawah lagi udah disawat ku tadi.
1: Oke, sebawah harus dicari orang. Bisa nyebut sebawah, sebawah.
0: Sebawah. Betul. Ya, lain dua Dato' Amar dan Gelahugah. Jadi ngau tu mega, aku meri terima kasih ngagai tim di namanya tunggak ke Dun Tamin, ngau ke Selangau, kelebih gigi sidak serakut Indo, Pampang Selangau ke Mayuda Mantu, tapi megak ngagai orang ke pemandu ya di pembasa ke di Selangau di Tamin, dia nya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, ngau tim ya bala di Selangau, lalu tu ilak kita udah di Selangau ke Sepauh, tentu terima kasih yang megak ngagai penaung utama SSJ inya Dato' Amar Douglas Ugamba tu tu moy dah booking. Nak boleh dah ambil orang buka ya. Lebannya tu siku hari bunyi ku tadi ndak jakau aja ya terus nyuak.
1: Ya. Oke, okay, jadi hanya kak kita ya bugulek sekali itu lalu bertemu baru kita ya pemuda final tulah lawan bisik baru kita sawat tang bunyi ku jakau utama utai ya ke di kada pantai kita. Kami naya berarti ke semua utainya. Jadi tiap penyelap naya datang dari kami. Lalu, ngonya bupa dulu. Bye-bye.
2: Semulai sejalai gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ke Balati Landia by Industry Music. Pengelandia Jari. Ngarang Buap. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Station Radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nebat.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu ke di by Jacqueline Huang Mayo Hadrama. Ha, pengudah kita mendiang ke 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, jadi berentak ngali hari jam kedua tu kita bergulai ngaku Mien Melisa Rayon. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kereta berterus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi peninga kita dekat ninga ke Galeri Y. Jadi jam maka dia tu kira ke jam kedua rentak ngali hari aku dekat terus mendang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku pian megak merik pengagati ngagai bala runners kita ke udah nembuk ke pelandak sidak ya baka ke pagi tu tadi inya pelandak Sarawak Energy Marathon. Nanti ditanya gayari di Puak Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke Jalai Piramli cukup panas jam ke Diato. Ya, ngarap ke kita bisi ngerja pengawak ba luar jam ke Diato anana bebaik ke payung pemega bebaik ke air ne tau ke ngirup air mayuah. Kita habis ngasai drempo sebingau kini tau ke kelaluangat nyau kelah-kelah nah tau ngetu dulu ngerja pengawak ba luar pian baga tau giga utai ke ngasuh tubuh kita tadi celap tangan nah anang ga nanya drempo ngau celap ne laban nanti kita udah kelaluangat tangenyit nanya drempo acelapen oleh mai pemedis ngagai tubuh kita. Kurang ke pengawal bakal nunu sampah biar mega kurang ke pengawal bakal jogging lemai hari kita boleh nganti pengawal bakal kita kenang rindu bahawa pengawal berjalan yang lantang kati tau ke breeze walk mai lemai hari tukar ngagaya pagi tau ke maya tumu pagi. Okey, terus menang kita berentak ngali hari ke sekali itu lagu ke Dubai Roslina Bilong kemari ngejang pagi.

Cukup perasaan kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Bayang kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang leboh yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tiba si mangkau tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bah setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang di kenak kita. Bisi kenak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

tua ba segmen rentak ngali hari. Jadi aku sempat berhati ke perkara kerbisik dikongsi ke bak page Facebook Public Health Malaysia. Ya, ngau gaya hari kita ke kelalua ngatu angkanya bisik bala kita nak nyamai asai ukai semina tabian aja tangkanya abisi muang air ko kita ini muang air tu suah amat abira ne jadi nanti kita ngasai ke drempu bisi balat amat muang air anda ngenat ke drempu tau kanang semina betelan ke ubat tau ke pakai ke ubat ke dibeli kita bak farmasi aja. Tak tahu nganyun drempu jampat ngagai spital atau ke klinik ke semak andur kita diau. Utang ukai utanya ke dekat dikenang aku gulai ngau kita bak rentak ngali hari jam ke dua kita ke seratu tang hau tai tu bisi dipeda aku bisi dikunci ke bak Public Health Malaysia berkawa ngau kentut. Ya selalu kita mendai kentut ke kita ini kapak kita ke kiruah ne halaban kentut sigi temu kita semua kita mensia sigi kentut. Ya kebau, ya kena bau, ya kenyari, hai kena nyari, ya kena berbunyi, ya kemeresu, hanya meh kentut neh. Kita semua kita mensia sigi kentut neh. Tang kita patut nemu utai ke disebut kentut tu angkanya ketegal kita itu tadi nanti nyemak kentut kita bau angkanya makai berpetai kini ku kita neh ngujung ke maya kentut tadi bau berpetai sama megak baka kita ke bira biar megak nanti kita kelalu makai beruman makai kalau jampat ngejuang ke kita itu tadi perut kita nya tadi atau ke gelung perut usus menya ne nak entu uliah memproses kerana nantu uliah ngatur pemakainya ngau manah ngejuang ke perut kita itu tadi nyau sebok kerana tau ke bisik kita nya tadi ngasai ke sengat ngejuang ke jampat amat kak kentut muai angin hanya tadi berkawa ngau kentut tang kentut ku aku tu tadi ke patut di hati kita nyemak kentut kita itu tadi bisi ngundan bau ke kelalu balat nak ulih di siom magi ni balat ke kelalu balat kalau bau pia mega kita ngasai ke perut kita nya tadi kemai cirit pia mega bisi ngasai ke drempu kentut aja tangai bira pia mega kita bisi ngasai ke tubuh atau ke berat kita nya tadi nyau majak nambah 2-3 hari nada bira tang makai mayuh berat kita nyau jampat amat nikik semina kentut ajak ke bau-bau kita patut nganyun drempu berperasa ne kelimparannya mega engka kita bisi ngasai ke maya biraknya tadi birak memimit serta bisi darah bak taik kita nya tadi jadi lebih maya kita ke kentut mega alu di serta kata ke maya kentut nya maya nyak gamutah nya pun bisi nyadi mega ne kelebih lagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan belebuh aga hari hujan engkanya ku kita madah masuk angin ku kita ini baik kita itu tadi kaluangat udah nyangiro acelap engkanya pedih perut ketua ne tang nanti kita ngasai ku tanya nak nemu ngetu dalam seminggu anak-anak nganjung dirimpu berperasa laban perut kita ke udah kelalu kemai ku kini kita ke madah kemai atau ke kalu mayuh angin ujung ke mutah udah nya tadi kentut nang ngetu bira cirit utai tok me uliah ngaso kita tabian ne jampat-jampat nganyun drempu berperasa angkanya siti ari tanda kini kita kesuah kentut ke bebau tajak kita nak makai utai ke bau kini angkanya bisi madah ke gelung perut kita tu tadi bisi madah ke utai kena manah kini ne ngambil kita jampat merasa diri laban kita dah nemu bekeni gaya gelung perut kita ba dalam perut kita tajak kita medak kentut tu pedak kita tiap-tiap hari pagi lemai tengah hari nak ngira barang maya kita sigit kentut tang anang medak oh kentutnya tadi perkara ke mit ne hari utai ke diasai kita tadi ngejung ke perut kita tu tadi kemai udahnya tadi nantu leh makai seminak majak kentut ngai bira nyak meh utai
ke ngasuh kita tu sati, anda ngenat ke diri. Madak bisi ubat ke ngasuh kentutnya tadi, atau ngasuh birak empat aja. Tang kita nak nganyu dari puluh persa, nyak salah, nyak ngai nyadi. Ne? Jampat kita nganyu dari puluh persa, lebih lagi ngau gaya ri kita ke jam ke dia tu, ke lalu angat. Engkanya kita bisi pedih perut kini, tau ke muang air, tau ke lalu balat kentut, alu naban ketai ke bisi darah. Okey, hanya bekau ngau kentut ke bisi di peda aku ba public health Malaysia Facebook Public Health Malaysia. Ni lakukan nama ni peningat mayuh kebenar yang penerang di tu bisi sekedaknya tadi bisi badi tu madah ke kentut tu tadi angkanya bisi penangguh penangguh ba gelung perut disebut kita irritable bowel syndrome atau ke IBS ne bisiknya tadi kentut tulenya di ketegal kelalu mayuh makai utai ke ngundan serat tu nanyalah kalau mayuh makai buah-buah sayur ngulam-ngulam utai suah megak ngasuh kita pada perut ngujung ke suah amat kentut tang kentut kena manah kaku tu tadi inya kentut kalau naban ketai ke bisi darah kentut aja tangai birak ngejong ke perut kita tu tadi kembung kentut aja-aja tang makai mayuah seminak kentut berat jampat nikik tang birak aluna anyak pun nak manah mega jampat berperasa ni nyeng kaum kita ke bisi kentut alu ngau mutah-mutah anyak pun mega patut ngajon dirimpu berperasa. Okey, anyak tadi bekau ngau penerang kentut ke lemai tu ni. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu Rem Jana ngau lagu ke dibayar bisi maya berpurus muah.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Kami bawa FM to Galera Wine mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu udah terkesai Arisela Junior Dion Galaka di tengkeban Niklan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebenar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai Pengrindu di Tujah Dion Galaka lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Nda Alah Tunduk Ari Stanley Bayang Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Room lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita yang udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu Pak program Galera Y kita.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.

Kita pergi dengan ke Galeri Ruai. Galeri Ruai kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi berdau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usut. Penyanyi itu penyanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie itu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usut itu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di tengkebang dia selit jabung ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penudi kita yang dah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke dia beri nama Jayau Tapang Bekumbai. Okey. Jadi nak tu ajak galera kita untuk minggu tu. Terus bergelanggau kami ba YFM. Udah tu lagi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okey, selamat malam teman-teman yang ke YFM. YFM segala sejalan sedang lemai bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai lemai hari Minggu 9/8/2026. Pihak megak lalu ke kita peningat di Limbang dengan megak lawas serta megak peningat di Miri ke oleh bergelai dengan kita baru buat YFM segmen sedang lemai ke sekali itu. Okey, ke sekali itu bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lalau Penghidup dah terlengi pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengi. Kita ke bisik pesan berat dekat di kenatai ke kita, kenatai ke pesan berat kita bawa email ngau menggak bawa WhatsApp kami 6.30 terlengi ikut rekam aja pesan berat kita. Okey, email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp 0138628422. Darah kebuah hati Edward Pusah.

0: kita itu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat kau kita deh laki atau baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Dipedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ia mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti jadi ketuai baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bapegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat bak dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris Sumpinjingan datang baru setebulan bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 hingga 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 hingga 33. Jadi itu tahu daripada kita, pebub yang baru, lamar 22 hingga 23. Lamar 22 hingga 23. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid ya, nepan ke dalam perahu, lalu mansang ke seberai. Dulu agi area, nebuah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh orang mayuh pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dindurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ya, nyau datai di puak tasia. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak ke yang. Entara pukul 3 dini hari, ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas air. Lebuh sida murid ya, medak ya berjalai datas air, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah lawan takut magang. Kemayanya Jesus berjaku dengan sida, anak takut pihak ku ya, aku tu, anak takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku ku ya, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas air mansang agai nuan. Kitu meh pihak ku Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu berjalai atas air mansang agai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, pihak ku yang ngangau. Jesus nangkap ia kalanya lalu berjaku,

pengarap nuan agi mekang. Nama kebuah nuan kakang ati. Seduai belak nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sedak murid ia di dalam perahu belak nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala. Piok ke sedak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah kepadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kena dituai sidak, serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyadi raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang nak sama bisi hati setuju ngurang mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang nak tuk meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu, serta lo belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuah pulai ke menua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia muka nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang tidak pangkok ke gelombang. Tu meh ngasuh sedak semalam-malamnya bedau matung-matung buat tasiak. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi, mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut, ngau Jesus dia berjalai datang saya. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus di mensia benar baka kita, amat oleh berjalai data sai. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Ke benar, maya benda utai di nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menyadi, dalam pengharap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala. Tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian, ndak berpanggai buat perkara kendak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kendak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk, berutai kita temu atau kita kelala kita pasal Tuhan. Tiudah dayan ke Roh Kudus ngari kita. Biar moga kita harap ke ia oleh merik kita penemu, tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita, nyadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bala orang Kristian di benua Rom, tikna ada perinsok kurang, mayak-menyak. Lebih lagi, baka Injil St. Mark, dan ada tujuh ya, ngagai bala Kristian kemenung nat ke pemerintah tak ke pemendias ketegal dan tekan kurang buat pengharap.
nyalai dia tu kemai kita berhati ke baca kita silik lagi. Buat ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu setemansang nuju Bethsaida. Tang amat sedap nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sedap nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut kuat berpuput malamnya. Buat ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikik ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayu, awak boleh bersemiang ke diri. Itu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuh pulai, tambah mega hari penyau udah malam, lalu bala pan sama udah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita do retu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh kediri bersemiang ngakai ala apai. Kita tahu nanya menjadi, nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut kerunding ia. Balau represi ngabalau Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu balau ramayuh dekat mejal Jesus awak kenyari raja sedak. Awak kenguluk sedak ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setau bisik penglemi hati dekat nundak kerunding sedak. Setau nerimak pemintak sedak tengah suahya nyari raja sedak. Tang Jesus makan nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nonton Jesus besai benar. Kita nak nemu penglamak Jesus di bersemiang tan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminak nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bersih peluang datai nolong bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Buat ayat 24, kita ingat pasal Jesus dimedak bala murid ia kena penusah bertengah tasiak. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut di balat. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Reti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung bertasiak semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu serta berjalai datang saik. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saik. Tatu ndak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Ndak kia oleh gereja utai cuba ketu. Ndak kedolo orang itu kita dengar pasal Jesus tu oleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saik mansok semak sedak. Lalu hari miatu agak petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang umbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam tak medak orang berjalai datang saik semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tan sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau teka nganuk sidak. Piak kerunyang sidak. Medak bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu, maya hutai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu terjai dalam dunia tu, tidak sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban, penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali, tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak.
lalu tu meh temerik sedap pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sedak kemayanya ribut pengetu megap tiup. Perkara tu ngau Jesus temerik orang di ribu makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke sekali itu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngadah tala tiap taro ngapai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ngap pengasih, mending ke semiang nembiak nuan tiap hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah merekat ke semua bala peninga dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawah YFM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat dengan taik ke pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke bawah YFM. Ia ni abang 0138628422 WhatsApp kami. Serta megak kita boleh kenatai ke bawah email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke Terubah, Ari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang ke Indai Umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kawan belan di Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lemak, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kawan belan di Rian Batam, Ribung Layar, ngau semua kawan belan ti nalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat mu bekawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai Umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke Indai Umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Entri dah buat layar betul kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Nya di pesan ke sekali itu ianya pesan Hari Undi Anak Kasih. Jadi pesan madah ke Kasih Anak Inyau. Kasih Anak Inyau tau ke Apai Pung udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 berumah Matar, Sungai Sebiliak, Lubuk Renit, Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2, 11 hari bulan 8, 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebih lagi Pengeluh Lui Yasman, kawan belayan di Lubuk Renit, kawan belayan di Keropok, kawan belayan di Mongok Sibau, Babu, Senyawan, semua kawan belayan di Debak, Kabung, Seratuk, ngau kawan belayan ke Bukai Ti, nak alih di Rintai ke Ditok. Jadi kita kedekan mu penerang ke Siliak. Telepon ngagai Undi Anak Kasih 011-1229-7563.

Lagi-lagi lagu Rihir di Semina Tinggal Janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali itu madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apapun. Udah nada kena 8 bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8. Ianya pergilah bak rumah matar, sungai sebilik, lubuk renit seratua. Lalu kita ke dekat mu penerang ke silik berkau ngau pemati ni yang tu, kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenyak pesan pemati mega, jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung, jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya ba rumah Koni, Kampung Panggau Lama, Sri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di Pok Ai, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutung, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, ngau kawan belayan kebukai nalah dirintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergilah 10 hari bulan 8. Okey, ni pesan ke di kenatai ke ngagai YFM sari tu. Lalu pesan angkan ke nya pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung. Jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8 berumah Yampu. Ianya rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8, ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke samas pemakai kelebagi kaban belayan berumah Adam, Bungkang A, rumah Kudi, Bungkang C, rumah Joseph, Bungkang D, semua kaban belayan berumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau, Nangan Tulang, rumah Tareng, Tawak, rumah Beti, Putat, Serudit, ngau kaban belayan di Julau, Poai ngau kabar melayan ti nalah dirintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai tayam anak kubung 019-484-5009. Lalu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun, ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8 rumah tayam anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu, Temudua. Lalu niang dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati nangkan kena pesan ngetah sulit dari Josephine Dujung tak keindah jeluar. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu ni yang jerabai anak sabang tau ke ini jeluar. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru Masimun ulu dijah Selangau kena 15 hari bulan 8 2026, ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di batan dijah, batan bawah dijah, tamin batan muka dan ngawuk di Ulu Muka, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nama penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jeluar 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawah YFM. Okey, ada tu lagi dekat nampu macam pesan ke Bukai, tiba-tiba pesan baru kita ke bisik pesan pemati, pesan kita sulit ke natai ke YFM email kami yfmiban@gmail.com, tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Semenggang, semenggang. Lagu hari ni mai ke jaman. Pukul 7 atau lagi, kita belan ingat ke program atau ke belan ingat ke Semayang ke Udaya. Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya, lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalan.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu kita ngintu hari Minggu ke 19 dalam musim selamat tahun A, kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia so datai ngambil nyuman kati tengesal Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngambil ngangau kurang tiba dosa Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambil bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Allah kalah talah tiba duduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah talah Raja Serga. Oh Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus. Nuan ajati Tuhan, nuan ajati pemadu tinggi, Yesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup lama, tidak ajar oleh Roh Kudus, kami kempang engkau apai kami. Baik kami bersemayang, ambil sempurna dalam mati kami, roh tinggi roh kami, jadi anak lelaki engkau, jadi anak induk. Awak kami tahu arwah jadi waris jadi semayakan Nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan. Ti hidup lalu merintah Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ribub Raja. Ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai sitik lubang gua lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu bejakuk ngagaya pansut nuan lalu berdiri di mua aku ba atas bukit. Kok Tuhan bejakuk ngagaya udahnya Tuhan mansak. Lalu ngasuh ribut ti deras datai. Ti meceh ke bukit. Lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya. Ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang. Api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai, nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya, ia mampu mua diri ngenak kelambi ia, lalu pansut, lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara, saud, oh Tuhan, ayankah ngagai kami, pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamatkah kami.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami, pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamatkah kami.
2: Aku mendiangka utai, ti disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia bersemaya, dekat merik pemayak, ngagai kitai ke nembiak ia. Ia tentu sedia, dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia. Lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinoan ti meruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Pengerindu engkau penetap hati dekat bertemu, pengelurus engkau pemayak dekat beberap, penaluk mensia dekat nike ari dunia, lalu pengelurus Allah Ta'ala dekat nilik kebaruh ari serga.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerindu nuan timeruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Tuhan dekat ngasuh kita nyadi kaya raja, lalu kita dekat boleh ngetau. Pengelurus dekat berjalan dulu ari Tuhan, lalu nyendia ke jalan ia.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerindu nuan timeruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami. Baca kedua, baca ari surat Santo Paulus ngagai orang di Rom, bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nabula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus, lebuh aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah, lalu diserarak kari Kristus, ketega bangsa aku mpu, ketega laban, ketega kaban belayan aku mpu, sidanya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala, kebempu mulia, sempekat kedebre adat, diberi hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberi semaya. Sidanya peturun orang Hebrew, ketebilang nama, kenyadi aki ini Kristus lebuh ia nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jako Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus seni teka Matiu bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sidak murid nepan perahu, lalu mupuk dulu ke seberai danau nya, lalu yampu ngasuh ramayuh pulai. Lebih yaudah ngasuh ramayuh pulai, ya lalu nikik ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebih hari nya lemai, semena jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu tidak tepan sidak murid, nya udah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sidak nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus mansang ke sidak berjalai batas air. Terlebuh sidak medak ya berjalai atas batas air, sidak balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus lalu terkalanya berjakuk ngau sidak aku ya, anang takut aku tu, anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan, nanti nyamat nuan, asu aku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus kituk ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu, lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ia takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ia lalu nyarawah, Tuhan selamatkah aku. Jesus lalu terkalanya nyapa ya, lalu berjakuk, miat amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seruai depan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ia lalu nyembah ya aku sedak nuan, amat anak Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Ta'ala bekerja dalam pengawak kena disadang kita. Baca ke satu Elijah ninga Allah Ta'ala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Ta'ala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai berbunyi. Lalu ya tibisiknya ya sigit mentas lalu ya bisik ngau kita. Mazmur ngingat ke kita ianya pemaya pementas pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meh tetap hati tu ke taluk ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke ya.

0: Peter lalu dekat ngagai Tuhan Yesus dan ketiga gelombang kepala ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Yesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nadai lagi. Jadi pak minggu tu minggu ke 19 mengingat ke kita Yesus bising ke kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai bersedia dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Ta'ala berjakub bermaya ke sunyi lalu semak dia ngau kita. Yesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia indah lebuh sedap takut lalu Yesus semampai dia atau ke semampai dekat mantu dalam pengharap kita ke lebih lebuh kita ke ngasai ke pengharap kita nyau lemi. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedap rasul. Aku harap kalau Ta'ala
1: abai di pemandu berkuasa pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Titik kandung hari Roh Kudus. Diada kemaria darah bungas. Merinsa Ramo Pontius Pilatus. Diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka. Bahari ti ketiga yang kataru hari pemarai. Ia nikih ke serga. Lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala. Apai ti pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai. Ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus. Gereja Katolik ti kudus. Sau orang sante. Pengampun dosa. Pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruang lama.
0: Semayang peminta. Haram kita ikan ambil Allah Ta'ala bersemayang ngagaya berteladan ke Yesus Kristus. Bakaya aku dah merangsang pengharap Santa Peter bukannya megak yang ulur ke jari yang ngagai kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, ke besrakup ngelingik sidak ke amat nerima kuasa ti diturun ke Santa Peter ngau sidak rasul. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke penglurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu, ti indo rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kemnyadik kitai bangsa jiu leban ari bangsa sida Tuhan Yesus diada ke dunia tu. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pemerani kitai ngetan ke pengharap kitai ke Kristus tajak kitai bersatu ngau pengawa orang tenagang pengharap kitai. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan letala dinga ke semayang kami lalu beri ke kami pengharap ti tegap ngau penganda ti tetap ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lama ya.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan kami udah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia roti penghidup ke kami.
3: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamayan.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengarajan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia airup semangat kami.
3: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamayan.
0: Bersemayang balam nyadi ngamai kepirin aku ngau ngik kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemai atas pemberi. Gagah ti Tuhan nerima piring dari gereja nuan. Ketegari pengasih nuan. Nuan meri piring ngambil dinjuk ke. Lalu oleh kuasa nuan ngubah piring tu. Jadi misteri penyelamat kami dengan Kristus. Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
2: Kami nyerah ke ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Nah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus. Oleh anak terkenduk nuan Yesus Kristus terjakun nuan oleh ya

ngagak semutai tedia sonon datanya di penglepas ngau penebus kaminya demensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan si teraban mensia te kudus yang tepak ke jaring ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengekat nyalai begulai ngau sidak malaikat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tanda amat kudus oh Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengkar ruti lalu merit terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia, laban mulih rega ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti pengidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami aruh bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Buatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas terpenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kami gak, bala menyadi kami tidak tindak belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau meriah darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami ada semua penyayat Tuhan, kami bersemayang kau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantit penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang inuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpedak pengharap gereja Nuan, lalu ngau mana? Kemenar ke pemayak ngau penyarakup, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Harum kita merik tanda pemayak, ngagai diri, sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu meya tenanggung dosa dunia. Berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku na patut nuan-nuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah komunian bersemayang kita. Awak ke komunian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan. Lalu tetap ke kami dalam penampak pemandarnuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala pemandu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri segilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti benda wisi duit kena maya. Padah dulu mengangkai kaban di.
3: Orang ke di hinjau kitainya, segi lembau kan lagi ya. Lepas ndak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.

Selamat malam, itu kami nak bawa ke berita RUYFM. Terbatu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemandu baru. Berkawa dengan Perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai Bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga Nembia Min dekat ditutup nanti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report di pemandu baru berkawal dengan Perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih dinambah ke penyampau penduduk Bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet bedah lama kewedah. Koya terjapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat berjalan ke perambunya dan agi bisi sekedar perkara nganti atur hari Raban SPR. Ia maksud ke Jakut tu sudah tinggulok program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Dun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisen Raban 2025 dikenal nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembia Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atuk-tuk ngembuan tuju dekat ngada kerbak baru ti berpenemu ngembuan integriti serta oleh bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di Agib Bia. Ia madah ke bunyinya lebuh berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemujur legasi. Berindarinya yang mengansak Raban Nembia negap kagi literasi digital ngau teknologi. Kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation. Tindak ngerugak nilai integriti, disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu, nyadi pelasar di berguna amat, bawam ke kuing gerempung tu, jemah ilak serta milih kaban komiti tertinggi untuk pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berunggut tu, di berengkah kemari nyentuk ke pegilak. Gempuruk ke 410 ikut delegation, hari 82 bengkah pampang sebekas di Selampung Sarawak. Antara agenda besar ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi untuk pengal baru. Kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngau perkara wang untuk pengal 2023 nyentuk ke 2026. 82 pampang bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyaukat selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Opis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib madah ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpuk angat di pelabak ke dekat Majak Nambah Bak Menua Sepiak. Tunggujung ke bisik potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebihagi bak selatan Sarawak. Mansyah Mayuh dilalau ngambil keseruran merasa website ngam media rama bak rasmi media rama rasmi Met Malaysia kelimpah rita download application My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemandu baru serta betul. Sekolah tadika ngau palan ngintu anak mit dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Opis Rampak Menua ngelalau Raban Penguasa Sekolah ngau tadika ngambil keseruran matau baca API ba website rasmi Met Malaysia
Nanti baca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri. Mesti dipejalai, nutup sekolah, tak dika ngapalan nyaga anamin di kenampas hari penanggolnya. Penerang media mada ke operasen nyerniah ke ujan dekat dipejalai ke dan berpanggai bak gaya ngau ubah gaya hari ting keman. Lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita diatuk benar menang ke berita RY FM. Komitmen perintah di saruran negap ke standard servis nyaga pengerai menua dekat majak cakah agi di kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mensia Mayuh nerima atur perubat di berkualiti, likun serta efektif. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sukun tindak putus hari pengawak tinggal mansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti saruran ngangkat ke penemu ngau pengelandia sida dikenan untuk ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju. Yang madah ke munyinya bak pengerami makan lemai jururawat Sepital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempu pangkuk pengawak nyaga infrastruktur perangkat guna Mansia Mayuh. Atur-atur dikenal tentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak nak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahin Rawi, madah ke kerjasama Mansia Mayuh berguna aman dalam mantuk raban utiliti ngelaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerosak tahu ke pengawak ngacau perangkat guna utiliti, tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mansia Mayuh megak dipintak lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagak raban ti berkuasa dikena nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutu sebedar pengawak nyuak ke Perais Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab perkara bukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya dimujur mata 8,544 ikut penyerta hari menua tu ngau antarabangsa. Niat bala nembiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayah terdekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekatnya dinyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembu gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juat Jubin, madah ke SK Nangan Tayah antara sekolah tiada jahit di Sarawak dekat dikemansang ke baru mengenai belanja RM1 bilion. Perangkat guna baru dikarab ke oleh nyendia ke peluang ngagia bala nebiak ngap pengajar ngasai ke rengka guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisi merik penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ngambil ke bala nembiak pelajar nanga entaya tau lengkas ngasai ke pemayak perangkat guna barunya. Pengawal tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawal ti ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna aman dikenal nyeliah ke penyilap berkawan ngau image menira menua. Yang maksud ke Jakutu pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Nyerobak pengawalnya 280 stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadu ngagai raban pengguna jalan alun yang kawam deriba e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatur Opis Menteri Communication hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatur serotai bak 15 buah stesen ke dipilih di Selampur Menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megak udah dikerembai keluar hari Menggeri Kuching hari program Info on Wheels
bak 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawal berpilih dipinta mengenai ke report pemaduk baru berkawal dengan Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat ngada ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngapalan nyaga Nembia Mir dekat ditutup enti baca API ngelui 200. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita ditusun Monica Gary, lalu di Salim Matthew Abu, Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraban Nora Dagang, Arim Nuatasi, datai beranak ke mudal di Sarawak. Ketegal tibsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu undang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan geduit tibsai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengambil barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai mengantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantai.

Dari siapa-siapa mimpi Marinsa. Kita berhati ke Dikas Pengembang yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk dipedak aku website PIMS atau ke Air Pollutant Index Management System oleh dipedak kita yang online tu. Okey, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okey. Lalu di Miri ngerikut 118 API. Nah, ini Dikas Pengamai Angin. Kita ke berita tadi, lebih 200 atau ke ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup. Atau ke palan lain dong pun anamit kebukai mengga dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu ya ke Madu Balat, ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Ukai seminat nangi ke nya, nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngaroga pengerai. Kelebih lagi sedak ke sengaya, ngau sedak ke orang tuai, ngau mega ke anak mir, ngau ke mega ke bukai ya ke nak tan support sedaya. Okey, nya bekau ngau API. Kita ingat ke masterpiece mula atiku. Rindang kita YFM, sadalamai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Okey, tu bekal dengan berita kebersihan di Sri Aman. Bekal dengan penusai aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Sudah selamat. Tajak apaan sedar ibu si bakal dan selamat. Bak penusai aksiden kebersihan di Punggok Tapeng. Ia ni sebenar bukit bangunan tadi. Jadi, ni dia ke bomba. Di bisa nyelamat ke sedaya. Ia ni bomba di Sri Aman. Mada ke bomba tu datang bak penusai ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi, penyawa Opis Bomba Sri Aman ngagai indul ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sedar tu mujur dipansut ke Opis Tibu Kuasa lalu sedaya sudah diserah ke ngagai Opis Pengerai ngambil ke diperubat ke Ngau Silia. Okay, puji Tuhan sedaya sudah selamat magang. Okay, ini berita di Sri Aman. Sekali itu berperindah baru kita terus menggelengar kami ba YFM segmen sadar lemai kita ke sekali itu.

Okey, dekat tu aja segmen Sada Lemai. Bergelang aku dengan Stephen 1998-2026. Kita berserarak nak tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru-baru hari kebukaan dengan awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim saya pengharap bahawa pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun ari penegak politik nyawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri semoga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta Ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

lagu keterubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, pemerintah malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan gini-gini kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar oke okay, terus sama merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita malam tu engkau tu dapangan DJMA atau ke TUD Bandar Kuching, okey, Kota Semarahan dengan kami ngena 101.3 FM di Bandar Kuching tentu ya. Semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okey, anang kurang ngirbai kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagerai maya penusah tau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarapkan dak lama neh. Okey, bakal selamat jam ke terwahya pemerintah malam malam hari minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak orangnya pukul 9.30 minit malam tu lagi tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, bila kita ngau lagu tu lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Segulai Sejalan.

Kristus. Mari puji sembah kita yang agar apai disrega laban ke sekali tu yang beri kita peluang begulai baru buat program Aku Boleh Penampak. Siti program nur kita ninga ke kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakas lama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak ba YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti Cerita. Siti Cerita kenyadi bak siko lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia gembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki itu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki itu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ia penuh engkau kurap, penuh engkau kuris, penuh engkau nanah. Gama lelaki itu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyana. Ketegal tubuh ya tu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuh keterubah kena penyakit kulit tu. Lelaki tu berubat kena cara lama. Ya berubat kena cara lama. Bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ke, diberi, dilut ke beliau bak tubuh, lelaki itu tadi. Ukai siku, tak mayuh beliau ke udah ngau ya bertemu, udah ngau ya berubat. Tang meh udah ya ke, berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ya tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi nanah tumbuh nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Nyadi udah ke majak sakit ngena ubat lama lelaki tu lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital tang lebuh deh tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tu dah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sebilia ngau urang bukai. Kendang oleh medak gaya ngau gamal. Tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh, entik lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh, kendang pengawak ia ngerai ke penyakit. Arinya tadi, nyau nadai daya meh, lelaki tu engau sidak ya sebilia. Ngenak cara lama, ngagai beliau udah, ngagai spital bertemu ngau lutur mega udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak, pikir si Datuk sebilia. Engkau ngelamak tu si Datuk jarang semak ke gereja. Nyak meh tadi si Datuk nadai terunding tau kenadai terpikir ke dekat ke gereja bersemiang. Ngenak cara bersemiang. Tang meh lebuh si Datuk sebilia. Nyau nadai cara lagi. Nyau temati kutu, nyau pandak runding. Dia sidak sebilia tu tadi. Tepedak ke bak media rama. Sidak tepedak ke bak media rama. Bekawal ngau semiang urang sakit. Kebisi diatur bak gereja di Kuching ditu. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Nyadi misa urang sakit. Bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sidak lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching.
sida edatai. Nguluk semiang misa orang sakit bak gereja tu. Jadi lebuh udah tembok semiang. Lelaki itu tadi lalu nganti fada bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta fada merkat serta bersampi ke ia. Bala menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelai serta ngalit kati utai kenyadi bak lelaki itu lebuh fada merkat serta bersampi ke ia. Jadi lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia tu pansut darah magang. Nyau mercik baka pancut air. Balat agi fada tu nekan ngeram ke regangnya. Balat agi gak darah pansut dari tubuh lelaki tu. Jadi udah disemiang, diberkat ke fada, dia semangat jaik dalam tubuh lelaki tu tadi. Madah ke diri ndak tan agi. Ia lalu pansut, laban ia ndak tan panas. Lebur gang diacuk bak tubuh lelaki tu. Semangat jaik tu megak madah ke kuasa Roh Kudus cukup ngemedis ke ia. Jadi lebuh ke ditanya. Lebuh fada nanya, semangat jaik tu madah ke diri. Ia tu dianjung urang ke enggai medak lelaki tu. Ia dianjung urang ke enggai medak lelaki tu. Ngambik ke ia tamak dalam tubuh lelaki tu. Ngemedis lelaki tu. Lalu munuh lelaki itu. Ia megak madah ke diri, nyamai agi medis lelaki itu. Laba lelaki itu udah berubat cara lama, tok meh ke muka pintu ke kuasa pemetang. Nyadi bedau tentu lama, udah sidak lelaki itu sebiliak, pulai ari gereja di padawan Kuching. Dia fada tu nerima berita ari lelaki itu. Lelaki tu madah ke kuris ngau nanah ke depan bak tubuh ia udah berinsur rangkai. Lalu nadai agi tumbuh. Ia megak nyau ngasai ke tubuh diri lempung serta dekat pulai ke gerai. Nyamai siti cerita kenyadi bak siku lelaki ke udah boleh penampak ari kuasa Tuhan. Ngenak kuasa Tuhan Jesus, ia gerai pulai menyana baru. Lalu bersampai ke lelaki tu ngau sidak sebiliak. Ngambil keterus sema agi ngau Tuhan. Ndak ninggal ke Tuhan lebuh sakit. Lebuh dituntung penusah. Laban semua kita ke udah boleh penampak. Ari kerja aja Tuhan. Sempama bakal mensia ke ada baru. Tuhan meri peluang kita milih. Tuhan meri peluang kita milih jalaya. Serta anda agi limpang kebukai. Datang pak pengujung program malam menyadik semua. Harap keceritanya tadi megak. Meri seliang penampak ngagai kitai kebukai. Nya alai malam menyadik dalam Kristus semua. Tau meh kunci kecerita ke udah dipedak kita. Udah nyadi bak kita. Tau kecerita ia kenyadi bak. Urang tidak kelala kita. Anjong meh ceritanya ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak jadi meh.

0: Sementara finale hari pada lemai pemandang malam.
1: Sebulan sejalan. Yang ngerem ke program kami terang di dengar bala kita malam tu. Okey, ya ke baru muka radio dengar kami. Terima kasih kita berhati ke dulu. Hari untuk ya malam tu ketemu pagi lagi ya di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua Kuching, Surian, Semarahan, Siaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Nya, ya. Agak atasi di menua kita, okey, 1.5 untuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpupuk dari barat daya hingga penglaju ya 30 jentuk ke 40 km sejam ke sebuah pengangat gau penyelap di menua kita 24 ngagai 35 okey antara 24 ngagai 35 degree Celsius yang ungkap ya sehari itu 9 hari bulan 8 okey pukul 10 Nur nabur ke berita malam mari kami di YFM kita ke menung drebar jam kita itu dengan kami terima kasih Manyo agar ke semampau jimat ba jalai alun setiap lagu rancang Ari Alessandro ngau lagu ya dara kumang menua kedua lagi True Force Band ba antara terus ngau kami tentunya pemberindang malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nambul ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dengan ubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kaum ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anambi amit berindik dari teknologi kemajak mansang serta bisi pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah sidak itu benda mansiak cara ti engkeman dikenan tentu ke atur nyaga anambi amit uliah ditegap ke pansiaknya ngambil kira input ngau penlebak menua luar. Datuk Seri Nancy mansuk ke jakutu pengudah ngulu program pemerhati yati pasal kasar baruan bilik Wonderful Life ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Raban Bangsa di Lunuk yang madah 298 kes kasar dalam ruang bilik bisi direkod ke di Sarawak nakat bulan 6 tu tadi enti dibanding ke 552 kes bak sepeman jari tahun siti tu kemari. Tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil ari pemerhatiati mensemanyuati udah majak berani ngagak report pasal kesnya. Kelimpah hari nyaga, hari ancaman baru sama dikemerat enya pengelikun anambi amit maya betapi ngau gaya hari ti bersebun tau ke jerbu. Sidak ti bempu taskan ngau palan nyaga anambi amit di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindik hari gaya jerbu ti bisi nyadi bak sekedak kandang endur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bat luar serta merangsang anambi amit manyu ngirup air ngambil tubuh endak kurang air tau ke dehidrasi ngena sengkabung hidung ga mula megak oleh diperunding enti sema ari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai terjepi ia madah ke bedah bisi tangkan tinggal suah palan nyaga anambi amit ditutup bak kandang endur ti balat ngasai gaya hari ti bersebun gaya hari ke bersebun tu seminan nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawang ga baca tikas angin tindak tentu mana nakak ke sari tu serian ngikut ke baca pemadu tinggi 170 ditangkan Semerahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman Semalaju Serikai, Ngau Miri. Malaysia menggunakan cara tik silik nyengkau mengenai sawup mensia manyuh dikenal nagang penyalah gian dadah baraban anambia berindik dari penyampau raban tu ke berumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkenak ke dadah majak nambah. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indai ajak yang madah antara kebuah raban anambiak terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terundak-undak ngau balabakiah serta raban besar tuai gaya ngelingik tindak tentu mana engkau tusut runding. Ia mega minta sekolah negap kaki atur nagang tumu hari timeri kaunseling engkau ajar dikena mantu anambiak tu endak mudah terpawah runding engkau balabakiah serta ngulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engkau sida upis pengarai mega dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal rekod ke penyampau rabantu ke ditemu gian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penudi untuk projek pemansang gau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabong benung diperunding. Itu dikenan tentu ke langgur pemansang projeknya uliah diputus ke. Adun Kabong Datuk Muhammad Cik Kadir madah pemansang tu
oleh merigai baru ngagai sektor dagang temuai kabung. Fasiliti baru itu yang kaum kedai makai, palan alai bermalam, ga palan alai ngelantang kati, titi sadang dekat meri penguntung ngagai peranam nuatu ngau temuai. Projek hari baru kemata, agensi pemansang bagi benua betuang tu, dekat nyukung pengawal ngatur program kebesagi kelimpah hari meri nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang, diulihnya di antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di kabung. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari Minggu 9/8 tahun 2026, berita ditusun Sharifah Anjauyah, Wan Abdul Rahman Disalin, Ailinda Sewell. Hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang, Ari Menuatasi, Datai Beranak Kemudal di Sarawak, Ketegal Tibsai Penyarap, Bak Pemansang Penatai Pemisi di Menuatu. Tu undang berpun Ari Penegak Politik, Ngawatur Pengawat di Manah. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tonopeng, Madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar Datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyengkaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narik hati bala orang dagang menolong luar Datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kelimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV
3: YFM Segulai Sejalai.

dari Rosalina, engkau lagu ya burung dalam sangkar mejam kedai 10.16 minit malam. Ya, jam kedua hari Minggu, pemerintah malam kita. Habis ya program pelasar jurai 6.35 ya. Okey, tentu ya, jam ketiga lagi. Kita ada kemendingkan lagu-lagu country and western. Ya, serai aku ke macam sekedari peminta kita, buat fanpage kami. Terima kasih. Kita akan dengar kami di selampur muda kita di Sarawak, bumi kenyalang ya, laban jari kita iti angat serta bersebun. Okey, anang kurang ngirup air ya, kurang kemega aktiviti kita bak luar nanti boleh tebal lagi bala kita ke kurang berpengerai nyawa. Okey, kena lah sengka buang muat atau ke hidung kita ngambil ke sama bela gerai kita ya. Okey, maya kita ke betapi engkau penanggul bersebun ke nuntung menua kita. Okey, lagu dari Gwen, lagu ya sanggup aku, dan yang terpenting ke pelasar jurai 6.35 kita bertemu baru jam ketiga pemerindang malam. Nangkan ketua lagi ya, terus ngau kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: Utai ti cukup ada di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang, ia bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisi pengering lawan pengujinya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lebu betapi ngau mayu macam penguji baik kenya ketega penyakit atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup ngetan ke semangat ngambil ke semampai kering ukai sitik perkara kemudah tajak pia tang ukai retia kita ndak boleh tetap bersemangat bak maya-maya ketusah bakato perkara tu dekat dipejurai ke kita. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu bak topik semangat pun pengering. Terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegah pemanah ngau pengasih ya. Kita udah bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apa kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering ke dekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor, selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai manah lapangan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
3: Tuhan nak seminat ngarap ke kita ajak gerai ke Sarito Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peningah kita ke bisik begulai ngau kita ke Sarito megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laman kita nang harap ke semua berita bela peninga nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
3: Ya. Okey bela peninga. Ya tadi munyi jako pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi itu pastor ngau tua ngepun kerana tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genderan dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, oke. Okay. Yang dia tiku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jaku dalamnya tadi. Kita mesti bisa pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
3: Ya.
0: Jaku dalam madah mega kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi, kita mesti bertapik ngote itu. Nyak kebuah kita mesti bisi, semangat, tik selalu baru, dan banyak mepun pengering kita. Semangat atau kepengeras hati itu, ianya siti, ari kunci kena kita nempuah, penghidup di penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke, agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebaik kita ngaga warming up awak ka kita nya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini, lebuah kita nya tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ka kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nya sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda, Ayub dalam penguji tang, ya bisi semangat. Ba penghidup ya sehingga ya bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kiau, jadi semangat ti baru ianya pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisik semangat, mesti bisik pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
3: Ya, nyak tadi bunyi saud pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tu di pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tu tadi penghidup kita itu nak selalu baka utai ti di kedekat kita metod deh. Jadi utai ke jadi bawa penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita din. Ya, tajap ya, kita mengkang oleh betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Entik bak ajar kita metod deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut di kerja ngamik ke semangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama teka patut di kerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ko kita ira ti kita ge kelihatannya selalu kita ngena api kelitanya ti gasnya udah ambiah bola kulap mi ada
3: laban subak kita nadai karan ni kurang deh
0: ya nadai karan lalu kita ini tadi kan nyampai tebeli ke generator lalu kita ngena api pelitanya lalu kita ngena api pelitanya ti ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni
3: ya aman
0: jadi tu jadi ke contoh mega ba penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita Allah. Tama kebaik kita Allah, laba kita nadi semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, laban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sim nak nemu hari bulan. Kita sim nak nemu hari bulan kita ada. Kita sim nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Dan dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belampai bak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bak John bagi keenam genteran keenam puluh tiga mega nyebut roh ajak kamerik penghidup kuasa mensia nak oleh ngerja taito nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengalami dia ketemada lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya. Roh kita amat kak tang tubuh kita lemik. Artinya kita nato nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai tiri kerja kita. Tapi kita nade semangat kita deka lemik. Roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisik kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisik roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat nyadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya tajak pun sidak kurang agi dari segi fizikal sidak ya dari segi tubuh sidak ya tang lebuah sidak pepekit sidak boleh menang nama kebuah sigi amat siti ari faktor pemuju sidak laban bisik training kecukup bisik latih kecukup bisik ajar kecukup tang kelimpah hari trainingnya pemuju sidak tu mega disungkak ke semangat ti kuat tik pun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
3: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Master Boni Bunyau Gustin. Kita meda ya. Dia ya bisik semangat. Dia cukup kena ya bertapik ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mega mayuh pemuju aku dah diulih ya. Tiket meda bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba paralimpik bak Paris 2024 mayanya suba. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyade kita meda au ke mega mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisi semangat ti keriang. Semangat pun semua pengering. Oh. Pihak mega sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita Boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah yang muncul ngangkat ke nyak tadi. Oh. Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berpengerai tang ya mujul. Kita meda semangat ngau pengeras hati ba tubuh ya tinggu juang ya tulih ke pemujulnya menyadai. Oh, ukai pengurang ba batang tubuh tau ke pemedis ti dah sai ke buning tok tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji ti ngasuh ya boleh pemenang mega ba angkat berat tu ba Paralimpik. Kebenar ya ti kita berarti ke mayu agak contoh kebukai kau boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba tak mega ba perkara-perkara kebukai setiap agak contoh kau boleh mega diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah ti mujo nikik gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu mega nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat tajak penerik ukai buta maya ada ia nak ulih meda maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti kita meda maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekua ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega ngai kaya mega ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Oh, nyadinya cintai kepatut daripada kita. Menyadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan daripada gerai serta kering dan ti roh bak dalam tubuh kita dan kulap-kulap tau kepadam bakal api kelita kena di minyak kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat ba nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
3: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di breakfaster nya tadi nya keterubah atlet para menua kita Boni Bunyau Gustin ngau sikok gi nya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua hagi mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Pengarap ke kita agi begulenggo kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulenggo aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisi dalam tubuh kita itu boleh meri semangat hidup serta ngeriang ke kita bak penusah tok ke pemang ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari anyak pastor nama lagi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti nak sama ngosino ke dirimpo tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya arti ya kita nerima serta berbahasa ke nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tak kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belelak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu reti ya nuan nak sinu ke dirimpu. Nya, safe confession. Lalu kedua titik pati ketika sebut akunya tadi, ianya, tang safe peti tu, ianya reti ya, nuan selalu dekat terus minta di kesino. Minta disukung ya. Tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah nuan minta di kesino, otomatik nuan tu sah dekat ngayan ke penggaga nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino. Serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah malam nyadik. Namun tak kepatut di kerja kita. Nama teti patut dikerja nuan ngawaku. Ngetu hari ngebuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngagi nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagi nuan ke benilihnya. Munyi ke bak luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang hati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya. Ingat. Jakob dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut megak. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang. Mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah megak. Bak Jakob dalam hati ti gaga. Ianya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ya ko kita hai possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya,
0: yeah,
1: betul.
0: Ya, okey. Jadi, aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor. Semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bekeni bak penemu nuan pasle.
1: Sigi aman munyi ke nuannya Puan Penny au. Oh. Ti kete berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Ti nyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemik, aku kering. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kedasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Dajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul kena sebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi macam bak ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemik aku kering. Nah, Nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi lebuah kitanya tadi ngasai ke kitanya tadi nadai pengering lagi ngasai ke nempul lemi minta semangat Pak Tuhan lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi kita uliah betapa ngesemua utai ti biasai ke kita lepas kita mensia tu kita Kristian tu nadai kalau dijanji ke dalam buah kudus ianya semua utai berjalai semut magang nadai kita dijanji ke bintang ngobulan kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Ngami ke utainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi pelabak ku pastor yang kan wan ulih nerang ke ngau sili agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia megak dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Ijip. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai, pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medau, pengelama Musa mai bangsa Judah tu berpusian naniang bak padang gurun. Sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai, dia Tuhan merik sida ya, mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sidaya nadai te dempak dia Tuhan mega merik sidaya burung pitu utai ke dempak sidaya. Lebuah sidaya nadai air rup dia Tuhan merik sidaya sungai awak ke sidaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuh majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumah yang nama kebuah nuan mai kami merinsak nama kebuah nuan mai kami pansut tang tujuh Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus sekali sahabat. Biar aku pesan, lalu kelima, berbahasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi ngau semangat yang nimak jaku Tuhan tu. Dia lalu nyak diajar dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang. Allah Ta'ala pesan ke tujuh mega anang kita butang anang kerja teh kena betul pesan ke lapan anang curi pesan ke sembilan anang bola pesan ke sepuluh anang ingin ku teh orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi inti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi kelebih lagi kita ke hidup abaka ke sarito nyadi abaka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi
1: terima kasih ya kena ngerawap ke utai ke udah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bala peninga kita hidup ba dunia tu anang kering ba tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labannya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur atau keukai di pada hari penegak tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut di kerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan hati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ke dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ke di pansak kita, utai ke di pejurai kita bakal kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tetu berkeni ke kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri apa nampak udah meri penerang ke kepala kita. Jadi bab penghujungnya tadi apa Pastor bisa nyebut anak ke papas menyukui tadi anyangka topik ke papas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya ke bukai bala peningah terus ke pengerindu kita boleh ngau kami ke mayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya ke bukai sebab kami ngelekat ke program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami di surga, Tuhan tiada kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih ya Tuhan laban no dah ngajal kami bakal ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering labannya mepun pengering dalam semua kami. Betapi semua penguji Tuhan berkat ke semua bala peninga berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasaan Tuhan terus ngiring kami lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering Tuhan Tuhan sumber semua berkat nyalai terima kasih hapai terima kasih Jesus terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami dari pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai amin.
0: Amin, amin. Jadi, ngau untuk bala peningan yang nak program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa.

Yang berjam ketiga pemerintah malam kita enggak lagu keterbaya country and western kita lagu di sada Black Charlton God Gave Me You. Okay, sebetulnya apa malam kita di fanpage kami Perintah Menua Indonesia dan utup ya semua palan penamak ngagai Gunung Bromo udah bekau penusah kampung Angus Nuntung Bak Genturung Gunung Bromonya ti udah nyerekai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur di tiah ke Penerang. Hari Raban berkuasa madah ke palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6 dikena tentu ke penglikun mensia manyuh nyengkawum orang hari menua luar ke datai dekat nikik ngagai gunung tu ya api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai palan pertama ke ditutup mega ianya dibelilah menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wono Kitri, Kabupaten Pasaruan, Jemplang, Koban Trisula, Kabupaten Malang, Ngau Senduro, Piamegat di Kabupaten Lumajang. Nya, pala-palan ke tau dilawak, ndur kita ke tau Niki, tau ke ngagai tucung gunung Bromo di Indonesia. Sebuah meda YouTube sida ke Niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya. Steady ke kita ni. Tom Jones, Green Green Grass of Home terlagi ngijal gari Elvis Presley, Always on My Mind.

Kalau kita ke baru buka radio dengan kami, terima kasih. Nyapa dulu ya di fanpage kami, Wow FM Station, pemerintah kita. Terima kasih admin, kawan kita Samuel Mudin. Okay? Nyapa dulu peringkat kita, Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Sekerang, Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang, Animate di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Nia, Ripin Nyandang, Alexis di Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawit Ginda, Landi Mr. Max Changgat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gadawit Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Akam, Star Wars TV Silof, engkau semua, kawan-kawan, kesuah engkau berpesan, mereka salam rindu, salam sayau selalu, kekia, Johnny Benzi Mending kekitai, di Miri mana hari malam tu ke kia bundang babih wamega bisa mending ke program kita minta lagu kena berindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya ngerok kita berindang ke kia. Terima kasih Mami Abau Sinya Pemegangau Catherine Robin ya, ya selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wang Alan Jackson dan lagu ya Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi ginjal lagu Hank Snow Yellow Roses.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young lagu ya Love Is In The Air. Okay, mari jom kita 11:34 minit malam semalam ngagahi Simon Kimara. Kapan kita itu rumah ngadan ngah Madam Doris. Okay, sebenarnya program terima kasih. Di Kuala Lumpur sekindu ketuai umur, okay, iaitu betul bertubuh 50% sudah bekau ya tadi kena tanjah, okay, ngah petrol. Sudah ke sengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersebuah premis do nyuar nombor, okey, bak taman pusat kepong pagi tadi ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul Superintendent Jasni Zolpa yang mandah sidak di Makangau bekal unggap ni sahaja pukul 8 pagi tadi mandah ke mangsa ke berumur 60 tahun tu gawak bak kaunter ndur nyual lumur yang tadi ya betuk bak tubuh ya urung ya 50% udah ditaban ke berubat ngagai hospital Kuala Lumpur diberita ke stabil tang ya kritikal. Kali polis dia terbenung nyidik suspeknya. Kes dipasir na genturan 326 kanun keseksaan mensemanyu. KBC penerang berkawul ngau suspek tu tak menatai ke penerang ngagai pemansi. Kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Firdaus Jusoh. Ngena lumur ya kusung 1091982009 tau kedatai ngagai upis polis ke Semak neh. Connie Francis. Vacation. Kita lagi nginjau lagu The Platters, Diana.

0: Pagi rewind.
1: Ayo kita dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal roda tadi dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenal dia nanti aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar. Nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi 8 nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
0: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dia ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tasih ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: statistik bandang kepenusah Bapadi Bajaralun di Sarawak.

Ya, bukan selama pukul 12 meninggal timang kerba tawas ya. Okey, bila kita akan gini kami malam tua. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJMA. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Bila kita ke baru dekat berengkah gawang, gawang tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi Ana Irawati. Terus dengan kami timang kerbak tawas ya. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ay. Belalak gawati kecukupi lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu mending ke 3 lagu. Sebelum kita nutup pemberindang malam 9 hari belalak 8. Skater Davis, The End of the World, Pengginjau lagu hari Carpenters, Yesterday, Once More. Kepenudian dar lagu Temple of the King, lagu di sada Rainbow. Nutup program kita country and western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagi lah. Jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini kami secara online megak.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Zoom 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.
3: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tai panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
4: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Segulai sejalai gaw YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: lagu lain sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akik cakenya.
8: Kok lo menanam?
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wo si Huaren.
12: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
13: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Tak jatuh belum mendiangka YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai YFM.

0: Hashtag nimm die Active der
1: Tour. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intan Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mayu orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Segulai Sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ari ulah tidriba, tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

Kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: agak betah itu nih.
1: Habis itu dari dia tuh. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada nyau.
1: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban dia.
2: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek, membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
1: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
1: Nih tuh kode.
2: Artinya nih?
1: Terima mejam. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manua portable?
1: Ya, jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
2: Kerungan manua portable. Siapa utai? Gagadunya mudik kari itu nade kalau mesti adunya ke bab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu dinya
1: ketawa kaku dijap
2: ya kata jaku nak ketawa nyau kau dengar ni mana jaku ketawa nyau tu jaku peran siapa dah begitu itu isah gamal kita kembali nyau tang anang ngapun dia opun dia kita sekali sekapa kita gagal bakal di tau nyipak kagak mal lempu kurungan manua tang.
1: You jam ah, you don't forget to remember you jam ilah dia udah jam nanti utai ku tu udah nyadi
2: jangan tadi repeat udah nyadi cici lagi nama jelu table apa bel tetenggagan itu bisa dibeli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya gila apa tiba-tiba lah
3: 6 months later 3:28 a.m.
2: Wih Tukinyau. Bawa mai di dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak di buai batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Terlalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 ini. Kerungan manual portable.
2: 48,000 ini? Wow! Amazing!
1: Ya, baru si dari Filipin. Udah ogen deh ku nyebut si dari Bali. Si dari Timor Leste. Si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tuh, Jack.
2: Wow! Sampun tebun? Amai mayuahnya. Entai anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakal boleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tau nadai gantung bisik pengawal. Kira tau. Sabkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakal di.
1: Bakal ketemu-temu gede ni jam. Baru aja nanti aku tau madah kuntak kembali di projek aku tu jam.
2: Apa ni? Nama projek yang keterubah tadi. Sabkun ngagai aku nyau.
1: Nah. Tu. Ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemadu tinggi udahnya terjun tunsang deh palak di kebaruh kaki di katas nyak merti sempama ngeludah ke langit kena buah dirimpung ada sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji saja ayah tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung puna saja ayah sarak semina rangkam. Numu-numu kita. Understood?
0: Y Arena.
4: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
4: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: dalam subak yang spray nya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida ke tuai dek kan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak na dai ano semua ke darah-darah bekenya megah nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah na lebih hari ino urang silia bajiak megah kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat megah kurang urang kan nya dini yang ame pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang berbasuk capak capak. Lu tengkah ya pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki rebutiah tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit memang pengawal tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah. Sudah kita habis macam tau kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: perintah ngambil ke berbasar ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasar ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbasar ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbasar ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang bedah atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sa rito.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
3: Kucing 101.3 FM.

0: Dengarkan YFM. Regulai. Sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat lebuh nuan.

0: tong ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya urang tiba semaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Ari pengelo inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngaga ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyama bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
2: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Ku ngasa kumpul kurah tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tidur lagi ya. Nah dah yang matang tidur tengah kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya. Dia nadai kebuah gak orang Indo. Nambah ke pemajik gama diri ari ti ngagak plastik surgery. Berkena ke botok. Ngambil jik hormon. Serta ngenak pucau. Nama kau menuan pasal.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bak gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi ke maya itu dikena.
1: Mayu orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi utai itu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua. Engkau ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lupia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap nah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkeduat mea. Jadi nak mana lah kau? Aku nak antus setuju ku tetu. Ngai pengai petua tuha segi dah tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang. Nam pinta Tuhan tadi ati tuha. Ada buah tuha nyaga ngomana pemakai tuha jaga tuha senaman gini tuha bisi mana gama tuha tetap mana. Tanya apa tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu apa tuha tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tuha. Nah, ngagak mata tuha kecipit ngambil kesegala. Nak ibu semua tanya
1: nak ibu. Nak perlu. Nak perlu tanya. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalak ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak mana dia kena labu tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang kebualai ngetua kini kaya
0: melejau.
1: Melejau bakat tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amam liwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tua lalu kecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adinya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kenyalah, Yolok Mimpi, Bintang Pegari.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejen ada telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh.
1: Ya aman maka
2: dia tahu
1: tang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Go!

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Munyi ke disebut aku buat pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak oleh nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak itu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah oleh nempak penyerakup tu agak bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngawerti lalu oleh diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerino berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduaya, na ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sida nadai pengerino, namau taitik nyadi. Utai tik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pian ya. Nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya. Bak nuel kita ke bekerja megak, tau dikena. Nuel kita ke bersekolah megak, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku itu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nuka jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik berkita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tak bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Nintiang malam hari tiga.
6: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
4: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
5: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: senerang sarita kedah dipisin buat anyopiak ke kibak. Sigat maya ya senerang sarita ngena baju kemeja warna pink, ngena tali pinggang warna putih, tanco warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews. Ya sigat, ayah senerang kan ngunti hidup ya.
1: Nemu-nemu mai di intiron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpintar nantun nih. Nggak kalah-kalah nomu jaya nantun sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
1: Nggak anci-anci terpintar di intiron. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamali bilun kabang didi di kelindiang lagi.
2: Sejamu udahnya.
1: Nih inti ruang terne. Inti ruang. Oh inti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Kamu ya mau tayaknya.
0: Nanang guai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bas sekolah tembawai kanyo.
1: Inti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya. Kau tindu pedah di kaki. Kutu terlihat baik. Kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbi desengan. Indah utai itu. Lagi ku beli.
1: Nanti ruang. Lagi kau minta utai. Ngakai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
3: Dengan bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak gai. Anak mayu kedalih bakal enti rong. Jakob mana?

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu.

Dan kicua, pengangsian ke diri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke

0: bujur. Dari penangguh badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi aji dalam mati ketempu ngempuan pengeransin. Biar berinsa dulu nabi kesenang tuti hari ilang. Pesan tu hari aku Grace M. Kicua Begulang YFM.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Norman Ading, aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikat tiban kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Limpah hari radio kita muka udah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, kita berundang ke dini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main numpang.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asal skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak

tolong ari kita. Anang ngagak sebarang transaction tak kemaya orang di Bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tengah saya kediri sebuah Sam yang maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering yang maya tanya kan berkeni ngutai tu
1: biasa nemi ya biasa
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi bala peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal cantin loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Sven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninggal kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenai Roh Kudus Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ika debaiku ngenang ke punas tau ke ngenak jakuk kasar mimik didingal kitanya tadi mandul. Jadi ayat dambi kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegi ya anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didingal lah tala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bala peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai. Lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti. Lebuh laki ya pulai ke rumah. Ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat dikenatai ke lelaki. Ya. Gagit mah dekat nemu penuh berita ke dekat dikenatai ke oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke lekajaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka lekajaku pansut dari mulut laki. Ya. Tang laki yang nyau berjaku dengan jari. Nemu kita belah peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tenang lu berjaku. Jadi bukannya mu terkenya dengan Zechariah tu tadi. Nama kebuah, laban Tuhan udah nak ngasih berjaku. Dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan ajari. Nyau lekai jaku ditulis. Laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah. Maik berita manah pasal Elizabeth. Kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Dia pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuh ke penata Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat dirandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang. Jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya. Nakak meh penguntung. Ia kedatari serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerija utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadah ya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua bala indai toka bala indu bakat Elizabeth ke mandul toka punas. Tang Elizabeth cukup dia berkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai. Cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedua Zechariah tu tadi. Cukup besai. Genap ikut indu nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh wati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar kita benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemadu penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngah Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai ya oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kede kerja pemerintah besar kelia. Jadi baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod eka ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kawal kita cukup manah ngah Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi ke penudi kulit pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth sudah Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiar dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerenang jalai ke Jesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku aja kati kita ke inai lebih gik bala kita ke induk ngaga anak kita bakal kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silap sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita. Ngasuh silapnya tetap hati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang silap berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peningah. Lebih lagi bala indai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak. Nyalai intu silap. Baka kita kengintu perengkah mas ngau batu. Bergal kita seritu. Ukai pagilah. Jadi berengkah kita ingin tu retah pesaka keberi Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Laban Nuan udah ninggal ke sampi Zakaria tik minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninggal ke sampi kami. Nyalai sawab kami Tuhan, nyambik kami nak ngetu bersampi. Minta hari Nuan, sawab mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat Nuan awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami, ngambil kami oleh ngajar saya dia pasal Nuan, pasal pengerindu Nuan, pasal pengasih Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega, ngegis kedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngegis sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jula, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibarik Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: pagi. Jam nyagai 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.

yang nyawa agi sangkong petara hari Augustin merikan ngau Angela Lata Jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningat ya. Begulai kita pagi hari 1 ke Saritu 10 hari bulan 8 2026. Meri selamat pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM tahu ke kena RTM klik tahu ke hari channel Astro 871 nak ngira hari ini maka kita kulih mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di pejalan. Aku harap ke narai penanggul muka ya. Andur kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bak tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya. Maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisa diterima hari peninga kita 7:30 pagi nunabur ke berita pagi 8 pagi tu lagi begolai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita tahu kita meda Facebook YFM Iban. Okey, hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peninga seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat dia tu resah rito hari rem jana pulai ke sarang

0: Siapa ganuno tai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nye. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekat ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelo, dua jelo, dua jelo. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cah dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuang ke nuan dalam apa kemau ya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadae petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: YFM. Sibu 87.6.

BB Chloe Ahmad Sigat Amrinang kita akan ke tumu dah bergari mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurul Negawa atau ke Bisik Minda atau ke Nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di pedak orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benar mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM menjadi ke pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu kenang apa gaya hari kita ya dalam seminggu dua atau cukup hangat ya, panas di menua kita. Lalu pihak Mekah dalam 2-3 hari itu Mekah tikas pemersih angin kita yang Mekah. Tak tentu mana ya kalau yang nanti di pedak baca tikas pengamah atau ke pemersih angin ke oleh di pedak kita empu website APINS hanya A Pollutant Index Management System. Kalau bisi sekedar kanandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke tak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di pedakku website APIM tu bisi 9 kanandur ke ngerikut ke baca pemersih angin ke nak mana ke pengerai ya. Tu nyeng kaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Mekah di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersih angin ba sekedar kanandur di menua kita. Jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal eh inya ba tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama oleh ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti oleh di seliah ke ya. Lalu pihak mereka bala anak kita atau ke kita empu kini ke ngasai ke bisi nak berpengerai lebih lagi ke bakar batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua angat ke berketuk ya atau jampat nganjung diri berubat ambil ke kita samanya ke pengerai kita empu ya lalu pihak mereka yang kurang ngiru baik ya. Kayaknya tadi bak tikas pemersih angin ya, bak baca tikas pemersih angin nak pukul 6 pagi tu ya, bak sekedar kanandur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nanti ulian tadi atau kurang ke pengawal kita di luar rumah jam ke dia tu, lalu pihak mereka tahu kurang ke kita ke Nunu Babas ya lah banyak mereka tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu Ari Anderson Galai nasib tua Pak Siko Petara.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima hari paninya kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Linsi Ana Umpi madah ke menyadi sida ya. Desmond Ana Umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam bukit Tuguang Batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Ana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Ana Umpi ya 0113-952-3734. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang uya ulu ngau ile uya batang tamin pasai siung muka ba rumah imbat rumah meriang rumah demuang rumah senggua binyo di selepin di limbang tubau ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Desmond Ana Umpi ya. Desmond Ana Umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya ari Jospin Dujung madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedampu inya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang DJ bawa DJ Tamin muka Sungai Wong Nangga Lebai Kenawit Uya Dibintulu Sibu Julau Sepemanjai Jalai Ulu DJ Selangau ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ya, ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari undi anak kasih ya madah ke apai sida kasih anak inyau ya. Kasih anak inyau tau ke apai puang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah matar sungai sebilik lubu ernit seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya pengulu Luyasman kaban belayan ba lubu ernit ba rumah dana kerupu ba jalai simpang paip seratu Antoni ba batu tiga seratu kaban belayan ba rumah selat Munggu Sibau rumah lidi babu rumah hikum Senyawan rumah bros Sungai Antu rumah hamban Munggu Lipas rumah Ali Itup
ba munggo tunggal deba lubuk ni buang kabuang keluar tabau serato abu bengang rumah nanga tuai awi wiat ana munggut di bintulu ngau muka kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngakai undi anak kasih impu ba lumur kusung 111-229-7563. Nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa ipuang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah matar sungai Sabili lubu renit seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu pentingnya ianya pesan hari dungat anak sidai ya, madah ke jati anak cundang, jati anak cundang tahu ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi berumah sidampu ianya berumah lili dapur layar betul ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekatap lubau lama ngau lubau baru Serudit A ngau Serudit B Rian Batang Meribuang Layar Melayu Ili ngau Melayu Lu Meribuang Padi Saka Tano Ntana Betuang Pasak Atas ngau Pasak Baru Kaban Belayan ba Sungai Kepayang Nanga Padi Ngabang Balai Ringin Serian Tebun Semunjan ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang eh. Jati anak cundang tau kai nai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okey, nya ke sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu lagi udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, merindang kita dulu ke pagi tu peninggal hari Ricky Anderson.

Okey, terima kasih Hakim ba awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu ya. Hakim natai ke pesan bokai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali itu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Ba rumah sidampu ianya ba senyapa gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba senyapa ba Kuala Tribu Remun Lebur mugah lama mugah baru Batu Kepit Tengah Pundak Pupuk Jaya Tekalung Semelatung Sungai Lingkau Suar Sebang Borak Merakai Menat Ulu Ngawile Sepawah Gedung Sungai Bulu Senangi Tegelam Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Itu Magang Jadi pesan tau tadi Madah ke Junau Anak Beti ya. Junau Anak Beti Udah Nadai Lalu Niang Junau Anak Beti Itu Dekat Di Sengai Pala Mayu Ba rumah sidampu ianya ba kampung senyabah gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak ya lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu hari Jessica Limpa Jang madah ke pengawal ngeta sulit niang indai sida ianya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tila 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangur Teluk Batu Tanjung Bekakap Bawang Asan Melanggan Sungai Apung Sungai Tebelian Rumah Pengulu Jemaat Kemuyang Ba Teko Awi Serato Ba Jih Kenawit Pelugau Balingian Bukit Besai Rumah Suda Di Sibu Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai ya. Pesan tau tadi Madah ke pengawal Ngeta Solid Niang Jelita Anak Imang Tau ke Bini Niang Jang Anak Kenawang ya. Ke dekat diatur Hari 6 tilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lepaan Sibu okey nguyang ngagai pesan ke siti tu peninga ianya area bidar anak langan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya Steven Begayeng anak bidar udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya lalu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai Jalan Kerabai Di Bintulu, Muka, Selangau, Ngau-Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi, penerang ke Siri Agik kita tahu bertanya ngagai bidar anak langan pu bak lumur kosong 112-136-2375 tahu ke nuju Jackson Damu. Bak lumur kosong 14-376-4135 yang tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya. Steven Begayeng anak bidar udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tak lagi ya. Pak rumah sedempu ianya pak rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerabai lalu dekat dikubur ke pagi pagila ok Nguyang ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi itu ya pesan
Madah ke ngeta sulit niang dayang ane kalum ya ke dekat diatur ianya 22/8/2026 terilak ya ba rumah sedempu ianya ba rumah saka Jalai Selangau Muka. Okey, jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lini ane unggah balumur 019-951-6169 tahu kenuju rata ane unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk bawah rumah Jubang Pengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayang.

sedampu inya ba rumah saka jalai Selangau muka ya. Okey inya tadi muka pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu peninga tu hari Igu Anthony Malikai Pengerindau.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita pagi hari 1/10/8/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napik ekonomi Jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu hagi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya, tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benong mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikena muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu yang kaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipak ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura benua Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak, Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuskan. Ia mansut ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya, Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu, Jemahila. Ya kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai TBC Penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih jadi ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah Baru patut diirik. Ukai Semina ngau pengelandiak jadi ketuai tang mega ngembuan ulah ti mana tegap serta bisik integriti. Setipat ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas megak patut nentu ke Rebak Baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipat ngau ekonomi Sarawak ti berpelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rebak Baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak boleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak, kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agik berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau pengulih mensia ngasil ke utaiti baru. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kuan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan taekwondo. Bisi dikangau ngau nguluk pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kuan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mong Kuan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan taekwondo serta ngerembai ke kau antarabangsa lumba ngau mayennya Ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentadbir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan taekwondo. Ngiring Gerempuang Taekwondo Sarawak pengelama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemadu ditakut ke tim bukai.
Pengeran Siang yang megah diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang, ukai semina nyungkak sektor dagang temuai tang ngangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menuatu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mada, pengerami ke diaturnya udah matak penatai mayo temuai, ari menua luar ke alainya udah mantuk, nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang tiba semak ngau Brunei megak merik penglebih bawa pengawak matak pendatai temuai ari menua sepia. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantuk nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamaga mantuk nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ia maksud ke jakunya ramau berjadi ke Konvensyen Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikorang berkebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikian dikarap olehnya di penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato Henry Harijina Mada palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang meraka antara menua kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka mayuah agi peluang ekonomi ngagai perana menuanya. ICQS Rekian Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai nyungkak dagang temuai ngau aktiviti ekonomi meraka antara menua. Ia mada pemansang infrastrukturnya ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua tang mega muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawa rakyat. Ia mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikian di bau. Berbangunnya pemansang projek nyamega ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di pejalai ke. Datuk Henry Madah, projek Serikian ICQS Diato, manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diato benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuk tanah. Ia percaya projeknya oleh tembuk dalam kandang 2 tahun entik semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuh ti udah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina ulia dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkap pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasia.
Seberkas patut negap ke Bala Ketua Nembiak serta nyikap Raban Nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bila berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis Penyedia Kuasa Karan Sarawak SESCO sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun terigagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megang madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya tanduang T A N D U N G tanduang. Reti tanduang ianya inta nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jaku mana hamai menantu sida ujapnya maya kami bebala mayuah ngusuang sigi nak jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya tanduang.
5: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Kagak punya otak perabuangnya. Oh, kamu nadiri tedah ya.
7: Ah, munadiri nyau, nyau, anang nyau. Burungnya panjai dulu nyau, punya burungnya panjai dulu. Anang nyau. Nadae pedanggul badunya atau nak uleh diatur punyau, punyau.
6: Deh, ya nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, namu tai makai deh.
7: Anang munadiri nyau, kasih ya tedah aku nyau, nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduit. Padah aku, aku bisa duit. Pampe duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punyau. Nanti lagi meniga tahunya, lagi uleh aku nupet. Padah jat nama tu kekak kede. Anang jat dia munuh diri. Kasih aku.
6: Hei, sengapa mesti tu? Lagi belala aku tu hidup padah dikam munuh diri. Kak ya gama siga anak hudua apakah aku tu munuh diri. Kasih bala indodara belah pasal nyendam dan penyegat aku. Sapa kemandah gede kuka munuh diri nah.
7: Ya nama pengawak dia datahnya dah.
6: Nam beda otai pigai aku tu dek. Tu me tambai je logo milang. Tambai menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari-lari school suba.
7: Eh, kenapa adanya? Buka geografinya, bangka. Nyak, main dikumpai orang pelajar. Sam tambah, nanti dekat nemu. Alai kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia, tau.
6: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, koribai.
7: Nama? Bitri? Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belah ku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama pengami ke datur kita sebilik ya. Nama dekat berbini, penyau. Nanti dekat berbini. Madah, nyau. Bemboy ni kangau, nyau. Nyong nita tambahin dah, ya. Bapak pengami dia lah. Besi pengawalnya buang kita nyau, hanyau. Siapa yang ngantai jadinya nyau? Nah patut gade jadi ngaur gel misinya. Dia bakal kena nemu deh gel misinya. Nanti maya akan meletup dah nyanemu deh. Nah lama lagi pansuat radio sandia yang nanti BC vacancy. Sagi aku tuh hidup sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau.
6: Dinga dulu jaku aku nyak mede. Asal meda tambah lu kumbay di BC rami melah pinang BC nyabung. Nah dah utai buka drone dia deh. Nah lama lagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia.
7: Nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau. Bisa gawai kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
6: Ya madi 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi. Pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita di tu udah nyulut jadi bangsa keterbilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai seminak menua London. Dah bulan udah merdetikik bala kita itu.
7: Nanti pia nyau. Nah tu aku nulang deh madah kadini nua manah nua deh engkah tambahin nyau. Kita uji deh ke ujung perabuan kege.
6: Ni jap sisi sepia tu.
0: Kaki ge ujung ge.
6: Tu tu agi jap.
0: Agi
6: jap.
0: Kanan ge.
6: Agi kanan ge. Eh.
0: Nyau.
6: Jap. Jap.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam yang maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata ikannya tahu kering nyam maya tanya kan nama berkeni ngau utai tu
1: biasa nama ya sih
2: nyam masih ti ada pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawas Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.